0: masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
1: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti hanya IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri. Dan selanjutnya untuk pengawasan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
4: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
5: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kita membudayakan bersepeda.
7: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
6: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang, ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita apa, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
7: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
8: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
9: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
8: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
7: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
2: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Tahun 2006 kan jauh berbeda, ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
12: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
11: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
12: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
13: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
12: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
14: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
12: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
13: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
2: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
15: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi, harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya. Jadi, percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
16: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
18: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
19: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
18: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
20: Saya setuju.
18: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
21: 6 miliar.
18: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
19: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
20: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di kota Surabaya, Pak Menteri.
19: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972791.

0: Kita kembali di Jakarta pagi ini mendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan, yang kali ini bersama dengan Celiana Jamil. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat Farid pagi. Dan juga pendengar Pro 1.
0: Gimana kabarnya Jamil, Celiana?
1: Bapak hari, hari ini semangat sih harusnya ya, walaupun tadi di kereta juga topik perbincangannya karena saya dari arah Tangsel ya, lagi rame katanya mati lampu nih, gak mandi,
0: iya,
1: nih kerja
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul,
1: aduh
0: betul,
1: dari malam katanya sih gilir Fari.
0: Giliran ya.
1: Jadi ada yang udah nyala malamnya, terus ada yang kebagiannya paginya mati. Nah, yang sedih tuh yang kebagiannya pagi mau kerja,
0: iya,
1: ya kan
0: betul,
1: mandi
0: betul.
1: Akhirnya banyak yang katanya aduh udah deh mandi di kantor aja. Wah, luar biasa ya,
0: luar
1: perjuangannya
0: biasa. Pagi-pagi. Ya, tapi mandi kenapa pakai listrik sih?
1: Mungkin karena gelap kali ya. Apa ya penyebabnya? Kurang tahu ya.
0: Apa hubungannya mati listrik sama mandi? Itu emang dasar malas aja kali. Kecuali kalau misalnya ini belum baju belum disetrika nih gitu kan. Itu bete
1: itu
0: tuh.
1: Itu masih beda. Mungkin dia kedinginan pagi-pagi ya kan, water heaternya enggak nyala gara-gara mati
0: nyala.
1: Gitu
0: okay,
1: kan
0: okay,
1: ya.
0: Oke oke oke, di Jakarta butuh water heater ya, luar biasa loh.
1: Padahal panas banget ya.
0: Ya pendengar, tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Apa aja tuh Sel?
1: Ada pagar tinggi di mall jadi sorotan, pengelola ungkap alasannya, Pramono juga minta dibongkar. Yang kedua, kemarau panjang ini picu krisis air bersih, warga Bekasi hingga Tangerang bertahan dengan bantuan air. Dan yang ketiga, ada DTKJ respon tarif baru untuk Trans Bandara Blok M Suta, ini seharga Rp15.000.
0: Oke, baik. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 79 12. Dan kali ini kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan bersama siapa Sel?
1: Bersama dengan Indra.
2: Baik, selamat pagi Kak Farid, Kak Seli, dan pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Martin Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut Tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot. Di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah, di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta, dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 17 WIB, dan minimum dengan ketinggian 0,4 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 04 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Indra atas laporannya terkait dengan perakiran cuaca di kelautan.
0: Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu gabung Anda ya untuk menyampaikan tiga tema. Mana yang menurut Anda paling menarik? Sampaikan di 08 11 79 72 79 12.

0: Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

91.5 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada Jam dengan It's Amazing untuk Anda semuanya masih di Jakarta pagi ini. Anda yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, kami ucapkan terima kasih.

0: Kasih ada siapa saja ini Mbak Sally?
1: Ada Mbak Esha Hamid dari Bogor ya hari ini yang katanya saya pilih nomor 2.
0: Nomor 2.
1: Wah, luar biasa
0: kekeringan, ya.
1: Ya, turut prihatin kepada saudara-saudara kita yang masih mengalami kekeringan akibat terjadinya kemarau yang panjang. Di Bogor cuaca pagi hari ini agak mendung ya dan juga berkabut. Jadi insya Allah hari ini turun hujan. Semoga juga hal ini juga terjadi di Jakarta dan juga sekitarnya untuk wilayah di Indonesia.
0: Amin. Terima kasih Bu Eca ya. Doanya. Kemudian juga ada siapa Rea?
1: Ada
0: kok Ren sih?
1: Ada Bu Iren maksudnya gitu ya. Jakarta pagi ini, selamat pagi Mas Warid.
0: Selamat pagi
1: Bu Iren dari Tangerang. Nomor 1 deh katanya gitu ya. Pagar tinggi di mall jadi sorotan, pengelola ungkap alasannya. Pramono minta dibongkar. Terima kasih Mas Warid dan juga Mbak Sally.
0: Baik, kemudian juga ada Pak Pandu Jakarta Selatan mengirimkan rekaman suaranya. Coba kita dengarkan pilihnya yang mana nih.
2: Sebelum saya membahas topik, cuaca pagi ini cerah di kebaran lama. Suhu luar 28 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid dan mungkin Kak Seliana. Saya mau bahas tentang pagar mall alias nomor 1. Apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini, ada dua sisi mata uang sebenarnya. Sisi pertama dari sisi bisnis deh. Pembuatan pagar tinggi itu adalah mengantisipasi resiko yang terjadi. Tapi satu sisi yang lain dari sisi tata kota, mana saya udah baca via AI bahwa ini harus bisa dikorelasikan, apalagi pemandangan ya. Lain kalau penggantian pagar demi untuk penggantian pagar lama yang udah berkarat lain. Tidak masalah. Tapi yang paling utama adalah pagar. Baik di mall, properti, ruko-ruko, ini memang kalau ditinggikan tuh udah kayak loh. Oke, kita nggak ngeliat mallnya mana sih gitu loh.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu Jakarta Selatan. Kemudian ada siapa lagi nih, Mas Eli?
1: Ada Bu Yanti dari Duren Sawit Jakarta Timur ya.
0: Pagi,
1: kalau katanya
0: Bu Yanti.
1: Pilih nomor 2 karena air itu kan kebutuhan paling dasar. Kasian kalau warga harus nunggu bantuan air setiap hari.
0: Iya, betul. Ini di Bekasi kemarin juga saya sempat baca ya waktu siaran. Itu juga ada yang memang sudah beberapa minggu ini bantuan air bersih udah rutin disalurin gitu.
1: Wah,
0: artinya kan berarti kondisinya ya? Udah kering, udah lumayan lama gitu ya.
1: Iya, ada Pak Andi juga di Palmerah nih Farid.
0: Pagi,
1: ya, dari Jakarta
0: Andi.
1: Barat. Saya pilih tema nomor 1 karena menurut saya wajar aja kalau pengelola mall ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalkan kondisi Jakarta memang aman, mungkin pagar setinggi itu udah nggak perlu lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Dan buat Anda juga jangan mudah terpancing ya kalau misalnya ada narasi-narasi apa gitu kan ya. Karena kan kita semuanya menginginkan kondisinya selalu kondusif, apalagi buat kita warga yang tinggalnya di Jakarta ya. Kemudian juga ada Mbak Lilis, selamat pagi, yang ada di Jakarta Timur. Ini pilih temanya tentang tarif baru Transbandara, Transjabodetabek ya, dari mall ke dari mall lagi, dari Blok M menuju ke Bandara Suta. Katanya kalau tarifnya murah begini, semoga makin banyak yang beralih naik angkutan umum ke bandara.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Damri berapa sih?
1: Damri itu 50 gak sih?
0: 50-an ya? Sekitar segitu ya?
1: Kayaknya 50-an
0: deh. Wah, berarti ini lebih jauh terjangkau ya? Kayak sepertiganya gitu. Kalau misalnya kereta bandara kan 70-an ya?
1: Iya,
0: 75 kalau nggak salah tuh dari Sudirman Baru menuju ke Suta ataupun juga arah sebaliknya. Kalau ini pakai TJ hanya Rp15.000. Jadi ini menjadi pilihan yang murah tentunya untuk kita ya. Terus ada siapa lagi, Sel?
1: Ada dari Pak Budi di Bekasi ya. Saya pilih tema nomor 2 ya. Saya pilih tema krisis air karena kebetulan saudara saya di Bekasi juga udah mulai susah air. Semoga distribusi bantuan lancar dan juga ada solusi jangka panjang.
0: Oh, pantesan ini. Wah, Pak Budi ini nggak kelihatan di studio, ternyata dia pindah ke Bekasi. Tapi ini bukan Budi Brantoro ya, beda ya. Namanya sama
1: dong,
0: soalnya
1: beda.
0: Sama produser kita ya. Yang lain pendengar boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda 0811 7977 912.

0: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atau Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak. Buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau. Gizinya juga mantep. Nggak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya, iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

0: Yang satu ini ada 10 to 5 dengan aku ada rahasia untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Semoga Anda lagi gak nyimpen rahasia pagi hari ini.
1: Betul banget.
0: Tapi ada sesuatu yang memang lebih bagus dirahasiain aja gitu.
1: Ada beberapa momen yang memang harusnya seperti itu aja ya.
0: Udah disimpen aja buat kita sendiri. Karena kalau misalnya diceritain ke orang, yang ada beremet kemana-mana.
1: Curhat.
0: Berikan Anda pilih satu dari tiga tema aja deh. Pendengar, yang pertama, pagar tinggi di mall jadi sorotan. Pengelola ungkap alasannya, Gubernur Pramono minta dibongkar. Yang kedua apa, Mas Eli?
1: Ada kemarau panjang picu krisis air bersih. Warga Bekasi hingga Tangerang bertahan dengan bantuan air. Yang ketiga ada DTKJ merespon tarif baru Trans Bandara Blok M Suta seharga Rp15.000.
0: Yuk, ada Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni yang ada di Jakarta Barat. Pilih temanya nomor 3. Katanya sering ke bandara, jadi tarif ini menarik banget ya. Tinggal dijaga aja soal ketepatan waktu dan frekuensi busnya. Oh iya, betul.
1: Setuju. Sih yang penting ya.
0: Terus?
1: Ada juga dari Nisa di Ciputa, Tangerang Selatan. Katanya yang pilih nomor 2 ya, karena cuaca sekarang memang panas banget. Betul. Semoga masyarakat juga mulai hemat air nih, supaya ketersediaannya tetap terjaga.
0: Yang berasa tuh ya, Sel ya, kalau misalnya pas kita lagi ada di luar ruangan gitu, sekitar jam 10-an ke atas lah ya, sampai sore jam 4. Aduh, itu di kulit berasa banget loh.
1: Ya ini nanti kita pulang siaran nih. Wah, luar biasa panasnya.
0: Walaupun banget, saya kan selalu pakai kemeja lengan panjang gitu ya, tapi tetap aja tuh
1: tetap nembus,
0: merasa gitu.
1: Farid,
0: kemarin weekend juga sempet keluar pakai jaket tebel sebenarnya. Tetap aja loh nembus ke kulit panasnya.
1: Panas banget. Emang panas banget. Semalam aja gerah banget enggak sih? Kalau tadi bahasan
0: karena saya dari sore udah pasang AC jadi gak berasa.
1: Oh gitu ya, tapi AC juga kayaknya lagi masih gak ini ya? Banget gak sih? Lagi gak sejuk-sejuk banget.
0: Oh,
1: mungkin
0: gitu,
1: karena cuaca saking panas.
0: Iya.
1: Ngelekep banget. Tapi kemarin di rumahku sempat hujan sih Farid sih. Gerimis.
0: Hari ini juga tadi kalau kata perakiran BMKG ada potensi untuk hujan ringan sampai dengan sedang sore sampai dengan malam di beberapa wilayah Jakarta. Ya, mudah-mudahan hujan gitu. Karena kalau cerita dari Bu Eca nih yang ada di Bogor, itu juga kemarin-kemarin sempat turun hujan, udah deras banget katanya di Bogor, dan durasinya juga lumayan lama di sana. Semoga cepat nyampe ke Jakarta hujannya ya.
1: Semoga
0: ada juga
1: ya.
0: Bu Sari, halo Bu Sari yang ada di Kramat Jati, pilih temanya juga tentang krisis air. Kita yang masih muda dapat air juga jangan boros ya, karena ternyata banyak saudara kita yang lagi kesulitan air bersih katanya.
1: Betul, setuju. Luar biasa.
0: Jadi, yang lain pendengar, mana pilihan Anda? Nanti kita akan rekap ya, kira-kira tema mana yang paling banyak Anda pilih. Itu yang nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber, dan Anda juga nanti kami undang untuk memberikan komentar atau pandangan Anda di Jakarta pagi ini.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan penanganan kebakaran lahan yang dipenuhi tumpukan sampah ilegal di Jalan Penggilingan Baru 1, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur dilakukan secara cepat dan juga menyeluruh. Pemprov menegaskan lokasi tersebut bukan tempat pembuangan sampah resmi, melainkan lahan yang selama ini kerap dijadikan tempat pembuangan sampah secara ilegal. Saat ini proses pendinginan masih dilakukan disertai pemungutan sampah secara bertahap oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah juga akan memperketat kawasan agar praktik pembuangan sampah ilegal tidak kembali terjadi dan mencegah kebakaran serupa di masa mendatang. Informasi lainnya pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen untuk segera menerbitkan peraturan daerah, peraturan gubernur maksud kami, tentang lembaga adat dan kebudayaan Betawi sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Menurut Pramono, kehadiran pergub ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelestarian budaya Betawi sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat agar menjaga identitas budaya Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya juga akan memfasilitasi pembentukan lembaga tersebut, sementara pengelolaannya diserahkan kepada tokoh dan juga masyarakat Betawi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sekian kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @rri pro1jakarta, 91,2 FM.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Masih ada Farid dan Sally ya, dan kita rekap ya untuk suara-suara Anda yang tadi sudah masuk untuk memilih tema dalam polling pagi ini. Ternyata yang paling banyak dipilih adalah tema nomor 2, tentang kemarau panjang, picu krisis air bersih, warga di Bekasi hingga ke Tangerang bertahan dengan bantuan air.
5: Ya, pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan mulai dirasakan di sejumlah daerah. Jadi kondisi ini berdampak pada kegiatan kekeringan dan juga memicu krisis air bersih. Di berbagai wilayah, sumur-sumur warga mengalami penurunan debit air, bahkan sebagian di antaranya mengering. Sementara itu, kebutuhan air untuk memasak, mandi, mencuci, dan juga aktivitas sehari-hari ini tetap harus dipenuhi. Di tengah kondisi tersebut, warga juga terpaksa akhirnya mengandalkan bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah maupun sejumlah instansi. Pasokan air itu juga menjadi harapan agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi meski wilayah mereka dilanda kekeringan. Nah, bagi warga, ini bantuan air bersih bukan sekedar pelengkap, melainkan juga penopang utama di tengah musim kemarau yang belum menunjukkan tanda-tandanya akan segera berakhir. Wah, luar biasa ya. Salah satunya yang terjadi di wilayah Bekasi, ini berdasarkan dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bekasi, sebanyak 30.593 jiwa. Ini terdampak krisis air bersih akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, mereka ini tersebar di 23 desa di 9 kecamatan. Kondisi tersebut juga menjadi musim kemarau tahun ini sebagai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, kekeringan ini juga membuat ribuan warga harus berjuang memenuhi kebutuhan air untuk memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan sehari-hari lainnya. Di tengah itu juga BPBD Kabupaten Bekasi bersama dengan sejumlah instansi pemerintah, terus perusahaan, organisasi kemanusiaan, bahkan lembaga sosial terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah-wilayah terdampak.
4: Selain itu juga di Bogor, pendengar, ada sekitar 145 keluarga di RT 3 dan RT 4 RW 2 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, itu juga terdampak kekeringan ini. Jadi di sekitar Jakarta banyak yang kekeringan begitu ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD Kota Bogor ini menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih ke lokasi yang terdampak.
5: Iya.
4: Warga Kota Bogor yang mengalami kekeringan ini juga katanya dapat melaporkan ke BPBD Kota Bogor begitu ya, untuk mendapatkan bantuan kalau memang sekiranya sudah membutuhkan pasokan air bersih begitu.
5: Nah, ini juga terjadi di Depok ya pendengar ya, bahkan di Tangerang ya, ada beberapa wilayah juga yang terdampak terkait dengan kekeringan air bersih. Ini di wilayah Cipayung Jaya, Kota Depok ya, Jawa Barat, ini akibat musim kemarau yang berkepanjangan, warga warga juga mengatakan kekeringan sudah berlangsung bahkan sekitar 1 bulan terakhir. Wah, luar biasa.
4: Okay.
5: Ya.
4: Kalau di Tangerang tadi gimana?
5: Nah, kalau di Tangerang sendiri, ini dari BBBD Kabupaten Tangerang mencatat hingga kini kekeringan telah berdampak pada 12 kecamatan ya, total 8.135 kepala keluarga yang terdampak. Jadi kepala dari BBBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, ini mengatakan bahwa data tersebut merupakan laporan terbaru yang diterima pihaknya dari wilayah terdampak.
4: Oke, wah, jadi memang di sekitar Jakarta cukup banyak begitu yang terdampak cuaca yang kering ini ya, kemarau yang berkepanjangan, nggak ada hujan sama sekali.
5: Betul.
4: Walaupun kemarin juga mungkin sempat ada turun hujan di beberapa wilayah, tapi kayaknya masih ada di permukaan aja gitu, Sel, ya, belum bisa untuk menyuplai atau menjadi sumber air yang seperti biasanya gitu ya. Kalau di daerah Anda bagaimana pendengar kondisinya? Apakah kekeringan memang seperti itu kondisinya atau bagaimana ya? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977912. Nanti juga kami akan menghadirkan perbincangan terkait dengan tema kita pagi hari ini tentang kemarau dan juga krisis air bersih di beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Jakarta pagi ini pendengar 91.2 FM masih bersama dengan Farid dan Sally sampai dengan pukul 10 nanti.
1: Ya.
0: Kita masih membahas tentang musim kemarau yang cukup panjang begitu. Betul. Ya. Ini memicu krisis air bersih. Warga Bekasi hingga Tangerang bertahan dengan bantuan air. Tadi juga Sally dan saya sempat memberikan informasi kondisi di mana aja tuh, Sel? Bekasi,
1: ada Bogor, Depok, ya, Tangerang
0: juga gitu. Dan ternyata di Serang pun juga ya, Sel, ya?
1: Di Kecamatan Cerenang ya, Kabupaten Serang ini mengalami
0: Cerenang.
1: Oh, Cerenang ya, Cerenang Kabupaten Serang. Ini juga mengalami kekeringan hingga bantuan air bersih terus disalurkan dari pemerintah. Kita
0: ini seperti yang dilaporkan oleh tim peliput kami ya, ada Fitria Aulia.
2: Sebanyak 450 kepala keluarga di 4 desa di Kecamatan Cerenang, Kabupaten Serang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan warga kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah bersama BPBD Kabupaten Serang terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. BPBD Kabupaten Serang mendistribusikan bantuan air bersih secara bertahap ke sejumlah titik di Kecamatan Cerenang. Salah satunya di Kampung Teras Bojong, Desa Teras, yang menerima 5.500 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 kepala keluarga. Penyaluran dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Camat Cerenang Imron mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan di wilayahnya.
3: Di Desa Teras ini yang kedua kali kita salurkan distribusi air bersih untuk Kecamatan Cerenang yang terdampak ada 4 desa, mulai dari Desa Rangkas Masigit, Teras, Balikupun sampai dengan Desa Mekarsari. Dan jumlah kakak yang terdampak atas kekeringan ini 450 kakak.
2: Ia menyebut terdapat 4 desa yang terdampak kekeringan, yakni Desa Teras, Ragas Masigit, Wali Kukun, dan Mekarsari, dengan total sekitar 450 kepala keluarga. Pemerintah Kecamatan Cerenang bersama BPBD dan sejumlah pemangku kepentingan terus berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan air bersih setiap hari. Pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga kondisi kembali normal. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: Terima kasih Fitria Aulia. Kondisi di Kecamatan Cerenang ya, Kabupaten Serang ini juga mengalami kekeringan karena memang kondisinya musim kemaraunya ini panjang ya pendengar ya, dan juga nggak ada apa namanya, nggak ada hujan sama sekali.
1: Sama sekali.
0: Kalau biasanya kan walaupun musim kering kemarau tapi masih sesekali turun
1: ada,
0: hujan gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi ini yang menyebabkan krisis air bersih di beberapa wilayah di sekitaran Jakarta. Kalau di daerah Anda bagaimana pendengar? Apakah Anda juga mengalami kekeringan juga atau kondisinya masih cukup lah ya air bersihnya? Ini yang perlu kita hemat-hemat juga begitu, karena banyak saudara-saudara di sekitar kita malah tadi ya, di Tangerang, di Serang, di Bekasi, di Depok, di Bogor, itu yang mengalami krisis air bersih. Nanti akan coba kami hubungi juga narasumber kami pendengar untuk membahas tentang hal ini, masih di Jakarta pagi ini.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Urusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama dengan saya Farid Kurniawan. Pendengar, kita masih membahas terkait dengan kekeringan dan juga cuaca musim kemarau di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, yang ini sudah bisa dibilang cukup panjang begitu. Betul. Ya, dan tidak ada hujan sama sekali. Yeah. Yang ini menyebabkan kekeringan sampai dengan ada krisis air bersih di beberapa wilayah, di antaranya adalah Bekasi, kemudian di Tangerang, yang ini banyak warganya yang bertahan dengan bantuan air ya.
1: Iya, ada juga informasi dari BMKG yang memberikan peringatan serius ini terkait dengan fenomena El Nino di tengah melanda wilayah Indonesia. Fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML ini atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah ini berdampak signifikan terhadap penurunan curah hujan di tanah air. Dari Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati ini juga menjelaskan bahwa kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Jadi kombinasi antara El Nino dan juga IOD positif tersebut memicu kondisi kemarau yang sangat dan juga lebih kering gitu ya, yang berpotensi mengganggu ketersediaan air serta produktivitas sektor pangan.
0: Dan berdasarkan data dari BMKG, pendengar, El Nino ini menyebabkan peningkatan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik, tapi sebaliknya mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia secara umum ya. Dan Bu Dwi Korita ini memaparkan bahwa kalau periode tahun 50 sampai dengan 70 siklus El Nino itu terjadi setiap 5 hingga 7 tahun. Kalau sekarang ini frekuensinya meningkat menjadi setiap 2 hingga 3 tahun sekali akibat perubahan iklim global. Dan Bu Dwi Korita juga menekankan pentingnya langkah mitigasi dari seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk menghadapi dampak kekeringan ini, pendengar. Dan diingatkan juga masyarakat agar pengelolaan sumber daya air ini dilakukan secara efisien guna menjaga ketahanan pangan. Ya. Kami juga sudah mencoba menghubungi Bu Dwi Korita tadi ya, tapi sepertinya beliau lagi rapat katanya. Ya. Semoga nanti ada waktu mungkin menjelang pukul 9 begitu ya, untuk menjelaskan lebih detail kondisinya seperti apa dan mitigasinya seperti apa. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan juga kondisi di sekitar Anda bagaimana, apakah juga masih kering begitu, belum ada hujan sama sekali, atau sudah turun hujan dalam beberapa hari terakhir ini, sampaikan di 08 11 79 727 912.

0: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
1: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
0: Saya takut dia gak diterima, Bu.
1: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
0: Wah, serius, Bu?
1: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
0: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
1: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
2: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ini kalau kita bahas tentang kekeringan yang terjadi sekarang ini, pendengar, BMKG memprediksi fenomena El Nino ini akan bertahan setidaknya sampai dengan awal kuartal pertama tahun 2027. Wow. Dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026 ini.
1: Nah, dari Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritasnya di Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak untuk mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan serta kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG juga mencatat sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Jakarta, daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Okay. Sementara ini di 77 zone ya, ada 11,8% masih mengalami musim hujan, dan 113 zone di 33,7% berada di area tipe 1 musim. BMKG juga memproyeksikan puncak musim kemarau tahun 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84% wilayah, serta September ini mencakup 25,41% wilayah dataran. Waduh.
0: Daratan.
1: Aduh. Ngantuk.
0: Berarti artinya kalau misalnya tadi ya puncaknya adalah di bulan Agustus itu ada 48,84%, kemudian kalau untuk September ada 25,41%. Artinya berarti September sudah mulai ada turun hujan mungkin ya di beberapa wilayah begitu. Dan lebih lanjut, saat ini sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan kategori sangat pendek hingga panjang. HTH terpanjang ini selama 80 hari terjadi PRH Keterban, kemudian juga di Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering ini dari kondisi normal, dan ini tentunya masyarakat harus bersiap ya tentunya, apalagi juga kalau memang kondisinya sudah terjadi krisis air bersih seperti yang terjadi di beberapa daerah di sekitar Jakarta. Sekali lagi pendengar, kami tadi sudah mencoba menghubungi Bu Dwi Korita Karnawati dari BMKG, tapi beliau masih sibuk dengan rapat ya. Semoga nanti beliau bisa memberikan penjelasannya terkait dengan kondisi atau fenomena musim kemarau dan juga kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah.

0: Jadi buat Anda yang suka sama lagu-lagu disco kayak Ada Ingin Satu Hold You gitu ya, Anda bisa dengerin Disco Berry pendengar setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat gitu.
1: Betul banget.
0: Setiap pukul 21 sampai dengan jelang tengah malam.
1: Wah, luar biasa. Tapi ini ngomongin soal musim kemarau, Farid ya. Karena kita kemungkinan kebetulan juga kita nggak belum berhasil menghubungi narasumber-narasumber terkait pendengar ya.
0: Lagi ini pada sibuk narasumbernya.
1: Nggak ada yang angkat gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips menghemat air di musim kemarau. Ya, salah satunya adalah gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci ataupun menyikat gigi. Jadi matikan keran jika tidak sedang digunakan.
0: Ini yang sering saya masih lakukan gitu ya. Kalau misalnya lagi nyuci piring tuh, Sel, air kerannya dibiarin nyala terus padahal lagi nyabunin gitu. Tapi piringnya, gelasnya gitu.
1: Itu penyakit laki-laki sih, Farid. Iya. Semua laki-laki kayak gitu, malas banget gitu ya. Kalau perempuan sih, apalagi ibu-ibu gitu yang udah berumah tangga tuh rata-rata pasti mikir. Jadi kayak lagi nyuci, ah, mati lumayan kan, sayang gitu. Apalagi yang pakai PDAM kan lumayan tagihannya gitu ya.
0: Iya, betul. Terus tips berikutnya adalah bisa manfaatkan air bekas yang masih layak. Misalnya adalah air cucian beras atau bilasan sayur buat nyiramin tanaman. Nah, tuh.
1: Betul banget.
0: Bu Is, Jatiwaringin yang suka siram-siram tanaman ya Bu ya.
1: Periksa juga kebocoran keran dan juga pipa ya, Farid ya. Jadi kebocoran bisa membuang puluhan liter air setiap hari.
0: Setuju.
1: Jadi hati-hati nih, dicek-cek juga ya.
0: Terus buat yang suka nyuci kendaraan di rumah sendiri nih, cucinya airnya pakai ember begitu ya, bukan pakai selang yang terus-terusan ngalir. Karena biasanya gitu tuh, apalagi main semprot-semprotan sama anak gitu kan ya. Ini lagi musim kemarau soalnya, jadi harus lebih bijak.
1: Irit lagi ya. Pakai airnya. Lanjut juga gunakan toilet secara bijak. Jadi hindari menyiram atau flush berulang kali jika tidak diperlukan. Karena sekalinya nge-flush emang airnya keluar banyak
0: betul.
1: Ya, Farid.
0: Iya. Semoga kita semuanya bisa sadar pentingnya menjaga kebutuhan air kita begitu, jangan boros-boros, apalagi di sekitar kita banyak saudara kita yang sekarang ini lagi kesusahan atau krisis air bersih. Terima kasih pendengar untuk Anda yang tadi sudah milih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Kita akan lanjutkan kembali nanti pukul 9 akan ada Miss Hello RRI Seliana Jamil yang akan menerima keluhan-keluhan Anda di 08 11 79 77 912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta pagi ini masih di Halo RRI. Wah, luar biasa.
2: Kok masih
1: biasa
2: di Halo RRI?
1: Oh, baru buka ini ya. Halo RRI, pendengar Pro 1. Luar biasa ya. Pagi hari ini saking semangatnya, kayaknya harusnya sih pagi-pagi berangkat kerja gitu ya. Kalau misalnya ada jalan rusak, terus JPO-nya yang kurang bagus, perlu perbaikan gitu ya. Fasilitas-fasilitas umum di Jakarta, boleh silakan sampaikan ya di Halo RRI di pagi hari ini 0811 79 727 912.
2: Nanti untuk laporan atau keluhan yang masuk dari Anda, pendengar, akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti tentunya ya. Coba Anda perhatikan lagi, mungkin jalan-jalan di sekitar Anda, apakah memang semuanya udah bagus, udah mulus begitu, atau bagaimana? Karena kalau saya lihat di media online sih, beberapa atau hari ini ya, tadi pagi sempat ngeliat tuh ada yang trotoar yang rusak, kemudian juga ada tentang mati lampu gitu, sel, terus juga banget. Ada apalagi ya, tadi pokoknya adalah beberapa yang bisa mungkin Anda laporkan, apalagi buat Anda yang lihat sendiri di sekitar Anda gitu ya. Ada trotoar yang rusak di mana tuh, atau mungkin ada jalan yang kayaknya jalannya masih bagus deh, tapi kok dibongkar-bongkar, kenapa ya gitu ya. Sering terjadi tuh. Silakan mendengar 0811 79 727 912 di Halo RRI. Sekali lagi nih, untuk keluhan dari Anda, nanti laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti.

0: Ayo silakan pendengar Anda sampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang fasilitas umum atau layanan umum yang Anda terima, Anda rasakan yang sekiranya belum optimal, kira-kira apa? Boleh silakan di Halo RRI 08 11 79 72.
1: Ya, ada Bu Merpati dari Ciledug ini yang kabarnya hari ini lagi agak bersedih gitu ya. Karena pagi hari tadi katanya untuk wilayah Ciledug peninggalan dan juga sekitarnya mati lampu ya. Mati PLN gitu ya. Secara massal. Ini udah beberapa kali katanya kejadian seperti ini. Dan beberapa kerugian juga yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai konsumen PLN Indonesia. Lampu mati di Ciledug pukul 5 lewat 10. Wah, pas banget orang siap-siap kerja ya.
0: Okay.
1: Sampai saat ini masih mati. Terima kasih. Si Bu Merpati.
0: Oh, itu sampai saat ini jam, tadi jam 6.20 ya.
1: Kurang lebih setengah 7 tadi. Nah, daerah-daerah yang mati lampu ini terpantau pagi hari ini kalau kata Bu Merpati ya, ada di Pamulang, Pondok Aren, Pondok Ranji, Jombang, Pesanggerahan, Bintaro, Ciputat, Ciledug, Larangan, Cirende, terus juga Rempoa, Cipulir, Cilandak, Pondok Cabe. Wah, luar biasa ya, lumayan luas juga ya. Padahal ya, gangguan ini juga di sisi tegangan ekstra tinggi gandul katanya menyebabkan interkoneksi off ke gardu induk Petukangan, terus juga gardu induk Bintaro, kemungkinan gardu induk Grogol Baru, dan masih dilakukan proses pengusutan ya,
0: itu
1: gangguan
0: tadi pagi,
1: untuk mencari gangguan.
0: Ya,
1: ini tadi pagi infonya ya. Dan kalau dari informasi
0: tadi yang... udah nyala tadi katanya Bu Merpati tuh jam berapa? 6.49.
1: Okay, 6.49 barusan juga Bu Merpati ngasih kabar kayak katanya ini udah nyala lagi untuk listriknya. Jadi tadi pagi jam 5.10 ya mulai mati ya. Nah, ini sejumlah wilayah di Jakarta dan juga Tangerang Selatan mengalami pemadaman listrik pada hari Senin pagi, dan PT PLN Persero menyatakan gangguan terjadi akibat masalah pada suplai listrik dari gardu induk gandul menuju Cirende. Jadi senior manager komunikasi dan umum PLN unit induk distribusi Jakarta Raya, Haris Andika ini mengatakan gangguan terjadi sekitar pukul 4 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. PLN juga menyatakan saat ini seluruh personel difokuskan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik ke wilayah terdampak. Masyarakat juga diminta memantau perkembangan penanganan gangguan melalui aplikasi dari PLN Mobile ataupun kontak center PLN di 123.
0: Iya, dan tadi kalau di wilayahnya Bu Merpati itu sudah nyala lagi ya, 6.49 artinya berarti sudah ditanggulangi begitu.
1: Betul.
0: Untuk kendala yang terjadi pagi hari ini. Kalau di sekitar Anda pendengar bagaimana? Apakah ada pemadaman listrik juga kah? Atau mungkin ada fasilitas apa begitu yang menurut Anda kayaknya perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait. Silakan Anda sampaikan pendengar di Halo RRI 08 11 79 72. Nanti kita akan sampaikan keluhan atau laporan dari Anda ke pihak yang terkait.
2: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
3: Eh, Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
4: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
3: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
4: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
3: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
5: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI, masih di Jakarta pagi ini pendengar ya, bersama Sally dan juga Farid, yeah. Yang pastinya juga masih nungguin keluhan-keluhan Anda nih terkait dengan fasilitas, betul, publik dan juga layanan publik ya.
0: Jadi yang kemarin datang ke CFD di Sudirman Tamrin khususnya, yep. Pastikan banyak ya yang setiap hari Minggu tuh jogging, cari cemilan, betul, cari sarapan, betul. Kalau saya biasanya gitu tuh CFD, selain jogging, foto-foto buat di konten sosmed gitu. Nah, ya. Tapi juga cari sarapan.
1: Yang penting karena update ya.
0: Kalau misalnya di CFD tuh di, kan sekarang ini dilokalisir ya untuk jualan-jualan makanan atau mungkin jual-jualan apa gitu kan ya. Salah satunya yang paling ramai yang saya selalu datang ke sana kalau misalnya CFD itu adalah di Blora, di dekat stasiun Sudirman. Itu di situ yang namanya sarapan ada semuanya, sel. Mau gemblong, mau lupis,
1: aduh, enak banget ya.
0: Mau salad-saladan, ada apalagi tuh ya, yang kayak manis-manis gitulah ya, kue-kue yang manis-manis gitu. Itu juga banyak, ada martabak, ada kue mariam,
1: wow,
0: ada cilok, cilor, tupat sayur, bubur ayam, semuanya
1: dari
0: ada
1: dari yang ringan sampai yang berat ya.
0: Semuanya ada, terus termasuk juga kalau misalnya kan biasanya saya CFD sama ponakan kan suka kopi kekinian.
1: Yeah.
0: Itu kan di situ kan ada banyak pilihannya, yeah, gitu ya. Tapi masalahnya kalau misalnya lagi CFD apalagi di daerah Blora tuh, tempat sampahnya tuh dikit banget,
1: jarang,
0: sel.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalnya datang ke situ jam 8 deh, itu tempat sampah tuh udah membludak tuh ininya, sampahnya udah kemana-mana
1: udah,
0: gitu.
1: Udah enggak ini ya. Bahkan kemarin sempat ada foto kan, katanya tempat sampahnya tuh saking udah penuhnya karena ditambah plastik
0: iya,
1: tambahan,
0: iya, begitu, pasti.
1: Terus ditaruhnya di tempat duduk pinggir jalan
0: dekat situ,
1: gitu.
0: Iya. Memang kalau CFD itu satu orangnya banyak banget, udah gitu juga tempat sampahnya atau tempat pembuangan sampahnya itu masih minim kalau saya bilang. Jadi kalau misalnya orang nggak telaten, kan biasanya ada orang yang kalau belum ketemu tempat sampah dikantongin dulu lah ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya nggak telaten, apalagi kalau misalnya sambil bawa tentengan yang lain, kan malah juga ya sambil bawa sampah gitu, kan akhirnya udah buang sembarangan.
1: Nah,
0: ini apalagi kalau kondisinya tuh di sepanjang jalan Sudirman Tamrin, itu kalau misalnya kita nyari tempat sampah tuh di trotoar-trotoar yang cantik-cantik itu, kayak susah loh nyarinya.
1: Susah banget, dan ini ternyata juga dinilai sama netizen, katanya kalau di CFD di Sudirman ini juga memang masih kurang untuk tempat sampah ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan di CFD di Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan MH Tamrin di Jakarta Pusat, ini kembali dipadati ribuan warga ya setiap hari Minggu pastinya. Nah, di balik keramaian dan juga aktivitas olahraga dan juga rekreasi, sejumlah pengunjung menyoroti masih minimnya fasilitas tempat sampah di sepanjang jalur CFD.
0: Nah,
1: kondisinya ini dinilai menyulitkan pengunjung membuang sampah sekaligus berpotensi memicu kebiasaan membuang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ini juga dikeluhkan oleh salah satu warga bernama Yasmin ya, 24 tahun. Ini pekerja kantoran asal Kuningan di Jakarta Selatan. Dia mengaku hampir setiap pekan mengikuti CFD di kawasan Sudirman. Menurutnya suasananya sih bebas kendaraan yang akhirnya membuat aktivitas olahraga lebih nyaman ya. Tapi dia berharap fasilitas kebersihan juga ikut ditingkatkan, gitu ya. Karena ia juga baru menemukan tempat sampah setelah berjalan beberapa ratus meter.
0: Betul.
1: Selama itu pula dia juga melihat pengunjung lain mengalami kesulitan yang hal yang serupa, gitu ya. Nah, menurut Yasmin, sebagian orang akhirnya memilih membawa sampah hingga menemukan tempat sampah. Namun gak sedikit juga nih yang akhirnya karena malas bawa-bawa gitu ya, meletakkan gelas dan juga botol bekas di pembatas jalan ataupun di pot tanaman. Nah,
0: pot tanaman
1: tuh yang biasa
0: itu sering terjadi ya. Kalau tadi salah satu contoh warga namanya Yasmin ini ya, yang katanya dia bawa botol minumnya itu sampai ke ketemu sama tempat sampah gitu. Itu bagus, dan ada juga cukup banyak orang yang kemudian punya kesadaran yang sama. Tapi gak sedikit juga gitu ya orang yang malas akhirnya, sel. Jadi kita itu taruh di pinggir jalan, di trotoar, di pot bunga gitu, di pembatas jalan. Itu sering banget tuh kalau misalnya lagi CFD-an tuh ngelihat ada botol apa sih namanya, air kemasan air mineral gitu-gitu loh.
1: Bener.
0: Termasuk juga plastik-plastik misalnya kayak jajan cilok, cilor gitu-gitu loh, Sel. Itu kan gitu. Kadang-kadang ada sampahnya ya, maksudnya kayak ada sambel-sambel sisanya. Betul. Gitu-gitu loh.
1: Jadi orang malas bawa-bawa juga kan. Betul. Sampai ke tempat yang ada tempat sampahnya gitu ya. Nah, ini keluhan serupa juga disampaikan sama Marvin ya, salah satu warga Cakung di Jakarta Timur. Ia menilai banyaknya pengunjung yang membeli makanan dan juga minuman membuat akhirnya volume sampah tuh meningkat. Sementara tempat sampah masih sulit banget ditemukan. Wah, luar biasa. Betul, ya, betul, di kawasan CFD ini ya. Dan ia pun khawatir ya, tidak semua pengunjung bersedia untuk membawa sampahnya hingga menemukan tempat sampah, benar kata Farid tadi ya, sehingga akhirnya memilih membuang sembarangan.
0: Nah, ini berkaitan dengan masalah sampah yang terjadi di CFD, pendengar. Ternyata ya, kalau masalah sampah kan memang kita tahu lah ya, ini sebenarnya domainnya adalah ada apa, PPSU ya, yang biasanya beresin sampah gitu kan. Tapi memang biasanya kalau setelah CFD sel itu kan selesainya jam 10 jam 11 ya.
1: Nah, iya.
0: Itu biasanya petugas itu langsung sigap dan beberapa jam kemudian sampahnya memang udah diangkutin ilang. Semuanya udah hilang. Cuman kan enggak enak aja kalau pas kita lagi CFD tapi kemudian kita masih ngelihat kanan kiri itu sampahnya banyak banget gitu ya. Nah, di tengah ramainya HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD atau Car Free Day di Sudirman Tamrin, ada sekelompok anak muda yang mereka ini ternyata udah konsisten selama beberapa tahun terakhir ini menyusuri jalan jalan area pejalan kaki begitu ya, sambil membawa kantong sampah hitam ukurannya besar.
1: Wah,
0: mereka ini adalah anggota komunitas pemilah sampah atau PCM Jakarta yang secara sukarela memunguti sampah yang ditinggalkan pengunjung dari jam 7 pagi.
1: Wah, luar biasa. Jadi secara berkelompok ini para relawan menyisir jalan, trotoar hingga pot tanaman. Waduh. Nah, luar satu persatu ya? Luar biasa banget ini. Satu persatu botol plastik, minuman gelas, terus juga bungkus makanan, kertas, tisu bekas yang berserakan mereka masukkan ke dalam kantong sampah yang perlahan mulai penuh. Nah, sesekali langkah mereka juga terhenti karena menemukan sampah yang terselip di sela tanaman ataupun ini pembatas nih. Jalan. Aduh, luar
0: tadi
1: biasa.
0: Tuh, kadang-kadang kan orang kayak sering nyari ya? Tempat sampah nggak ada, yaudah lo gue selipin aja di situ.
1: Nah,
0: gitu.
1: Nggak jarang juga pengunjung justru menghampiri mereka untuk menitipkan sampah karena kesulitan menemukan tempat pembuangan sampah ya. Nah, fenomena tersebut sejalan dengan keluhan sejumlah warga yang sebelumnya mengaku harus berjalan cukup jauh ya hanya untuk menemukan tempat sampah di sepanjang jalur CFD.
0: Dan ternyata kegiatan dari komunitas pemilah sampah atau PCM Jakarta ini salah satu anggotanya namanya adalah Nathan Harum Panogu Silalahi. Umurnya baru 20 tahun, pendengar. Ini bilang kalau kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin organisasinya selama lebih dari 5 tahun.
1: Wow, luar biasa.
0: Dan saat ini ada sekitar 20 anggota aktif yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Mayoritas merupakan mahasiswa yang bergabung karena punya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Sekaligus juga ingin memberikan manfaat bagi masyarakat, katanya.
1: Oke, menurutnya juga dalam satu kali kegiatan komunitasnya dapat mengumpulkan 3 hingga 4 kantong besar ya ini ya, berisi sampah. Jadi sepanjang tahun ini total sampah yang dilakukan dikumpulkan ini diperkirakan telah mencapai 10 kilogram. Wah, luar biasa.
0: Oke. Semoga makin banyak warga yang kemudian akhirnya punya kesadaran yang sama. Atau minimal kalau misalnya nggak bisa kayak tadi ya mengutin sampah, paling nggak buang sampah sembarangan deh.
1: Nah,
0: gitu kan ya.
1: Minimal ya.
0: Karena kan itu demi kenyamanan kita bersama. Halo RRI, pendengar, masih menerima keluhan laporan dari Anda. Fasilitas umum apa yang menurut Anda perlu perhatian dari pihak terkait? Sampaikan di 08 11 79 72 7912.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Scott, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam ke mana, kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
7: Halo RRI pendengar, masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 ya. Silakan Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan fasilitas umum di sekitar Anda, silakan Anda sampaikan ya.
8: Ya, ada juga beberapa keluhan nih pendengar ya, terkait dengan parkir liar. Aduh, lagi-lagi parkir liar ya di Jakarta ya. Ini katanya makan badan jalan dan juga di atas trotoar. Wah, double.
7: Oh, iya, iya.
8: Double ya. Nggak pernah, emang nggak ada tindakan apa nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Tolong dong ditindaklanjuti. Karena
7: itu
8: ini
7: kata netizen
8: banget.
7: Ya.
8: Iya, itu kata netizen ya pendengar ya. Nah, ini di wilayah Petogokan yang pendengar, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luar biasa ya Jakarta Selatan ini ya. Kalau kemana saya Senopati yang rame ya, yeah. Sekarang ini di wilayah Petogokan Kebayoran Baru. Ada juga beberapa keluhan lain pendengar, ini juga dikeluhkan dari media sosial terkait dengan apa ini, KJP ya, KJP yang katanya memicu kecemasan massal ya,
7: KJP?
8: Karena ini ada apa ya, ini soal
7: pendaftaran KJP
8: yang katanya berlangsung dari 5 Agustus memicu gelombang kecemasan massal. Mungkin ada beberapa yang emang gak dapat gitu ya Farid ya,
7: bisa
8: KJP
7: jadi,
8: ini ya
7: jadi.
8: Ini kemungkinan juga kita belum tahu nih keluhannya soal apa ya terkait dengan KJP. Ada juga beberapa keluhan-keluhan lain ya. Ini hal yang sama juga, parkir liar di trotoar. Fotonya sih malam hari ya, ini di kawasan mana ya? Oh, Tanjung Duren Raya, nomor 75 Duren. RT 6 RW 5 di wilayah Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Aduh, ini tolong dong kata dia, rapikan ya, bikin macet luar biasa. Sampai badan jalan ya Farid ya?
7: Iya, iya,
8: trotoar
7: iya.
8: Ada, badan jalan ada. Waduh.
7: Coba nanti kami ini ya sampaikan ke pihak yang terkait, Satpol PP mungkin ya. Ini terkait dengan penertiban parkir liar yang masih terjadi di beberapa titik. Untuk Anda yang lain pendengar, apakah Anda punya keluhan yang sama, parkir liar Anda lihat ada di mana, atau mungkin ada jalan rusak, trotoar yang rusak juga, atau mungkin JPO yang gimana gitu ya kondisinya. Silakan Anda sampaikan 08 11 79 727 912.
9: Oh, sisters.

0: Jeng Happy, aku dengar sekarang kasus penculikan anak. Ih, ngeri ya, Jeng.
1: Aduh, iya lagi, Jeng. Memang nih ya, belakangan nih lagi marak banget penculikan. Untuk itu tuh, kita harus ajarin anak-anak kita untuk jangan sembarangan percaya sama orang asing deh. Harus ajari mereka untuk bilang enggak. Jadi, kalau ada yang nawarin hadiah atau diminta ikut sama orang yang gak dikenal tuh, pokoknya jangan mau.
0: Walau begitu ya, Jeng, tapi kan kita harus tetap waspada, kan?
1: Iya sih, waspada kan penting. Selain itu, kita juga harus tahu dengan siapa anak-anak main. Dan pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang dewasa, gak sih?
0: Oh, begitu ya, Jeng?
1: Iyalah. Dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak kita untuk segera cari bantuan kalau merasa takut atau kalau dalam situasi yang mencurigakan gitu.
0: Oh iya juga ya, Jeng ya. Terima kasih loh informasi dan sarannya, Jeng. Saya jadi lebih paham cara menjaga anak agar anak aku tuh tetap aman.
1: Iya, sama-sama. Ajari anak untuk berhati-hati. Lindungi mereka dari orang asing. Keselamatan anak adalah tanggung jawab untuk kita semua.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
10: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: Halo RRI, masih halo, bersama halo, Mas Eli dan juga halo, Farid. Halo. Kita masih iya. Nungguin ya keluhan-keluhan Anda yang masuk.
12: Nungguin apa sih Mas Eli? Oh, keluhan-keluhan.
11: Keluhan. Okay, keluhan-keluhannya iya. Pendengar Pro 1 nih ditunggu betul. Banget ya.
12: Tapi kayaknya sih, pendengar Pro 1 tuh ini ya, apa namanya, jarang yang mengeluh kayaknya hidupnya udah pada enak semuanya ya.
11: Iya, luar biasa.
12: Satu, hidupnya enak, dua, fasilitas-fasilitas umum di sekitarnya pun juga kayaknya udah bagus semua gitu loh.
11: Sudah menikmati Jakarta ya dengan iya. Segala fasilitasnya gitu ya.
12: Kayaknya pendengar-pendengar kita tinggalnya di situ deh, apartemen Sudirman, Tamrin iya. Gitu ya, di The Plaza gitu kan. Fasilitasnya udah bagus semua soalnya.
11: Udah bagus semua ya. Tapi siapa tahu nih ada pendengar Pro 1 yang dari Depok ya, khususnya wilayah Sawangan. Ini katanya ada trotoar di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat yang ambles dan juga miring ke arah kali di kawasan tersebut.
12: Ini jauh nggak dari rumahnya Ayu Ting Ting?
11: Sawangan jauh ya, ini kayaknya deket rumahnya Ega deh.
12: Oh gitu, wah.
11: Kalau Ayu Ting Ting di Kota Depok ya,
12: oh, beda
11: jauh
12: ya?
11: Lumayan lah ya.
12: Okay,
11: nah
12: okay.
11: Ini trotoarnya katanya telah mengalami kerusakan sejak sekitar 3 bulan lalu. Hingga kini kerusakan tersebut juga belum diperbaiki, pendengar ya. Jadi berdasarkan dari pantauan teman-teman yang ada di wilayah Depok, bagian dari trotoar yang ambles ini juga udah ditutup menggunakan terpal.
12: Aduh.
11: Jadi beton yang ambles nggak lagi terlihat ya.
12: Okay.
11: Tapi selain itu juga terlihat ada pembatas berwarna kuning dipasang untuk mencegah pejalan kaki melintasi area yang rusak. Nah, di ujung trotoar yang ambles ini juga terdapat papan rambu peringatan agar masyarakat berhati-hati saat melintas di lokasi tersebut. Panjang trotoar juga ini diperkirakan mencapai 50 meter ya. Dampak kerusakan tersebut membuat akhirnya pejalan kaki harus turun ke jalan.
12: Aduh.
11: Yang pastinya ini juga bahaya untuk pejalan kaki ya. Nah, di sekitar lokasi trotoar yang ambles juga ada tampak lebih berdebu gitu ya akibat sisa-sisa material dan juga beton yang berterbangan terbawa angin. Luar biasa ya kalau dari gambar sih sebenarnya trotoarnya bagus ya Farid ya. Nih rapi sebenarnya.
12: Tapi ya karena bagus, ambles itu ya ambles. Ke pinggir kali jadi kan ya. Memang kalau di daerah pinggir kali kadang-kadang apa istilahnya ya erosi ya. Yang itu loh yang tanahnya terus turun gitulah. Itu kan memang perlu diwaspadai ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di antara Anda pendengar yang tinggal di daerah tersebut, kalau Anda mungkin ingin menyampaikan kondisinya sekarang ini bagaimana ya, kondisi terkininya bagaimana.
11: Betul.
12: Boleh juga silakan Anda sampaikan di Halo RRI 0811 7979712, ataupun juga bisa Anda telepon ke 0213440696 dan juga di 3441499. Kita akan kembali lagi masih di Halo RRI. Dari pendengar masih kami tunggu keluhan atau laporan dari Anda.
13: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
14: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
15: Kenapa bisa begini?
16: Emang kenapa lu?
17: Mau pinjam ke mana kan?
14: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
18: Saya tembak kamu.
13: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: Halo RRI, masih di Jakarta pagi ini. Pendengar masih kita tunggu juga ya keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik. Jangan lupa sampaikan langsung di 0811 7972 7912. Tapi kalau ngomongin soal keluhan publik, pastinya juga kita mengharapkan ada respon cepat ya dari para pemangku kepentingan. Contohnya ini ada dari Satpol PP Jakarta ya, Farid ya. Ini yang katanya mereka merespon cepat aduan warga. Jadi Satpol PP Karanganyar mengevakuasi perempuan yang diduga ODGJ. Nah ini katanya, ini ada videonya. Jadi ODGJ ini katanya sudah meresahkan warga sejak lama.
12: Di daerah
11: lama.
12: Mana tadi,
11: Sel? Sebentar, daerah Karanganyar ya.
12: Karanganyar? Oh iya betul.
11: Di Jakarta ya, jadi menindaklanjuti laporan masyarakat
12: Jakarta Pusat loh ini.
11: Oh iya ya, masuk ke Jakarta Pusat ya. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Satpol PP Kelurahan Karanganyar bergerak cepat mengevakuasi seorang perempuan diduga orang dengan gangguan jiwa di Jalan Karanganyar, Jakarta Pusat. Nah, hal ini
12: itu sudah videonya dilakukan Kamis kemarin ya, ya tanggal 30 banget. Juli pendengar.
11: Nah, betul. Nah, upaya ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat aduan masyarakat sekaligus memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dan juga pendampingan yang dibutuhkan. Wah, luar biasa ya. Nah, dengan mengedepankan pendekatan humanis, petugas berkolaborasi dengan P3S dan juga pendamping sosial atau Pendamsos ya, Kelurahan Karanganyar untuk mengevakuasi perempuan tersebut ke RSUD Sawah Besar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Wah, luar biasa ini ya. Tadi akhirnya ODGJ-nya sudah ditangani, pendengar ya.
12: Nyender aja gitu ODGJ-nya
11: tadi. Iya, nyantai banget ya. Respon dari Satpol PP luar biasa banget.
12: Terus ada apa lagi nih update dari Satpol PP?
11: Ada juga ini Camat Cengkareng yang memimpin apel kesiapsiagaan personel dalam rangka pengamanan ketertiban pembangunan liar pada lahan milik Sudin Pemuda dan juga Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat.
12: Oh, baik.
11: Ya, jadi Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat didampingi oleh Kasatpol PP Kecamatan Cengkareng memonitor pelaksanaan pengamanan penertiban pembangunan liar di atas lahan milik Sudin Pemuda dan juga Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat.
12: Iya, karena kemarin-kemarin sempat banyak yang mengeluhkan juga begitu ya terkait dengan bangunan liar di tanahnya apa tadi punyanya Sudin Pemuda dan Olahraga di Jakarta Barat ya. Ini sudah ditertibkan pendengar dan sebelum penertiban Pemkot Jakarta Barat ini sudah menempuh berbagai langkah persuasif ya. Mulai dari sosialisasi kepada pihak yang terkait sampai dengan penyampaian surat peringatan yang juga sudah dilakukan bertahap.
11: Ya, merupakan upaya Pemkot Jakarta Barat dalam pengembalian fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.
12: Kalau Anda pendengar punya keluhan apa nih? Mungkin ada bangunan liar juga di sekitar Anda atau mungkin ada tetangga Anda yang masih suka bakar sampah sembarangan juga gitu ya. Boleh juga silakan Anda sampaikan di Halo RRI 0811 797 7912.

0: Cinta tak berbalas kalau katanya Yovie Nuno. Tapi kalau misalnya Anda ngelaporin tentang fasilitas umum yang perlu perhatian, insya Allah dibalas, dibalas lah ya. Kita dibalas. Sampaikan ke pihak yang terkait, terus nanti ada balasannya gitu. Kayak kemarin beberapa ya. Waktu yang lalu ya, Pak Rian menyampaikan tentang kabel semrawut di ya, Jakarta Selatan. Ya, itu 3 hari berikutnya udah beres tuh. Ya. Cepat keren ya. Kan haro LRI, haro,
1: halo RRI. Farid kenapa?
0: Karena belum sarapan, ini lagi intermittent ceritanya.
1: Gaya banget ya, Farid nahan lapar dari pagi. Biasanya jam 7 udah bubur ayam
0: gorengan.
1: Gitu ya. Gorengan.
0: Nasi uduk.
1: Luar biasa.
0: Eh tapi ini untuk warga Ciracas nih, seputaran Gor Ciracas, Anda yang biasanya mungkin suka ngajak keluarga main ke situ, anak-anak gitu ya, olahraga di situ. Itu kan kemarin banyak yang menginginkan ada nya JPO tuh buat nyebrang biar
1: betul.
0: Gampang katanya.
1: Betul. Yang akhirnya sebentar lagi
0: gimana,
1: ya. Jalan Raya Bogor akan memiliki jembatan penyeberangan orang atau JPO di Gor Ciracas.
0: Akhirnya.
1: Yang hadir untuk membuat aktivitas menyeberang lebih aman, nyaman dan juga pastinya mudah ya pendengar ya. Nah, manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar yang pertama memberikan fasilitas penyeberangan yang lebih aman bagi seluruh pengguna jalan. Yang kedua, mempermudah teman-teman disabilitas, ibu hamil, lansia, anak-anak dalam menyeberang jalan. Yang ketiga juga mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas saat menyeberang jalan pastinya, Farid ya.
0: Ini update-nya progres pembangunan lagi dijalankan ya, masih ya, dijalankan betul. Begitu ya. Ini panjang bentangnya 23 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 5,2 meter. Ini targetnya tadi katanya Desember ini ya, Desember ya, 2026 Desember, bisa beroperasi gitu.
1: Ya, dan dilengkapi oleh lift, CCTV, lampu artistik ya. Pendengar ya. Artistik ya. Dan desain JPO juga mengusung inspirasi cabang olahraga yang dipadukan dengan aksen khas Betawi.
0: Keren.
1: Sebagai sehingga menjadi infrastruktur ya.

0: yang lebih fungsional sekaligus memperkuat identitas kawasan Gor Ciracas.
1: Kita tunggu ya. Wah. Tapi yang paling penting adalah nanti kalau misalnya sudah jadi, terus juga kita para penggunanya harus sama-sama ngejaga, menjaga, ya, ngerawat ya, gitu kan ya. Jangan sampai nanti ada yang kayak waktu itu tuh kabel apa namanya, kabel liftnya ada yang rusak gitu kan. Jadi
0: serem
1: akhirnya
0: ya, kalau kayak gitu.
1: Itu dia makanya tuh hati-hati ya, dan juga harus kita jaga bersama untuk kenyamanan kita bersama tentunya.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hajar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
5: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI, pendengar masih akan terus Anda ikuti. Keluhan dari Anda, laporan dari Anda sebenarnya bisa dikirim kapanpun ya, Sel ya.
0: Betul, kapanpun bisa pendengar ya. Pokoknya setiap hari, Senin sampai Minggu, penyiaran apapun boleh. Terus jamnya juga bebas kapan aja. Tapi kalau pembahasan, pastinya di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat, jam 9 sampai dengan jam 10.
1: Jadi untuk keluhan atau laporan dari Anda pendengar, itu nantinya akan kami rekap ya, akan kami dalami dulu, dan nanti kalau misalnya memang sudah jelas, akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Jadi cepat kok tindaklanjutnya. Kayak tadi tuh contohnya ya, di Jakarta Selatan itu kabel Semeraut udah langsung beres 2 atau 3 hari ya waktu itu ya. 2 atau 3 hari kemudian gitu. 3 harian. Nah, ini untuk Anda yang sering beraktivitas melewati jalan Kebon Sirih Raya. Nah, ini kan sudah dari beberapa minggu ini padatnya luar biasa ya kalau pas lagi jam sibuk. Itu kalau saya yang biasanya jogging kan ngelewatin situ tuh mau ke Monas gitu kan ya, mau nyebrang itu kalau lagi enggak ada proyek aja susah gitu. Kalau pas lagi ada kayak begini makin susah, akhirnya saya jadi enggak jogging.
0: Bisa aja
1: kan alasannya, harusnya, ya? Harusnya pindah rute ya, jangan masain rute itu ya.
0: Tapi progresnya parit ya. Ini ada peningkatan jalan loh. Kebon Sirih ya. Di Jakarta Pusat yang saat ini telah memasuki tahap kedua. Nah, saat ini pekerjaan difokuskan pada lajur kanan jalan dan mulai dari Wisma Penta hingga Gedung Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia.
1: Oh, sekarang ini malah udah jalur kiri, Sel. Jadi ini kan update-nya masih yang kanan, kan? Kanan ini yang mau masuk ke arah tempat saya nih. Kalau sekarang yang sekarang lagi dibongkar yang sebelah sana. Luar jadi yang sebelah biasa. Sini udah selesai, Sel.
0: Cepet ya berarti gitu, ya.
1: Sisi pertama kan tengah udah selesai, kemudian akhirnya sisi kanan. Kanan pun juga udah selesai minggu kemarin kalau nggak salah ya. Terus sekarang ini tadi pagi update-nya kanan udah dibuka pembatasnya semuanya, jadi jalur lajur kanan dan tengah sudah bisa dilewati. Sekarang jadi lajur kiri ya? Yang sekarang ini masih dalam lagi baru pengerukan ya? Dan nantinya akan diganti menggunakan beton. Semoga cepat selesai ya.
0: Cepet.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau kemarin ya? Sempat dilihat juga di X-nya Bina Marga, katanya sampai September ini proyeknya.
0: Biasa, ya.
1: Masih sebulan
0: semoga
1: lagi.
0: Lebih cepat ya.
1: Semoga lebih cepat. Atau mungkin kayaknya mau diterusin sampai ke bawah itu loh, apa jembatan KRL. Depan MNC situ ke arah Tugu Tani. Jadi kayaknya mungkin nanti akan tahap 2-nya akan ke situ gitu.
0: Wah, luar biasa.
1: Mungkin ya. Semoga Anda apa namanya ya, bisa menyesuaikan. Kalau mungkin setiap harinya lewat situ padat, mungkin bisa cari jalur alternatif ya, biar nggak menemui kepadatan juga gitu di
0: betul
1: daerah tersebut
0: banget.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Jakarta pagi ini dan juga di Halo RRI.
0: Saatnya Sally dan juga Farid pamit undur diri pendengar ya.
1: Betul.
0: Nanti dilanjutkan lo Dede di Jakarta siang ini dan diproduseri oleh Yudi Ismail.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya. Bersama dengan tim Jakarta pagi ini, saya Farid Kurniawan.
0: Ada Sally.
1: Kita berdua pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang
0: ya,
1: sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Kesempatan di siang hari ini kita bertemu dengan suasana yang harusnya lebih menyenangkan dari biasanya ya. Karena kemarin sudah liburan, udah kumpul sama keluarga, udah menghabiskan waktunya dengan hobinya, dengan olahraganya, dengan shoppingnya. Dimana kita kembali hadir menemani Anda di Senin 3 Agustus 2026 Jakarta siang ini. Bersama saya Dedi Firdaus yang menemani Anda tentunya sampai nanti tepat jam 3 sore. Banyak informasi dan juga lagu-lagu bagus akan menemani aktivitas Anda siang hari ini, termasuk nanti kita akan hadirkan beranda Asta Cita Perempuan Berdaya dengan tema kita membaca batik gedok, teks dan warisan budaya.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta dari Lea Simanjuntak ya, dengan Jangan Katakan Cinta. Untuk Anda di siang hari ini menemani segala aktivitasnya, tentunya juga Jakarta siang ini hadir bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda di Senin ya, sekarang 3 Agustus 2026. Dan pendengar, kita masuk di obrolan inspirasi siang hari ini di beranda Asta Cita Perempuan Berdaya. Kita akan bahas mengenai tema membaca batik gedok. Nah, ini semoga benar nyebutnya ya, Bu. Gedok ya, Bu ya. Gedok. Membaca batik gedok, teks dan warisan budaya. Ini nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 atau telepon di 0213440696. Sudah hadir bersama saya di siang hari ini di studio Pro 1 RRI Jakarta, penggiat literasi, penggiat batik gedok dan tenun, kemudian fasilitator pembelajaran, Ibu Musdalifah. Selamat siang, Bu Diva.
1: Siang, Mas Dedy.
0: Selamat siang. Boleh lebih dekat dengan mic-nya, Bu, supaya lebih terdengar, iya. Kabar baik ya, Mas, ya, Bu, ya?
1: Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Jadi memang siang hari ini berangkat dari mana? Dari rumah?
1: Dari rumah dong, Mas.
0: Hari dari rumah. Dari rumah berangkat ke dari Jakarta ya, betul, siang hari ini, ya, Bu, ya. Kita ngomongin tentang batik gedok.
1: Gedok.
0: Oh, gedok. Iya. Oh, Pak nyebutnya batik gedok,
1: betul,
0: ya. Oke.
1: Okay.
0: Sebelum kita bahas mengenai batik gedok ini Bu, Bu Liva, ini mungkin lebih dikenalkan kepada pendengar kita. Batik gedok itu seperti apa sih?
1: Batik gedok. Batik gedok ini batik khas dari daerah Tuban, Jawa Timur ya, Mas, ya. Ini khas dari sana. Kenapa disebut dengan batik gedok? Karena ini kan batik yang berasal dari tenun, tenunan dari warga lokal Tuban di sana. Dan ketika menenun itu bunyi tenunannya itu bunyinya dok-dok-dok.
0: Gitu ya, waktu lagi bikinnya ya.
1: Nah, alat tenunnya itu bunyi dok-dok-dok, sehingga warga sana mengenalnya dengan batik gedok gitu. Nah, kalau untuk apa nih bedanya batik gedok dengan yang lain-lain dari dari jenis teksturnya ya, Mas? Itu biasanya batik gedok ini memang teksturnya tebel, kasar gitu. Tapi ini prosesnya panjang karena dari masyarakat Tuban sendiri tuh mulai dari menanam kapas, kemudian memintalnya jadi benang, jadi tenun, selembar kain, baru dibatik. Itu
0: prosesnya ternyata sepanjang itu ya, Bu Liva ya.
1: Itu yang membuat saya tertarik. Kenapa saya mendalami ya, mempelajari tentang batik gedok ini.
0: Tentang batik gedok ini. Jadi memang dari semua bahannya pun memang asli dari sana ya, dari termasuk sana, dari kapasnya.
1: Betul.
0: Karena kalau kita lihat kan ini batiknya memang apa namanya, percampuran antara tenun juga ya, Bu.
1: Betul,
0: Liva,
1: memang
0: ya.
1: Prosesnya dari tenun.
0: Prosesnya memang tenun tapi motifnya batik gitu.
1: Betul.
0: Ya. Yang bikin dia berbeda dengan batik lain yang ada di Jawa seperti apa, Bu Liva?
1: Pertama memang motif ya. Kalau sekilas membedakan batik antar batik tiap daerah itu motif, pewarnaannya. Yang terakhir itu dari bahannya itu, dari proses tenunnya itu beda gitu. Di Indonesia ini banyak sekali macam-macam tenun ya, ada macam tenun. Tapi kalau batik gedok ini memiliki tekstur tenun yang berbeda. Bahannya dari kapas yang ditanam para petani lokal di sana. Kemudian cara pintalnya juga berbeda dan cara penenunannya juga berbeda gitu.
0: Kalau dari warna, mungkin ada ciri khas gak kalau batik gedok ini?
1: Kalau sekarang mungkin hampir semua sudah berinovasi ya, Mas, tentang warna. Tapi kalau kekhasan batik Tuban itu warnanya gelap ya. Karena zaman dulu kan warna-warna itu dari asli tumbuhan ya, yang ada di sekitar gitu. Warnanya itu biasanya biru dongker, hitam, coklat, merah gelap, seperti itu. Karena warna-warna yang dihasilkan dari tanaman-tanaman lokal yang ada di sana gitu.
0: Kalau perkembangan zaman sekarang udah makin warna-warni ya.
1: Bahkan warna sintetis yang kimia juga sudah banyak sekali kan ya.
0: Karena kan sekarang anak muda juga sudah banyak menyukai batik kan,
1: betul,
0: ya, Bu Liva ya. Artinya kayaknya warna juga menjadi salah satu daya tariknya.
1: Betul, apalagi pemerintah menggalakkan budaya arif lokal ya. Jadi hampir setiap daerah sekarang punya motif.
0: Sekarang punya batiknya, betul. Ini juga sebuah kebanggaan untuk kita ya. Karena memang warisan budaya kita ini kayaknya gak ada habisnya ya, Bu Liva.
1: Betul.
0: Termasuk batik gedok ini ya. Sudah berapa lama sih memang Bu Liva ini mendalami atau kenal dengan batik gedok ini?
1: Batik gedok, kalau tahu batik gedok kan saya kebetulan orang daerah dari Tuban ya, asli dari Tuban, jadi tahu dari kecil. Cuman memahami prosesnya itu dari tahun 2000-an, 2004 lah, ketika bersama-sama saya mendampingi ibu mertua dan suami mengembangkan dan mengenalkan batik gedok ke Jakarta ini. Terus saya tahu prosesnya itu ketika sudah tinggal di Jakarta.
0: Tapi emang dari kecil kan udah tahu ya batik sudah, ini ya, memang udah lama banget ada di Tuban ya. Apakah memang lingkungan dulu juga mempengaruhi Bu Livah? Misalnya memang ada yang buat juga tetangga atau memang di desanya atau itu gimana?
1: Batik gedok ini hanya ada di satu daerah namanya Kecamatan Kerek gitu. Tapi ada di beberapa desa mengembangkan batik gedok gitu. Jadi tidak di semua daerah di Tuban, enggak hanya di satu kecamatan di situ gitu, Mas. Nah, kenapa yang menarik, boleh ya Mas cerita?
0: Iya. Kita tunggu ceritanya,
1: kenapa,
0: Bu.
1: Iya. Kenapa batik gedok ini menarik buat saya?
0: Yeah.
1: Karena sesuai tema ya, kita ketika kita melihat selembar kain gitu. Yeah. Bukan pertama yang kita lihat ini motifnya apa, harganya berapa, bagus apa enggak, warnanya indah apa enggak, bukan hanya sekedar itu, tapi di balik ini dari motif ini maknanya apa, prosesnya seperti apa, bahkan ketika mengetahui proses pembuatan, inilah yang membuat saya menarik kenapa ini tidak sekedar sebuah selembar kain, tetapi dalam proses pembuatan batik gedok itu di sini ada apa ya, ada penanaman nilai karakter, kemudian ada ketekunan, proses kesabaran, dan itu yang perlu ya kita sampaikan ke anak-anak kita, generasi selanjutnya, bukan hanya ketika kita melihat batik gedok aja gitu, tapi ketika melihat kehidupan dan yang lainnya itu juga perlu kita pahami itu gitu.
0: Makanya itu kadang artinya mendalam ternyata ya, dari kain batik saja gitu ya. Belum kita ngomongin tentang motifnya, artinya itu juga pasti ada ya. Biasanya kalau batik gedok itu apa, Bu Liva? Motif atau mempunyai arti?
1: Motifnya banyak ya. Kalau kita lihat itu ada di situ karena masyarakat lokal pasti ketika membuat itu kan melihat apa yang dilihat,
0: yang
1: apa
0: ada yang di sana dirasa, gitu ya,
1: betul. Jadi ada campuran dengan alam, kemudian bunga-bunga, pokoknya di sekitar alam lah. Terus ada filosofi, yaitu ketika ada banyak motif itu yang titik-titik itu ya, Mas. Itu ada yang namanya Kijing Wiring, itu ada makna spiritualnya di sana. Warnanya gelap, titiknya putih. Ketika Kijing itu kan mana identik dengan nisan makam itu kan. Ketika sudah apa, jiwa itu menyatu kan, persiapan untuk ke sana, maka itu di orang sana membuatnya titik-titik namanya Kijing Wiring gitu. Kemudian ada nama-nama Panji Serong, karena batik Tuban ini ada dua nilai, Mas. Kenapa saya ingin mengangkatnya ini, jadi batik Tuban itu pertama merupakan interaksi ya masyarakat Tuban dengan alam sekitarnya gitu. Karena dari menanam kapas sendiri sampai menjadi sebuah selembar batik itu dari petani sendiri itu. Yang kedua, batik gedok ini merupakan identitas perempuan-perempuan Tuban di sana itu. Ya, karena yang banyak melakukan, mereka kan menunggu panen, masyarakat di sana kebanyakan petani ya, menunggu hasil panen itu ketika proses menunggu mereka sambil membatik.
0: Oh, sambil membatik ya,
1: gitu. Itu jadi sebagai identitas. Nah, kebanyakan mereka kalau mau menikah itu harus bisa membatik dulu. Jadi sebagai seperti buah martabat perempuan menikah. Bahkan perempuan-perempuan yang sudah sepuh di sana pasti punya batik-batik itu gitu, karena mereka ketika menjadi dewasa itu harus bisa membatik dulu, menenun dulu, seperti itu, Mas.
0: Wah, ini menarik ya, berarti memang terus dijaga apa namanya warisannya. Betul. Untuk anak perempuannya wajib harus bisa membatik, apalagi mau menikah gitu ya.
1: Iya, gitu. Dan setiap usia tuh motifnya beda, warnanya beda.
0: Oh, ada ininya, apa namanya?
1: Ada filosofinya.
0: Filosofinya.
1: Kalau yang masih muda itu Warnanya merah. Tapi kalau sudah Lolita gitu ya, itu biasanya biru dongker gitu. Warnanya agak gelap ke hitam-hitaman gitu.
0: Oh begitu. Jadi memang juga pembuatannya pun tidak sembarangan gitu, ya, Bu Liva ya. Dari proses sendiri, misalnya dari bahannya, kapasnya tadi sampai jadi gitu ya, menenun itu biasanya butuh berapa lama prosesnya?
1: Kalau untuk batik kedok ini sekitar 2 bulan tuh baru jadi selembar kain.
0: 2 bulan satu selembar kain.
1: Gitu. Karena dari kapasnya ini cuman masih bentuk kapas gini,
0: masih ya, mentah masih, gitu lah ya.
1: Iya, mentah itu kemudian dipintal kan, dijadiin benang gitu. Jadi benang, kemudian dari benang baru ditenun kan Mas itu. Dari tenun, setelah ditenun baru dibatik. Nah, di batik itu ada proses batik menjadi jadi itu kan ada beberapa proses juga kan, ada pewarnaan,
0: diwarnain,
1: ada malam nutup dengan malam itu gitu. Itu Mas. Nah, filosofinya Mas di dalam proses itu kan ketika memental kapas menjadi benang itu kan ada ketekunan ya, kesabaran.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, ini yang perlu kita apa ya?
0: kita highlight
1: ya,
0: gitu
1: highlight
0: ya.
1: Iya, bahwa iya bahwa dalam proses kehidupan ini semuanya tidak terjadi secara instan.
0: Ada prosesnya.
1: Apapun itu ya Mas ya gitu. Maka kita butuh namanya kesabaran, ketekunan gitu. Nah, setelah jadi kain, ketika proses canting menulis itu juga ada filosofinya Mas, bahwa ketika kita menggoreskan tulisan itu ya, canting itu kan kita harus hati-hati.
0: Iya.
1: Karena kalau salah itu kan motifnya berubah.
0: Ngulang dari awal tuh.
1: Itu pun dalam kehidupan kita juga ketika mengambil keputusan pun hati-hati, ibaratnya seperti itulah Mas gitu. Nah, ketika sudah jadi kemudian kita warnain itu kan kita tempa.
0: Iya.
1: Makin banyak warnanya, tempaannya makin banyak. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita gitu. Makin banyak tantangan, makin banyak kesulitan, itu bagian dari tempaan kita yang akan membuat kita jadi lebih survival gitu.
0: Lebih baik lagi ya. Jadi memang prosesnya saja membutuhkan waktu yang panjang, ada filosofinya. Ini tidak berlaku untuk kita yang sabarnya setipis tisu ya. Karena ternyata ini sangat rumit ya. Berarti kalau Bu Liva sendiri pernah mencoba menjadi langsung batik itu?
1: Proses membatiknya saya pernah latihannya.
0: Latihan.
1: Tapi kalau untuk menenunnya saya melihatnya aja saja. Saya kesabaran saya seperti yang Mas bilang tadi masih setipis tisu gitu.
0: Karena tadi prosesnya juga ternyata cukup panjang ya. Dan itu kayaknya juga perlu skill yang kayaknya terus diasah gitu ya, tidak sembarangan ya. Jadi pendengar, ini menarik sekali ya ngomongin tentang batik gedok ini, yang ternyata filosofinya gedoknya dari bunyi duk-duknya ketika menenunnya itu ya. Karena prosesnya juga ternyata cukup panjang. Anda kalau misalnya mau bergabung ya, mau bertanya atau sekedar ngobrol tentang batik gedok ini bersama dengan Bu Liva siang hari ini di Beranda Sacita, Anda bisa gabung ya untuk WhatsAppnya di 0811 7972 7912. Bu Liva, kita break sebentar ya.
1: Okay.
0: Nanti kita balik lagi ngobrolin tentang batik gedok ini, pendengar tentunya juga tetap di Jakarta siang ini.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
4: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
5: Kita masih di Beranda Stacita Perempuan Berdaya. Siang hari ini pendengar masih ngomongin tentang Bati Gedok ya, yang tentunya ini dari Tuban, Jawa Timur ya Bu Liva ya. Ini masih bersama dengan Ibu Musdalifah yang hadir di Studio Pro 1 Jakarta. Anda bisa gabung, kita ngobrol atau juga bertanya dengan Bu Liva mengenai Bati Gedok ini seperti apa, melalui 0811-7927-9912. Jadi memang batik ini asalnya dari Tuban ya.
6: Dari Tuban.
5: Walaupun memang hanya ada satu daerah gitu ya, atau satu dusun yang memang
6: kecamatan
5: gitu ya, satu apa namanya, mereka di sana produksinya
6: di sana.
5: Kalau Bu Liva sendiri mengenal dari Batik Gedok ini seperti apa awalnya?
6: Kalau tahu kainnya kan memang dulu sering ada diperjualbelikan, ada yang pakai gitu ya mas dari kecil. Cuman ketika bersama ibu ibu mertua sama suami mengembangkan dan mengenalkan itu di Jakarta, itu mulai mengenal tentang Batik Gedok seproses-prosesnya itulah gitu. Kami datang di sana melihat ibu-ibu sudah sepuh-sepuh gitu ya, dililit-lilit apa pinggangnya dililit benang, kemudian
5: kain
6: itu gedok-gedok itu di situ.
5: Jadi mendalami batik ini setelah sudah di Jakarta. Tahun berapa itu Bu Liva?
6: Sekitar 2004.
5: 2004. Itu udah lama sebenarnya ya.
6: Iya.
5: Cukup lama ya. Apa yang membuat Bu Liva akhirnya ingin mendalami Batik Gedok ini, memperkenalkan kembali kepada masyarakat?
6: Pertama, sekarang kita lagi menarik lagi itu ya, soal lingkungan ya,
5: iya,
6: Mas. Sebenarnya Batik Gedok ini batik yang ramah lingkungan karena prosesnya dari hilir sampai ke hulu itu berdekatan dengan alam. Jadi petani menanam kapas. Kalau zaman dulu itu kapas hanya ada di pohon-pohon kapas, hanya di pematang-pematang sawah. Jadi di tengah itu ditanamin padi di pinggir-pinggirnya. Tapi sekarang beberapa lihat itu sudah ada satu tempat kebun sendiri itu udah ditanamin kapas.
5: Oh, jadi memang sekarang sengaja bikin kebun kapas gitu ya.
6: Nah, di Tuban menariknya tuh kapasnya di sana ada dua, Mas. Ada yang warna putih dan warna coklat gitu. Jadi warna coklatnya tuh warna alami ya, khas dari sana gitu. Jadi untuk kainnya yang kain tanpa pewarna, kita itu ada dua warna, jadi putih sama coklat gitu. Gitu.
5: Jadi nanti kainnya ada warna coklat, itu warna alami dari kapasnya ya.
6: Kapasnya memang sudah berwarna coklat.
5: Itu cantik banget pasti kalau gitu. Bukan dari sintetis berarti ya. Memang dari asli dari sana. Seperti apa sih Bu Liva setelah mengenal Batik Gedok ini pengalamannya?
6: Dari Batik Gedok ini ya banyak pelajaran gitu ya, karena banyak pelajaran itu bagaimana ternyata Batik Gedok itu ramah dengan lingkungan. Itu pertama. Kedua, bagaimana prosesnya yang begitu panjang. Saya jadi ada yang tadinya melihat sesuatu hanya dari fisiklinya
5: udah jadinya gitu ya.
6: Setelah itu kalau mau ngapa-ngapain itu, mau motong, mau itu kan jadi sayang gitu, eman gitu kan. Itu jadi proses. Jadi ada awareness barulah di situ.
5: Gitu. Karena tahu prosesnya, ini bikinnya gimana.
6: Terus
5: gitu
6: yang
5: ya.
6: Menarik lagi, ini karena yang mengerjakan perempuan kan mas, perempuan-perempuan itu. Jadi kalau perempuan dibilang sebagai jembatan warisan leluhur itu, ya memang ini gitu ya.
5: Betul.
6: Karena yang mengerjakan perempuan dan mereka mengajarkan itu kan langsung ya, tidak pakai teori buku atau yang lain. Jadi langsung menjelaskan, langsung praktek gitu ya. Kemudian memahamkan bagaimana di balik motif ini apa, filosofinya apa. Itu kan pemahaman pendidikan karakter ya, pendidikan karakter, karakter kesabaran, karakter tetap gigih, resilient itu. Nah, di situ saya memahaminya, oh ternyata prosesnya seperti ini. Inilah yang membuat kenapa kita mengapresiasi ya, perlu mengapresiasi sesuatu itu, suatu produk itu ya, bukan hanya sekedar fisiklinya,
5: hasilnya, gitu ya.
6: Tapi bagaimana proses itu juga perlu apresiasi, karena di situ ada proses pembelajaran buat diri kita gitu mas.
5: Betul, dan memang ini juga kan turun temurun dari nenek moyang gitu ya, dari ibunya, ya, beberapa ibu, generasi.
6: Betul, dan itu langsung kan gitu, karena ya memang ini peran perempuan salah satunya itu mendidik, mewariskan bagaimana supaya kita tidak hanya melihat hasil, tapi kita memahami proses. Mungkin kalau kain bisa kita simpan di lemari bisa bertahun-tahun, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana maknanya, bagaimana karakter-karakter dari leluhur kita, sehingga itu jarang. Itu yang perlu kita tetap lestarikan, kita kembangkan supaya generasi kita tetap karakter-karakter itu tidak lepas.
5: Iya, justru itu yang mahal gitu ya, dari proses yang kita nggak tahu seperti apa gitu di belakangnya. Nah, ada nggak sih alasan tersendiri tadi kita bahas perempuan gitu ya, bahwa sebagai penerus warisan-warisan budaya kita itu ya benar adanya gitu memang ya. Banyak penenun kita juga memang semuanya perempuan gitu ya. Ada alasan tersendiri nggak sih kenapa yang menenun itu perempuan?
6: Iya kak, ya karena waktu itu masyarakat sana kan
5: yang laki-laki
6: kan
5: bertani gitu ya,
6: betul. Nah, mereka sambil menunggu waktu luang dipakai
5: panen.
6: Untuk menunggu waktu panen luang itu dipakai untuk sesuatu yang menghasilkan karya.
5: Iya
6: gitu.
5: Betul.
6: Jadi sebagai perempuan jangan takut berkarya, jangan hanya pasrah begini, tapi kita juga perlu melakukan pembelajaran. Di situ ada proses pembelajaran kan mas, proses bertumbuh, supaya bagaimana kita bertumbuh, kita berinovasi, seperti itu mas.
5: Karena mungkin juga kalau laki-laki yang nenun, yang tadi ya, kita butuh kesabaran, butuh telitian gitu ya. Udah saya mah bertani aja gitu.
6: Masnya yang bilang gitu.
5: Perempuan yang lebih cocok yang menenun gitu kan ya. Tapi memang rata-rata, bukan rata, hampir semua ya penenun itu memang perempuan ya.
6: Hampir semuanya perempuan, bahkan pembatiknya juga.
5: Pembatiknya juga perempuan.
6: Nah, uniknya lagi mas, karena prosesnya yang panjang dan tingkat kesulitan itu ya, kalau regenerasi para pembatik itu banyak untuk anak-anak muda SD itu sudah mulai belajar membatik. Tapi kalau untuk penenun ini yang masih ya, karena melihat prosesnya yang panjang itu ya, itu minim sekali untuk regenerasi gitu.
5: Tapi nah itu dia, usia berapa yang dirasa sudah apa ya namanya, idealnya gitu ya, mereka mulai menenun di sana?
6: Kebanyakan yang menenun itu udah usia 50 tahun ke atas gitu.
5: Oh gitu. Justru malah yang ya memang tadi prosesnya susah ya.
6: Prosesnya yang butuh butuh effort tersendiri ya.
5: Pengalaman gitu ya.
6: Perlu tantangannya besar soalnya gitu.
5: Nah, tapi emang enggak ada salahnya kalau kita belajar dari kecil gitu ya.
6: Enggak ada salahnya sih gitu. Masih ada salahnya kalau kita belajar dari kecil ya. Yaitu motivasinya harus kuat.
5: Harus gitu. Kuat ya. Itu. Makanya kita butuh regenerasi gitu ya.
6: Iya, butuh regenerasi dan untuk regenerasi itu butuh kolaborasi lah.
5: Iya, betul. Bu Liva, selama ini yang udah mendalami dari Batik Gedok ini ya, kan udah lama juga nih dari kecil, kemudian sudah mulai ini 2004 ya, Bu Liva ya. Tantangan terbesar di zaman sekarang gitu ya, mereka yang di perajin perempuan di daerah Tuban ini, apa sih yang dihadapi sebagai pengrajin ini sekarang?
6: Tantangannya yang secara besarnya itu ada dua mas. Pertama, karena Batik Gedok ini nilai ekonominya karena prosesnya lama. Jadi

0: pengembangan pengetahuan atau dokumentasi, kemudian dari para pemerintah untuk kebijakan-kebijakannya itu kan ditunggu sekali gitu. Terus kemudian untuk komunitas, bagaimana ini menjadi regenerasi dan aplikatif dalam kehidupan, itu kan juga butuh kolaborasi dari komunitas-komunitas juga.
1: Ya betul, apalagi ini kan sebagai warisan budaya ya Bu Liva ya. Betul. Tapi untuk bahan gimana di sana? Apakah aman atau gimana bahan kapas dan yang lainnya?
0: Sekarang ada beberapa inovasi ya Mas itu. Jadi ada beberapa ada pengrajin yang sudah menggunakan tenunnya itu bukan pure murni dari gedok dari kapas sana, tapi ada bahan-bahan benang dari luar juga, dan itu sudah mulai tekstur masih kasar, masih mirip-mirip, tapi sebenarnya sejatinya udah berbeda dari tradisi sebelumnya.
1: Itu karena memang pure inovasi atau misalnya ada masalah dengan bahan atau gimana sih, Bu?
0: Pure inovasi.
1: Inovasi ya.
0: Ya, inovasi sama namanya bisnis kan ada permintaan juga.
1: Iya, betul.
0: Harus percepatan itu.
1: Karena ngikutin zaman juga, betul. Ya udah pasti ya. Yang penting warisannya, keasliannya ini enggak hilang gitu ya.
0: Nilai-nilai masih ada yang mempertahankan.
1: Nah, itu nilai-nilai tidak akan hilang. Itu yang justru menjadi apa namanya nilai tambahnya gitu, betul. Ya, nilai yang mahalnya dari, betul, batik ini. Dengar. Ini kalau kita lihat juga kan Ibu Musdalifah ini sebagai penggiat literasi juga ya, fasilitator pembelajaran juga nih. Nah, sebagai seorang fasilitator pembelajaran Bu Liva, ini bagaimana mengenalkan batik gedok ini kepada anak-anak mungkin atau juga generasi muda, masyarakat, agar mereka juga mulai tertarik gitu dengan batik yang ada.
0: Jadi pertama kita kenalkan bahwa dari daerah ini ada batik dengan proses seperti ini. Jadi tidak hanya mengenalkan kainnya saja, tetapi mengenalkan bagaimana proses kain ini terjadi, kemudian motif-motif di balik ini apa, kemudian apa yang perlu kita pelajari dari batik ini sehingga batik ini jadi nilai-nilai apa, karakter apa. Setelah itu kita mempersilahkan mereka berinovasi karena kita harus sesuai ngikutin zaman
1: ya, betul.
0: Gitu. Jadi boleh berinovasi, boleh melakukan banyak kreativitas, tapi jangan lupa kita juga punya nilai-nilai karakter identitas asli itu jangan lupa.
1: Itu jangan sampai dihilangkan gitu ya. Berarti memang penggunaan batik ini juga fleksibel ya. Fleksibel. Misalnya anak muda juga sebenarnya bisa masuk dipakai di apa aja. Biasanya batik gedok ini seperti apa Bu Liva dipakainya, dibuat seperti apa untuk kehidupan sehari-hari?
0: Kalau sehari-hari karena sekarang motifnya bahannya tebel ya. Biasanya itu kalau dari dunia fashion gitu ya Mas, banyak para desainer-desainer itu pakai fashion baju ya, baju seperti yang
1: dibikin
0: tebel.
1: Dibikin baju ya.
0: Gitu. Kemudian ada juga yang bikin tas, bikin tas, kemudian dipakai hiasan runner aja, hiasan dinding atau
1: Juga. Atau selendang gitu juga selendang bisa ya, juga seperti tenun pada biasanya ya. Ini tergantung seperti apa mereka mengkreasikannya, betul, gitu ya. Kalau anak-anak muda ini seperti apa sih pendekatannya Bu Liva untuk mengenalkan batik selama ini?
0: Kalau anak muda di daerah Tuban sudah banyak ya Mas untuk mempelajari batik gitu. Mereka sudah mulai main canting batik itu sudah banyak gitulah gitu. Itu sudah belajar batik sudah gitu. Yang pewarnaan juga sudah inovasi warna-warna menggunakan, tidak hanya menggunakan warna alam tapi juga menggunakan warna-warna sintetis, itu juga anak-anak muda sudah mulai belajar itu. Gitu. Kemudian edukasi melalui media-media sekarang kan banyak sekali.
1: Banyak, ya, betul. Gitu. Nah, kalau kita datang ke daerah Tuban ini memang ini juga tidak apa namanya menjadi daerah wisata gitu, misalnya untuk mereka ikut membatik juga, menenun juga. Kayaknya kalau menenun agak susah ya.
0: Ada sih Mas, sudah ada dikiatkan dari beberapa pengrajin di sana,
1: menjadi
0: kan
1: desa wisata gitu misalnya.
0: Ada komunitasnya juga kan Mas itu. Jadi sudah mereka dipersilahkan untuk nyoba batik di sana juga sudah ada kalau Masnya mau datang.
1: Misalnya dipersilahkan untuk belajar atau mengenal batik gedok ini ya. Dukungan pemerintah seperti apa Bu Liva?
0: Untuk akhir tahun ini lumayan, kemarin dari 2025 batik gedok Tuban ini dapat indikasi geografis ya dari kementerian kalau nggak salah. Dari itu dapat seperti itu gitu. Udahlah, mulai pemerintah mulai melakukan pendekatan dan kebijakan-kebijakan menyentuh batik gedok ini sudah ada.
1: Ya, karena memang ini warisan budaya identitas lah ya untuk masyarakat Tuban khususnya gitu ya, sebagai batik

0: dok sendiri. Kalau menurut pandangan Bu Liva ini ya, sekarang perkembangan zaman yang sudah lama juga berkecimpung di dunia batik ke dok ini, Bu Liva, apa sih yang dibutuhkan atau juga saat ini gitu ya, dunia modern ini yang dibutuhkan untuk mengembangkan batik gedok ini, atau mungkin dibutuhkan kolaborasi atau pemasaran atau seperti apa?
1: Pertama soal mungkin pengembangan tentang
0: batiknya,
1: bahannya,
0: bahannya,
1: bahan bakunya, kemudian teknik ya, teknik penenunan yang mungkin lebih lebih sesuai zamannya,
0: jika modern gitu.
1: Lebih modern, kan alat tenun sekarang sudah macam-macam bentuk produksinya, itu mungkin mulai pengenalan, dan itu sudah ada beberapa dari pemerintah yang menyumbangkan, tapi ada 1-2 pengrajin lah yang itu. Tapi masih ada juga pengrajin yang tetap mempertahankan tradisionalnya, itu juga masih ada.
0: Ada yang mungkin, wah ini beda nih rasanya kalau misalnya tetap harus manual gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Tradisional.
1: Kemudian tentang pengembangan motif, kemudian pengembangan kreativitas seperti aplikasinya ini dipakai ke, ya kata tadi Mas Dede bilang, fashionnya di untuk fashion
0: seperti apa,
1: seperti
0: gitu
1: apa
0: ya.
1: Kalau untuk mungkin di sebagai aksesoris seperti apa, itu pengembangan di situ, itu yang perlu inovasi dan kreativitas lagi Mas.
0: Ya, jadi walaupun memang ini sebagai warisan budaya kan tetap harus mengikuti zaman juga ya, untuk modernnya seperti apa. Bu Liva selama ini udah mendalami batik gedok, suka dukanya seperti apa di dunia batik?
1: Kalau sukanya banyak Mas, banyak. Yeah. Sebenarnya lebih banyak sukanya.
0: Berarti masih sering bolak-balik ke Tuban, Jakarta?
1: Udah jarang sih Mas, tapi masih
0: masih ada lah ya.
1: Kalau dukanya ya itu prosesnya yang lama itu. Kadang kita ada, kalau pernah dulu ada pesanan dari luar, kita harus nunggu lama gitu. Karena prosesnya harus lama kan, gitu. Dari untuk jadi selembar kain itu butuh proses yang lama. Itu sih tantangan yang terbesar gitu. Kedua, banyak yang suka ini kan orang-orang yang kolektor kan Mas, yang
0: gini. Betul.
1: Jadi kalau sudah motif ini ya sudah itu.
0: Maunya itu gitu ya.
1: Nah, untuk inovasi motif ini kan butuh pengembangan juga untuk para pengrajin-pengrajin itu sih inovasi motif itu. Kemudian pernah juga ada dari akademisi melakukan penelitian dan modifikasi supaya teksturnya berbeda, itu juga
0: gitu.
1: Pernah, tapi namanya transisi itu kan butuh sesuatu.
0: Iya,
1: yeah. itu ya.
0: Diterima atau enggak gitu ya kadang ya.
1: Iya, butuh seperti itu Mas. Itu tantangan-tantangannya di antaranya.
0: Tapi yang pasti menjalani dengan suka ya pasti ya. Sangat senang ya Bu Liva ya. Karena bisnis tripnya lumayan kan, Tuban, Jakarta bolak-balik ya.
1: Iya, Mas. Kan sembali nengok keluarga.
0: Sambil nengok keluarga. sebagai seorang perempuan berdaya nih ya, Bu Liva, ada pesan enggak untuk pendengar kita yang mungkin juga menekuni dunia yang sama, atau mungkin dengan dunia berbeda lah ya, dengan beberapa fokusnya seperti apa, tapi menjaga warisan budaya sebagai seorang perempuan juga salah satu tonggak utama ya untuk penerus budaya kita.
1: Iya, sebagaimana tadi di depan ya Mas, saya sampaikan bahwa dengan batik Tuban ini, pertama kita melihatnya ini adalah relasi kita.
0: Iya.
1: Relasi atau interaksi kita dengan alam, dengan lingkungan. Maka kita perlu, batik ini lahir tidak begitu saja, tapi dia lahir karena ada interaksi, ada relasi kita dengan lingkungan, dengan alam-alam sekitar kita. Maka itu perlu kita apresiasi, kita jaga supaya tetap bagaimana ada berkelanjutan, dan itu bisa dinikmati generasi-generasi setelah kita gitu. Gitu. Tidak hanya sekedar produknya saja, tapi bagaimana cara kita menghargai makna-maknanya, karakter-karakter dan nilai-nilai apa yang ada di dalam itu pertama. Yang kedua, batik gedok ini sebagai identitas kita sebagai perempuan kan, jadi di situ mengajarkan bagaimana kita perempuan perlu memiliki kesabaran, ketekunan, kemudian ada pertumbuhan, dan itu juga yang perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, supaya kita tidak hanya tahu ini hasilnya aja, tapi juga memahami prosesnya, dan pelajaran-pelajaran apa yang kita temukan dalam proses itu gitu gitu Mas. Itu supaya adanya ketika menghadapi tantangan juga kita menemukan resilien seperti itu.
0: Itu yang penting ya Bu Liva ya. Pernah tahu enggak Bu Liva ini dari tahun kapan Batik Gedok ini ada di Tuban?
1: Ini kalau membaca sejarahnya ya sejarahnya? Mas, itu dan cerita-cerita itu dari sekitar abad 12 sampai 14 tahun yang
0: lalu. Wow, udah lama juga ya.
1: Iya, karena itu ada berbagai versi ya, ada cerita ketika ada namanya orang Ki Jontro itu dulu bersembunyi sehingga mereka harus tetap itu membuat pakaian-pakaian tentaranya dari
0: batik Gedok ini,
1: dari tenun itu.
0: Oh gitu, begitu itu sejarahnya.
1: Kemudian datang Laksamana Cheng Hong sehingga warnanya bervariasi. Ada gambar burung dan yang lain-lainnya itu.
0: Baik, terakhir Bu Liva, harapan dari obrolan kita di siang hari ini atau ada pesan kepada masyarakat atau pemerintah yang lagi dengarkan terkait dengan batik Gedok?
1: Harapannya bagaimana ini tidak hanya bahwa selembar kain ini memiliki makna ya, tidak hanya sekedar produk kain aja, tapi ini juga merupakan inspirasi, pendidikan, ada penanaman karakter dari selembar batik ini bisa kita pelajari, dan kedua adanya kolaborasi dari banyak pihak supaya batik yang ada di Indonesia, terutama batik Gedok ini tetap lestari itu sih Mas, dan itu perlu ada kolaborasi. Banyak hal gitu, ada kita sebagai pengrajin, kemudian komunitas, akademisi, dan juga pemerintah.
0: Betul, baik, semoga memang ini menjadi warisan budaya kita dan kita tetap bangga terhadap warisan yang ada gitu ya. Betul. Termasuk dari batik Gedok ini. Betul. Khususnya warga Tuban ya. Yang mungkin juga lagi mendengarkan di Jakarta siang hari ini pendengar. Bu Liva, terima kasih banyak untuk obrolannya siang hari ini.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya, semoga menginspirasi untuk perempuan-perempuan berdaya di luar sana gitu ya, dengan yang memang mencintai warisan budaya kita khususnya juga batik ya. Baik Bu Liva, terima kasih sekali lagi ya.
1: Sama-sama.
0: Dan sukses terus buat kegiatannya sampai kita bertemu lagi. Pendengar, demikian untuk obrolan kita di siang hari ini di Beranda Stacita ya, dengan tema kita membaca batik Gedok, teks dan warisan budaya, bersama dengan penggiat literasi, penggiat batik Gedok dan tenun, fasilitator pembelajaran Ibu Musdalifa.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak dinamika olahraga yang hadir di jam 11 tepat. Saya Dedy Firdaus, masih bersama Anda di Jakarta siang ini.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
0: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak, karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita melihat dia perak emas Hapkido, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya Bang?
1: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini ya. Tadi sudah menyimak untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Kita kembali di siang hari ini menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi masih cukup banyak perjumpaan kita. Tentunya juga di jam makan siang yang sudah menanti Anda siang hari ini, beberapa hal yang sudah Anda nantikan ya kan, termasuk juga makan siang ini dipersiapkan sebaik mungkin ya, karena mungkin juga beberapa hal yang waktunya cukup sempit untuk jam istirahatnya atau juga tempat makannya cukup jauh. Yang masih terus menikmati segala sesuatunya siang hari ini bersama saya Dede Firdaus dengan lagu-lagu yang terus kita hadirkan. Kali ini saya punya dengan Koldiak dengan Jangan Pernah Berubah.

0: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, mendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Utara mengajak petani untuk menanam tanaman pangan yang tahan akan keterbatasan air dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi terjadi hingga September mendatang. Dikatakan Kepala Sudin KPKP Jakarta Utara Novi Christine Palit di Jakarta hari ini. Novi menjelaskan pihaknya terus memberikan pendampingan kepada petani untuk nelayan dan juga agar mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya tanaman palawija lebih sesuai dibudidayakan saat musim kemarau dibandingkan tanaman yang membutuhkan banyak air. Sementara untuk tanaman padi seperti di wilayah Rorotan, kondisinya juga masih aman karena diperkirakan memasuki masa panen dalam 2 pekan ke depan. Dia juga mengatakan tanaman padi membutuhkan banyak air pada awal masa tanam dan saat ini tanaman Rorotan yang sudah mendekati masa panen sehingga musim kemarau justru mendukung proses panen. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Koalisi Pejalan Kaki menilai pembangunan zebra cross yang aman dan mudah diakses lebih mendesak dibandingkan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO, terutama di sejumlah ruas jalan yang masih minim fasilitas bagi pejalan kaki. Dikatakan oleh Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, di mana saat dihubungi di Jakarta hari ini, Alfred mengatakan pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyediaan trotoar dan penyeberangan sebidang apabila kondisi jalan masih memungkinkan. Menurutnya salah satu lokasi yang perlu menjadi perhatian berada di koridor halte Pasar Santa hingga Mampang Prapatan yang dinilai masih kekurangan trotoar layak. Ia menilai fasilitas penyeberangan seperti zebra cross dan pelican crossing lebih ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas dibandingkan JPO yang mengharuskan pengguna untuk naik turun tangga. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Tentunya juga pendengar, di siang hari kita sudah masuk untuk Maksi ya, dengan tema kita Merdeka Belajar, Merdeka Berkarya. Nanti Anda bisa bergabung untuk WhatsApp atau juga telepon di 0811-7972-712 atau di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Tema kita Merdeka Belajar, Merdeka Berkarya, bersama dengan narasumber kita dari Dean at PPM School ya. Ada Bapak Dr. Wendra S.E.M.H.R.M. Selamat siang Pak Wendra.
1: Selamat siang Mas Dede.
0: Selamat siang. Kabar baik ya Pak ya?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah punya kesempatan datang ke Pro 1 Jakarta Pak.
1: Terima kasih juga sudah diajak ke sini bergabung ya, dan bertemu para pendengar nih, senang sekali rasanya.
0: Baik. Kalau kita ngomongin tentang karena ini udah jam makan siang ya Pak Wendra, ya kan? Ini kayaknya saya rasa teman-teman juga lagi dengerin, menikmati obrolan kita juga sambil makan siang gitu ya. Kalau Pak Wendra ini makan siang biasa apa favoritnya Pak?
1: Saya sebetulnya nggak terlalu banyak milih tuh makan ya, kayaknya semuanya lewat tuh Mas Dede ya. Tapi mungkin karena saya dari Sumatera Barat,
0: orang Padang.
1: Iya Padang, jadi kecenderungan memang makan dari daerah sana itu ya. Rendang, dendeng dan sejenisnya.
0: Rendang, dendeng, orang Padang nih pasti ya. Kayaknya juga semua itu sama, kita setuju bahwa rendang adalah makanan terenak ya.
1: Iya betul.
0: Ada rekomendasi nggak makan rendang di enaknya Jakarta di mana Pak Wendra?
1: Boleh sebut merek gitu ya?
0: Boleh, di mana daerah mana gitu misalnya.
1: Ya karena saya berkantor kan di PPM School ya, di Jakarta Tugu Tani. Ya mungkin yang rekomendasi saya di sekitar itu juga
0: situ.
1: Ya, sekitar daerah Cutmutia, Cikini itu cukup banyak pilihan sebetulnya. Yang bisa didatangi gitu ya.
0: Dan saya rasa di sana salah satu tempat juga banyak makanan ya Pak,
1: banyak
0: ya.
1: Banyak makanan di situ saya rasa.
0: Jadi enak ya, ngantor sekitarnya juga udah nemuin makanan enak Padang.
1: Iya,
0: itu salah satu kebahagiaan ya Pak.
1: Salah satu kebahagiaan dan mungkin itu juga menyebabkan kenapa karyawan itu lama stay di
0: PPM School.
1: PPM School ya, durasi masa kerjanya panjang-panjang karena nyari makannya nggak susah. Ya.
0: Betul. Jadi mendengar kita dari Adin at PPM School ya, tema kita Merdeka Belajar, Merdeka Berkarya. Sebelum kita ngomongin tentang tema kita ya, jadi mungkin Pak Wendra boleh ceritain dulu bahwa terkait kiprah dari PPM School of Management ini atau juga IKPPM ya, itu seperti apa sih Pak?
1: Oke. Baik ya, jadi kita ini adalah sebuah lembaga atau sekolah manajemen sebenarnya yang tertua di Indonesia, mungkin banyak orang nggak tahu gitu ya. Berdiri tanggal 3 Juli tahun 67 tuh Mas ya, didirikan oleh Prof. Kadarman, kalau ada juga dengan beberapa rekan beliau itu yang mungkin kita kenal kayak misalnya Pak T.B. Simatupang, kalau jalannya kan cukup dikenal ya. Nah, salah satu pendiri kita tuh Pak Badr Johan, Pak Iji Kasimo, satu juga tuh Pak Safrudin Prawira Negara. Itu kan beliau adalah presiden masa transisi kemerdekaan Indonesia yang waktu itu pemerintah daruratnya di Kota Bukittinggi. Beliau adalah salah satu pendiri kami juga itu. Nah, jadi sejak tahun 67 kita sekarang ini sudah 59 tahun, hampir 6 dekade itu. Ya, tahun depan kita insya Allah 60 tahun. Sudah mewarnai Indonesia dengan ilmu manajemen, sudah banyak lulusannya berkiprah baik di Board of Director maupun jadi entrepreneur tuh di Indonesia.
0: Betul. Demikian, jadi memang sudah lama juga ada di sini gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Jadi memang pendengar ngomongin tentang perguruan tinggi gitu ya. Sekarang juga udah makin banyak ya Pak ijazah-ijazah yang juga banyak, ada bahkan istilah katanya perguruan tinggi sekarang udah mencetak ijazah gitu ya.
1: Iya. Itu yang kita sayangkan sama sekali gitu ya. Karena menurut kami memang kualitas itu tidak kualitas proses itu tidak mencederai hasil ya. Jadi ketika sesuatu itu diperoleh dengan cara instan, saya melihat itu juga hasilnya nanti juga tentu tidak akan memuaskan ya. Kalau kita bicara tentang orang kuliah misalnya ya, pendidikan baik S1 maupun S2 kan tentu berharap setelah itu bisa mengakselerasi karir mereka kan.
0: Iya
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Dengan yang ditunjukkan dengan kompetensi yang mereka kuasai kan, mampu bekerja, disuruh ini bisa, disuruh itu bisa gitu ya. Tapi kalau cetak ijazah jadi pertanyaan, apakah nanti sanggup menjawab kebutuhan industri gitu ya? Nah kalau nggak sanggup ya sia-sia dong, untuk apa ijazah? Jadi ijazah itu hanya indah di pajangan barangkali, tapi tidak akan membantu akselerasi karir individu itu. Bagi perusahaan juga tidak ada untungnya itu menerima orang dengan apa cara instan itu menurut saya. Jadi kedua belah pihak pun perusahaan pun karyawan akan dirugikan dengan praktik seperti itu.
2: Iya, jadi kalau bisa dibilang sekarang kan fenomena itu ijazah itu tidak cukup untuk dunia kerja gitu ya, Pak.
1: Iya, saya melihatnya begini, ijazah itu hanya syarat untuk masuk saja barangkali. Untuk ketika Anda melamar pekerjaan, masuk ke sana dapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah tertentu karena itu requirement kan. Basic requirement harus S1 misalnya ya. Anda punya ijazah itu. Tapi untuk lebih lanjut itu untuk apa istilahnya jangka panjang untuk Anda sampai pada level manajerial tingkat atas, menurut kami ada hal-hal di luar ijazah yang semestinya dikuasai oleh pencari kerja itu atau pekerja tersebut, dan itu semestinya juga bisa di-embed di kurikulum dan disiapkan sejak mereka zaman kuliah itu. Ya, jadi ada mungkin ketika prosesnya instan, pembekalan mereka terkait dengan durasi jangka panjang mereka berkarir itu yang hilang menurut saya. Nilai value yang akan mereka peroleh itu yang hilang ketika melalui suatu proses yang instan itu.
2: Jadi bisa dibilang kan sekarang kalau ijazah itu bukan cuma sebuah prestasi kan, itu keharusan gitu sekarang ya, tuh memang ijazah diiringi dengan skill gitu ya, Pak ya. Seperti apa sih, Pak?
1: Kalau di kami itu yang ini sebenarnya banyak inisiatif kami. Saya cerita aja di PPM School sebagai sebagai gambaran gitu ya. Pertama tentu yang paling mungkin yang paling nyata itu barangkali adalah setiap mata kuliah kita itu ada kaitannya kita embed dengan sertifikasi, Mas. Ya, jadi misalnya kalau ada yang ngambil marketing, nanti ada sertifikasi digital marketing di mana persiapan untuk sertifikasi itu sudah masuk ke dalam kurikulum kita. Sehingga nanti alumninya itu nggak hanya dapat ijazah pendidikan S1 misalnya atau S2, tapi mereka juga nanti tinggal ujian sertifikasi setelah selesai kuliah dan dapat juga sertifikat sebagai digital marketer misalnya. Dan itu ada beberapa sertifikasi yang kita miliki, ada sertifikasi people development atau training and development ya, ada juga sertifikasi di bidang supply chain, ada sertifikasi dengan risk management juga. Nah jadi double berganda-ganda lipat yang diperoleh gitu ya, manfaat yang diperoleh. Nah itu salah satunya. Ada juga mungkin berikutnya adalah seberapa dekat. Nah menurut saya ini isu nih. Seberapa dekat sebetulnya kurikulum perguruan tinggi tersebut dengan kebutuhan dunia industri. Nah masalahnya sekarang kan kita bicara demand and supply aja ya. Permintaan atau kesempatan kerja formal itu mungkin terbatas. Sementara supply-nya perguruan tinggi mencetak orang terus-menerus nih. Nah sekarang kan ada kondisi ekonomi, PHK dan seterusnya. Mencari kerja susah kata orang sekarang. Nah, tapi saya berkata begini, mencari kerja susah itu mungkin bagi orang yang hanya mengandalkan ijazah saja, sementara ijazah itu tidak memberikan value lebih kepada mereka. Tidak ada sertifikasi atau kurikulum mata kuliah itu tidak dekat dengan dunia industri. Nah ini kan isu kemarin ya, ramai orang bicara tentang mau nutup prodi-prodi gitu kan ya, pemerintah. Menurut saya itu wajar kalau pemerintah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita tuh tidak menginginkan lulusan itu kemudian menganggur. Nah yang kami lakukan apa? Ya kurikulumnya harus dekat dengan industri. Penyusunan kurikulum harus konsisten dan melibatkan ABCGM, akademisi, bisnis, government, community, media, termasuk RRI. Menurut saya ini adalah mitra strategis juga bagi kami ketika kami mengembangkan kurikulum itu. Sehingga kita tidak hanya sekedar berbasis apa yang ngikut tren aja, tapi memang industri butuh apa enggak, itu jawabannya. Dan itu nanti diuji ya, keberhasilan program pendidikan itu ketika lulusannya itu seberapa lama mereka durasi mencari pekerjaan. Nah, kalau kami statistiknya 2 bulan rata-rata orang menunggu ya. Bahkan kalau akuntansi S1 kami lebih cepat lagi tuh. Nggak sampai 1 bulan dapat kerja. Rata-rata masuk ke Big Four company ya. Semacam KPMG atau PwC seperti itu.
2: Gitu. Berarti memang kurikulum akan terus mengikuti gitu ya, Pak ya.
1: Harus berubah. Kita harus agile perguruan tinggi ini. Ya, jadi kita nggak bisa mengandalkan pola-pola kerja yang lama atau kurikulum yang lama sementara dunia berubah.
2: Iya, betul.
1: Ya, teknologi berkembang. Sekarang ada AI, ya kan? Kalau kita tidak catch up dengan semua situasi itu ya kita tidak relevan di lapangan di dunia industri gitu aja jawabannya.
2: Jadi memang bisa dibilang antara prodinya, jurusannya juga harus match dengan industri yang dibutuhkan saat ini seperti apa gitu ya, Pak.
1: Iya, tepat sekali. Jadi Indonesia, masalah di Indonesia ini salah satunya kan adalah link and match kata orang gitu ya. Kita banyak terjadi itu yang namanya mismatch skill. Yeah. Skill itu nggak match antara apa yang mereka pelajari di perguruan tinggi nggak match dengan kebutuhan industri, itu skill mismatch namanya. Dan itu angkanya besar di Indonesia. Ada juga mismatch yang sifatnya itu vertikal. Vertikal itu maksudnya begini, orang lulus S1 tapi kemudian skillnya nggak kayak anak S1, gitu-gitu. Yang vertikal tuh, atau kerja tapi nggak sesuai dengan jurusan, akhirnya itu yang terjadi ya, kerja nggak sesuai dengan jurusan, atau ya asal dapat aja. Tentu saja itu kemudian juga tidak berpengaruh ya terhadap pendapatan yang diperoleh, karena ketika Anda bekerja tidak optimal terhadap produktivitas organisasi atau perusahaan, tentu ya value Anda rendah gitu ya. Jadi Anda perlu relevan dengan tuntutan industri agar Anda bisa berkontribusi terhadap perusahaan. Dan hati-hatilah memilih lembaga pendidikan menurut saya, karena itu yang akan membantu Anda sampai ke sana.
2: Iya betul. Jadi kadang juga kan kalau kita milih jurusan sesuai dengan bisa dibilang passion kita gitu ya, menariknya betul. Apa gitu ya.
1: Iya.
2: Itu gimana Pak?
1: Passion boleh, tapi Anda tetap harus aware menurut saya, dicari perguruan tinggi terutama, ya, apakah membekali Anda sungguh-sungguh dengan kebutuhan dunia industri atau tidak.
2: Yeah.
1: Ya misalnya kayak kami aja lah, ini karena kami prodinya ada tiga tuh ya, S1 ada S1 akuntansi. S1 manajemen, dan S2-nya ada magister manajemen.
2: Okay.
1: Nah mungkin akuntansi manajemen itu cukup banyak di perguruan tinggi di Indonesia ini, tapi pertanyaannya bagaimana jurusan tersebut membantu kita memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan dibutuhkan ya, dengan kebutuhan. Nah itu yang perlu dicek prosesnya. Perlu dicek seberapa dekat kurikulumnya dengan kebutuhan industri, seberapa sering mereka mengupdate, termasuk juga dosennya. Ini dosennya seperti apa nih, apakah dosennya memahami dunia industri atau tidak, real. Yeah. Kadang kan ada juga orang yang berkarir ya baca buku saja, mohon maaf itu okay juga, tapi menurut saya akan lebih membantu mahasiswa untuk berkembang ketika dosennya juga adalah seorang praktisi di dunia industri kan. Nah jadi penting juga melihat profil dosennya tingginya.
2: Betul, karena kan yang tahu lapangan juga itu ya, dosennya sudah berpengalaman. Betul, gitu ya.
1: Iya.
2: Makanya kadang para mahasiswa kan masih awam, mereka seperti apa sih dunia kerja gitu kan ya.
1: Betul.
2: Artinya insight-insight seperti itu dibutuhkan dalam menempuh pendidikan ya Pak.
1: Betul sekali.
2: Baik. Oke, Pak Wendra kita break sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Pendengar jangan lupa juga untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa sambil kita berdiskusi siang hari ini ya dengan Dean at PPM School. Anda boleh 0811 7972 7912 atau telepon di 021 344 0696.

0: Once dengan Dialova ya. Saya hadirkan untuk Anda di Maxi makan siang bersama dengan teman sejati, dan kebetulan memang ini ternyata lagu yang disukai sama Padekan ya, Pak.
1: Senang sekali nih.
0: Jadi sebenarnya kalau sambil makan siang itu, Pak Dekan ini, Pak Wendra termasuk yang sambil dengerin lagu gitu gak sih? Misalnya lagi makan sambil nonton atau sambil dengerin lagu gitu gak? Atau gimana?
1: Oh, sering banget. Terutama sebetulnya berkendara tuh. Ya, kalau berkendara, bawa kendaraan itu paling senang itu muter lagu tuh.
0: Lagu ya, bener.
1: Nah, jadi lagu-lagu seperti lagu dari Once ini dan Dewa. Mungkin saya Bala Dewa ya.
0: Jadi Bala Dewa.
1: Dibesarkan di era itu sehingga sampai sekarang masih terbawa ya.
0: Betul. Jadi mungkin juga kalau Anda termasuk yang siang hari ini mendengar sambil makan siang, sambil dengerin kita ngobrol gitu ya, Anda boleh gabung juga sambil diskusi di 0811 7972 7912. Masih ngomongin tentang Merdeka Belajar, Merdeka Berkarya ya, bersama dengan Dr. Wendra S.E.M.H.R.M. ya, dari Dean at PPM School. Tadi kita bahas mengenai kurikulum juga memang harus match dengan industri saat ini gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Kan kita tahu bahwa ya pasti akuntansi, manajemen ini sangat dibutuhkan pasti gitu ya, Pak ya. Tapi kalau dari sebenarnya kurikulum yang dibutuhkan saat ini yang Bapak lihat gitu ya, seperti apa sih, Pak?
1: Iya. Jadi kurikulum itu satu poin utamanya itu adalah industri itu butuh apa sekarang, dan itu kita harus memprovide itu.
0: Yeah.
1: Jadi match antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan yang kita godok di kampus, yaitu kurikulum yang kita susun gitu ya. Nah, dunia industri itu butuh dua hal menurut saya ya. Satu, butuh yang namanya hard skill. Itu keterampilan teknis. Misalnya kayak akuntan, Anda mampu membuat laporan keuangan.
0: Yeah.
1: Itu hard skill. Tapi ada juga yang sifatnya soft skill. Soft skill itu apa? Misalnya ya, Anda memiliki kemampuan untuk membangun relasi dengan orang lain. Mustahil dong ketika Anda hebat teknis tapi nggak bisa bekerja sama di organisasi, nanti Anda bisa berkontribusi terhadap organisasi tersebut ya. Jadi nggak efektif kerjanya, kurang lebih begitu ya. Jadi kemudian juga kayak kompetensi yang kita lihat juga kayak self confidence tuh. Ya, self confidence itu juga penting, karena ketika Anda di organisasi kan nanti harus presentasi data lah ya, Anda melakukan analisis kan, Anda harus menyampaikan ide dan mempengaruhi orang lain barangkali agar bisa menerima ide Anda itu. Itu kan diperlukan self confidence. Kemudian ada juga self kompetensi seperti team leadership, kemampuan menjadi pemimpin tim ya. Anda kan tidak bisa semakin lama bekerja di organisasi juga kemungkinan ya akan naik ya posisinya, dan ketika sudah naik Anda tentu akan memimpin tim. Nah, itu diperlukan kemampuan untuk mengelola tim. Dan kemudian terakhir menurut kami adalah soft skill, continuous learning, kemampuan untuk terus-menerus belajar. Nah, ini penting nih. Karena kalau orang sudah berhenti belajar itu tidak tercipta yang namanya growth mindset. Mindset ilmunya nggak berkembang, dia di situ-situ saja merasa seperti gelas penuh. Nah, ini udah susah. Jadi continuous learning itu penting. Nah, menurut pengalaman kami, dan kami kan tadi sudah lama di bidang pendidikan sejak tahun 67, kami melihat 4 soft skill ini penting bagi seorang pekerja ketika mencari kerja, dan ini yang kemudian kami masukkan ke dalam kurikulum. Jadi kurikulum 4 yang tadi, self confidence, relationship building, team leadership, continuous learning, itu adalah bagian dari kurikulum yang terkait dengan pengembangan soft kompetensi student itu sendiri. Nah, terkait dengan hard kompetensi, saya kembali lagi ke hard kompetensi gitu ya. Hard kompetensi itu menurut kami diperoleh melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan itu sendiri gitu ya. Jadi dibimbing oleh dosen. Kemudian ada yang penting juga menurut saya adalah kesempatan magang. Mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam kelas kemudian ke dunia nyata, terutama dunia S1 ini ya, dunia pekerjaan. S1 kan belum punya pengalaman pekerjaan, barangkali yang fresh graduate gitu ya. Karena ada juga S1 yang kelas karyawan kami, tapi kita bicara yang fresh graduate dulu, mereka tentu belum punya pengalaman kerja. Dengan magang pada industri yang menjadi mitra kami di sekolah, itu akan membantu mereka untuk memperoleh prakteknya seperti apa nih, aplikasi ilmunya seperti apa nih. Dan kemudian dari magang itu kemudian mereka menyusun semacam laporan, dan laporan itu menggambarkan apa yang sudah mereka lakukan dan improvement yang mereka buat di pekerjaan ketika magang itu. Nah, itu dari sisi kurikulum. Kemudian juga kami tidak berhenti di sana saja, karena setiap mata kuliah kami itu ada yang namanya sesi dengan guest lecture. di mana setiap mata kuliah itu kami dengan para mitra kami dari industri itu mengisi ya sisi guest lecture itu. Yeah. Sehingga guest lecture setiap mata kuliah, misalnya mata kuliahnya adalah talent management nih. Ya. Nanti ada juga praktisi dari talent management ya yang kami minta sebagai orang yang mengisi. Kemudian juga nanti skripsi atau tesisnya itu juga applied sifatnya. Jadi tidak hanya bicara tentang konsep saja, tapi skripsi tesis itu bisa dalam bentuk case. Ya, jadi misalnya student pergi ke perusahaan PT A, misalnya dari PT A itu mereka kemudian melakukan semacam audit apa yang perlu diimprove, dan dari hal tersebut kemudian mereka nyusun rekomendasi atau rancangan strategi untuk improvement organisasi tersebut. Jadi harapannya adalah ketika mereka melakukan itu, mereka sudah paham dengan dunia pekerjaan, dan mereka bisa berkontribusi terhadap pekerjaan itu. Jadi tidak hanya sekedar tahu konsep saja, tapi
0: praktiknya gimana gitu ya.
1: Udah gitu ya. Itu yang kami upayakan, yang kami lakukan selama ini, dan mendapat respon positif daripada para user, yaitu mitra-mitra kami yang selama ini menerima alumni kami bekerja. Itu barangkali gambarannya, Mas.
0: Ya, jadi memang sebenarnya ke dunia industri saat ini bukan cuma tentang ijazahnya saja, jurusannya aja, soft skill itu penting ya.
1: Betul.
0: Pak Wendra ya. Jadi memang beberapa soft skill ini terus harus dipelajari.
1: Kami percaya soft skill itu bisa dipelajari karena praktek selama ini menunjukkan demikian gitu ya, praktek kami. Karena kami kan punya unit yang terkait juga dengan assessment center ya di sana, dan konsultansi. Kami melihat begini, Mas. Kalau orang masuk kerja ya, kemudian ijazah adalah sebagai prasyarat utama mereka penuhi. Tapi kalau mereka nggak bisa bangun relationship building aja misalnya, atau tidak mampu menjadi anggota pemimpin tim aja, itu tidak akan menggeret mereka ke posisi yang lebih tinggi di organisasi tersebut. Masuk ke sana iya, tapi mereka kemungkinan besar akan stuck gitu. Udah mentok di situ aja. Nah, soft skill inilah yang membantu orang untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ketika udah masuk ke organisasi tersebut, apa yang membedakan orang yang sukses, nggak sukses? Ya, bukan sekedar IQ lagi saya melihatnya ya, bukan sekedar nilai di ijazah lagi, tapi kemampuan mereka bekerja sama, mempengaruhi orang lain, menyusun breakthrough, rekomendasi perbaikan organisasi gitu ya, cepat tanggap, kemudian selalu belajar, continuous learning, itu itu yang secara konsisten dari hasil penelitian kami menunjukkan itu membuat orang menjadi seorang yang sukses di organisasi apapun mereka berada, baik profit maupun non-profit, pemerintah maupun swasta.
0: Tapi idealnya kalau kurikulum itu disusun berapa kali sih, Pak? Atau seperti apa, menyesuaikan zaman atau gimana?
1: Minimum kami melakukan dua dalam satu kali dalam 2 tahun, itu minimum. Tapi ketika ada suatu apa namanya, suatu yang besar itu terjadi, kami bisa lebih cepat lagi melakukan penyesuaian kurikulum. Itu, tapi secara umum kami melakukan satu kali dalam 2 tahun prosesnya itu.
0: Iya, jadi memang kurikulum juga penting kan, semua mempersiapkan mahasiswa ini terjun ke dunia kerja gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Ini juga sempat menjadi sebuah apa namanya, pro dan kontra atau perdebatan mengenai soft skill ini ketika mereka aktif di dunia bekerja, kemudian juga aktif di badan eksekutif mahasiswa misalnya, Pak, organisasi gitu ya. Ini kan juga mengembangkan soft skill sebenarnya gitu ya. Tapi ada pandangan lain kayak gak usah lah belajar yang benar, nilai itu penting gitu ya. Sekarang banyak orang anak BEM juga nilainya pada jeblok misalnya gitu ya. Itu gimana sih, Pak, pandangan dari Bapak sebagai ini?
1: Saya memandang masuk organisasi itu akan membantu mereka untuk mengaplikasikan soft skill itu,
0: soft atau
1: mengembangkan soft skill itu. Kalau di PPM memang sebetulnya PPM School kita memasukkan unsur soft skill itu ke dalam mata kuliah. Ada 4 mata kuliah kalau di D1 gitu ya. Ada yang namanya self development, pengembangan diri, ada team development, pengembangan anggota tim, ada community development, pengembangan masyarakat sekitar. Kalau self development mereka nanti ada semacam aktivitas mengaudit kondisi mereka saat ini, misalnya kemampuan mereka presentasi gitu ya. Kan ada tipikal orang yang nggak pede, pegang mic aja, mikrofon aja,
0: geter-geter
1: tangannya, geter gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam itu, kemudian mereka dikasih mentor, ada buddy sistemnya, rekan kerjanya, ngasih feedback, dan seterusnya. Kemudian nyusun action plan, sehingga kemudian terjadi improvement. Kita ada loh di PPM itu, pas pemberian wisuda ada lo penghargaan terhadap student dengan self development terbaik.
0: Oh gitu.
1: Kita ada ya, biasanya dilihat apa yang awalnya itu mungkin nggak pede presentasi, ketika sudah akhir kuliah itu sudah pede.
0: Perubahannya,
1: perubahannya gitu ya, sangat signifikan. Itu ada semacam award yang kita berikan. Itu baru self development. Nanti juga ada kok ada team development. Team development ini mereka bekerja sama dalam tim untuk menyusun suatu proyek tertentu. Jadi ada penugasan proyeknya, mereka lakukan itu secara berkelompok. Nah, ketika udah berkelompok kan udah harus kerjasama tuh,
0: relation,
1: mimpin,
0: leadershipnya, ya,
1: komunikasinya,
0: gitu ya.
1: Nah, itu yang terjadi. Kemudian terakhir adalah community development. Mereka mengembangkan, misalnya mengembangkan UMKM di sekitar kawasan Jakarta Pusat misalnya ya. Ada ibu-ibu pengrajin, misalnya mereka ngajarin tentang misalnya bagaimana cara mengelola keuangannya, bagaimana cara memfeedback karyawannya misalnya. Nah, itu semua dilakukan dengan tujuan untuk membekali mereka, melengkapi dengan mereka dengan soft skill tersebut. Nah, kalau ada student yang punya kesempatan untuk masuk ke BEM, itu akan lebih jauh lagi menurut saya perkembangannya, karena mereka bisa mengaplikasikan itu. Tapi tentu memang dibutuhkan itu soft skill juga dalam konteks kemampuan untuk mengatur waktu gitu kan ya. Time management ya. Jadi itu akan melatih mereka juga mengelola time manajemennya antara kuliah dengan sekolah. Saya mendorong ya. Jadi bahkan saya punya putra juga ya, saya dorong juga kamu juga harus nanti
0: aktif gitu ya.
1: Aktif gitu ya di BEM itu, karena itulah nilai jual kamu nanti di dunia nyata.
0: Iya, tapi kuliah jangan ditinggalin gitu apa
1: kuliah
0: ya.
1: Kuliah jangan ditinggalin.
0: Ini malah jadi mahasiswa kura-kura ya. kuliah rapat gitu.
1: Iya. Memang harus pintar-pintar mengaturnya dan itu mendidik mereka menjadi manusia dewasa kan.
0: Betul.
1: Di zaman kuliah itu.
0: Ya, itu leadership juga akan diajarkan di situ gitu ya. Betul. Nah, tadi ngomongin soft skill juga, ini bagaimana dengan sertifikasi-sertifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja, Pak? Karena kan memang setiap orang biasanya dengan apa profesinya, ini punya sertifikat pendukung gitu ya, Pak ya. Itu seperti apa sih, Pak, melihatnya?
1: Kami ada mata kuliah yang embed dengan sertifikasi.
0: Sertifikasinya
1: kita kerjasama dengan LSP namanya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi Profesi ini juga ada tiga jenisnya. Ada yang Lembaga Sertifikasi Profesi yang nasional punya, yang sudah BNSP itu. Ada juga lembaga sertifikasi yang kami sendiri memiliki. Kami di PPM School of Management ini di bawah sebuah payung yayasan, namanya Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Manajemen. Di mana di bawah yayasan ini ada tiga bisnis sebetulnya. Ada bisnis training, ada bisnis assessment dan consultancy. Nah, di bawah bisnis yang mengelola training itu, kita ada LSP yang mengelola sertifikasi juga. Jadi mata kuliah kita embed dengan sertifikasi mereka, sehingga kemudian ketika lulus juga tinggal ujian, karena dalam kurikulum kita sudah diajarin,
0: sudah ada di dalamnya ya,
1: ada kisi-kisinya dipelajari gitu ya. Dan ada juga kita kerjasama dengan lembaga internasional seperti Society for Human Resource Management, itu sebuah lembaga asosiasi HR ya terbesar di dunia, dan kita ada program-program kerjasama juga dengan mereka gitu ya. Nah, itu yang tersedia itu kalau yang akuntansi itu lebih banyak lagi, karena mereka dapat sertifikasi nanti brevet A, brevet B, kemudian ada juga sertifikasi di bidang audit, fraud dan seterusnya gitu ya. Itu banyak sertifikasinya di MM, ada banyak juga sertifikasinya. Paling tidak mereka bisa dapat digital marketing, dapat supply chain certification, dapat people development atau leadership development, kemudian terakhir adalah sertifikasi terkait dengan kok jadi lupa ya. Sertifikasi di bidang supply chain tadi ya, saya sampaikan ya.
0: Jadi memang sekarang tantangannya itu sangat luar biasa ya, zaman sekarang nih, nggak cuma ijazah sebagai kebutuhan utama udah pasti ya Pak ya, tapi harus diikuti dengan soft skillnya, belum lagi sertifikasinya gitu ya. Dan link udah pasti ya Pak.
1: Salah satu kelebihan menurut saya adalah kita IKA-nya cukup kuat.
0: Ikatan alumni-nya.
1: Ikatan alumni PPM itu, karena kita berdiri dari tahun 67, sudah cukup kuat.
0: Besar ya?
1: Besar dan lebih dari 5. Dan sudah banyak yang prominent juga ya. Artinya orang-orang terkemuka yang saat ini akan menjabat secara aktif di baik di BUMN maupun perusahaan swasta, ataupun jadi entrepreneur. Kita kan tadi saya sampaikan juga ada S2 ya, Magister Manajemen. Nah, ini terutama Magister Manajemen mungkin kami sangat brandnya sangat dikenal kuat ya, sehingga rata-rata yang menjadi mahasiswa di Magister Manajemen itu adalah para karyawan yang saat ini sudah menduduki jabatan manajerial atau berpotensi untuk menjadi manajerial. Dan alumni-alumninya juga sudah cukup banyak berkiprah di berbagai bidang ya, kayak ketua alumni kita Pak David Chandra gitu ya. Nah, beliau adalah seorang senior manager ya di sebuah bank terkemuka gitu ya. Ada juga beberapa alumni kita yang lain gitu ya, kayak sekjennya itu beliau apa country HR director gitu ya di Indonesia di enggak usah saya sebut nama brand perusahaannya barangkali ya. Tapi artinya yang menjadi mahasiswa dan menjadi alumni di program MM itu cukup banyak yang sudah jadi senior, dan itu kemudian banyak juga menarik yang junior-junior untuk kerja di perusahaan mereka. Kan kita ada kerjasama industri dengan magang tuh ya, mereka magang ke perusahaan itu, termasuk perusahaan alumni juga ada, dan kemudian direkrut oleh alumni sendiri, sehingga banyak seperti mahasiswa yang S1 itu belum S1 atau MM yang fresh langsung kerja belum selesai kuliah, karena ketika magang dilihat bagus kemudian dia
0: direkrut gitu ya. Oke, baik Pak Wendra, kita angkat telepon dulu ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Faza. Selamat siang Faza.
2: Selamat siang Kak.
0: Halo, siang Faza, di mana?
2: Ada saya Faza di Bekasi Kak.
0: Dari Bekasi ya, silakan ya. Bersama dengan PPM School ini ada Pak Wendra.
2: Oke, aku mau izin tanya ke Pak Wendra nih Kak.
0: Iya.
2: Oke, sebagai mahasiswa nih ya Pak, apa sih yang perlu kita siapkan untuk menghadapi Indonesia ke depannya? Itu mungkin Pak.
0: Oke, terima kasih ya Faza.
2: Oke Kak, oke.
0: Oh, Faza udah kuliah atau belum?
2: Aku udah kuliah Kak, semester 7.
0: Oh, semester 7, udah siap kerja nih ya. Terima kasih Faza. Selamat siang. Wah, ini ngomongin tentang Indonesia ke depan seperti apa ini, persiapan sebagai mahasiswa calon Indonesia emas nih nanti.
1: Bagus nih. Faza ini pertanyaannya visioner ya, dan bicara tentang kebangsaan ya, menghadapi Indonesia ke depan. Kalau kita bicara tentang menghadapi Indonesia ke depan, tentu kita menurut saya harus melihat tantangan apa yang akan kita hadapi sebagai sebuah bangsa ke depannya, gitu ya. Kalau sekarang semester 7 gitu ya, kita melihat bahwasanya dunia bisnis saat ini kan perkembangannya begitu cepat gitu ya. Bisnis, industri, ada perkembangan AI dan seterusnya gitu ya. Tentu Anda, menurut saya Faza,

0: dan pengalaman dan sertifikasi menurut saya.
1: Yeah.
0: Jadi di samping ijazah, Faza nanti punya sertifikasi. Kalau misalnya dari kampusnya belum menyediakan atau kurikulumnya belum embed sertifikasi seperti yang kami praktekkan di PPM misalnya, ya berarti mungkin Faza bisa mengambil secara mandiri nanti ya. Kemudian juga jangan milih-milih bekerja, barangkali kalau mau bekerja gitu ya. Jadi kadang-kadang fresh graduate itu Anda membutuhkan magang, ya maganglah dulu gitu ya, jangan pilih-pilih dulu barangkali gitu ya,
1: gitu ya.
0: Cari pengalaman dulu sebanyak-banyaknya, termasuk pengalaman di kampus mungkin kayak contohnya ikut BEM itu ya. Nah dari situ nanti kemudian itu akan menjadi portofolio Anda mencari pekerjaan ya. Saran saya begitu ke Faza dan rekan-rekan yang sudah kuliah.
1: Pokoknya semangat terus ya Faza ya, karena kehidupan baru dimulai setelah lulus kuliah ya. Ada Ilham, selamat siang Ilham.
2: Selamat siang Bapak.
1: Ya, Ilham, di mana Ilham?
2: Iya, aku tinggal di Jakarta, Pak.
1: Di Jakarta. Silakan dengan Pak Wendra, Ilham.
2: Iya, aku boleh bertanya ya, Pak Wendra ya.
0: Iya, Mas.
2: Kira apa saja sih bekal yang perlu dimiliki seorang mahasiswa gitu ya, agar siap menghadapi perkembangan Indonesia di masa depan gitu. Jadi kan kita butuh persiapan juga ya, Pak ya. Jadi kira apa saja sih bekalnya ya?
1: Oke,
2: siap. Untuk yang dipersiapkan gitu.
1: Ilham, kuliah jurusan apa?
2: Aku informatika.
1: Informatika. Oke, siap. Yeah. Terima kasih Ilham.
2: Oke, sama-sama, Pak.
1: Makasih. Terima kasih.
0: Iya.
1: Iya, bekalnya katanya, Pak. Selain bekal nasi nih kayak gini.
0: Iya, bekal nasi makan siang.
1: Untuk makan siang.
0: Enggak kuat soalnya kalau enggak pakai bekal makannya.
1: Silakan, Pak.
0: Iya. Tadi sudah disinggung juga ya ketika Faza bicara bertanya gitu ya. Tadi ijazah nilai yang bagus tentu penting gitu ya, tapi lengkapilah dengan pengalaman magang dan sertifikasi-sertifikasi. Dan juga tadi kan jurusannya informatika ya.
1: Informatika.
0: Nah, secara kompetensi teknis mestinya sudah cukup memadai gitu ya. Tapi lengkapi juga dengan tadi ya soft skill itu. Jadi kalau misalnya di pekerjaan atau di kuliah saat ini belum ada kampusnya menyiapkan pengembangan soft kompetensi, berarti Anda perlu mengembangkan soft kompetensi itu. Yeah. Nah, belajar itu menurut saya sepanjang hayat gitu ya. Jadi program-program pengembangan kalau misalnya di kuliahnya tidak memadai, kan bisa juga ngambil pelatihan-pelatihan misalnya yang mengembangkan soft kompetensi. Nah, ini cerita juga saya sedikit praktek kami di PPM School. Kami di PPM School itu juga ada yang namanya program mini MM atau mini MBA.
1: Okay.
0: Ada beberapa program-program seperti leadership ya, ada seperti project management, ada HR management, talent management dan seterusnya. Yang mungkin juga bisa menjadi opsi ya ketika misalnya sepertinya contoh Ilham ini kan sangat teknis nih ya, IT ya. Tapi kan nanti di pekerjaan kan juga terkait dengan mengelola orang.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, terkait juga dengan kemampuan mengelola project misalnya gitu ya. Dan itu kalau misalnya nggak diperoleh di kampus, bisa juga mengambil modul-modul pendek yang kami miliki di PPM School of Management. Ada program mini MM, silakan di browsing saja barangkali. Nah, dari sana nanti juga bisa dilihat ya pilihan-pilihan short course yang bisa akan mengembangkan kemampuan soft skill Anda di dalam pekerjaan nanti. Nah, mungkin itu tambahan informasi yang bisa saya sampaikan kepada Ilham gitu ya.
1: Iya, karena memang menghadapi dunia juga sekarang semakin penuh tantangan ya, Pak ya. Baik. Pak Wendra, kita break lagi sebentar. Satu lagu untuk Anda pendengar di siang hari ini akan kita dengarkan bersama ya. Nanti kita masih tunggu untuk yang mau berpartisipasi. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

0: Kita masih di Maksi, pendengar Persatu RRI Jakarta ya, dengan tema kita Merdeka Belajar, Merdeka Berkarya. Masih bersama dengan Bapak Dr. Wendra S.E. M.H.R.M. Dean at PPM School ya. Tadi udah kita bahas mengenai beberapa memang diperlukan untuk mendukung ketika kita lulus dari kuliah gitu ya. Kemudian juga untuk yang mempersiapkan diri mencari perguruan tinggi juga, ini penting melihat seperti apa yang dibutuhkan industri gitu ya Pak Dean ya, ya Pak Wendra ya, betul. Jadi memang pendengar, kalau tadi sempat kita bahas ijazah yang sekarang udah menjadi sebuah kebutuhan utama, diiringi dengan soft skill-nya, kemudian juga belum lagi nanti terkait dengan sertifikasi gitu ya. Dan memang peran alumni juga sangat ini apa ya, berpengaruh ya kepada mereka yang mungkin juga akan terjun ke dunia industri.
1: Betul sekali. Ya. Ini alumni ini kami kalau saya memandang di sebuah perguruan tinggi ini adalah mitra strategis,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Karena dari alumni lah kesempatan-kesempatan magang itu
0: ada, gitu ya.
1: Kita udah kerjasama dengan mitra di alumni. Kemudian dari alumni juga kita ada peluang-peluang pekerjaan. Alumni juga yang kemudian ada juga yang secara konsisten menyumbang dan itu juga berkontribusi untuk memberikan beasiswa, misalnya ya, yang kita berikan kepada mahasiswa. Ya, jadi alumni itu sangat penting. Dan kalau kita di PPM itu alumni itu cukup aktif ya. Jadi hampir setiap bulan itu ada kegiatan.
0: Gitu
1: ya. Ada kegiatan olahraga, ada kegiatan seminar, ada kegiatan temu alumni dan seterusnya. Jadi ini sangat sangat penting sekali ya, Anda melihat seberapa aktif alumni itu membantu gitu ya. Tadi saya singgung juga tentang kita tadi bicara tentang lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya begini juga gitu ya. Kalau kita lihat kan sekarang itu kesempatan kerja formal itu kan terbatas ya. Kalau kita lihat statistik dari BPS, orang yang kerja di bidang kerja formal itu kan cuma 40%. 60% itu adalah bidang pekerjaan yang sifatnya informal. Artinya lah kapasitas atau kemampuan lingkungan kerja formal atau industri itu menyerap itu hanya 40% dari seluruh pekerja saat ini. Nah, tentu saja kalau yang tidak bisa masuk ke lapangan kerja formal adalah lapangan kerja informal solusinya. Nah, untuk masuk ke lapangan kerja informal kan sebetulnya Anda dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship ya. Nah, jadi sebagai mahasiswa juga perlu mengembangkan kemampuan entrepreneurship ini barangkali menurut saya. Kalau kami di PPM School of Management, entrepreneur itu adalah sebuah elektif sebetulnya. Baik di S1 maupun S2 ada elektifnya itu elektif kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan kita juga ada inkubator bisnisnya, di mana di entrepreneur itu tidak hanya diajarkan tentang bagaimana cara mengembangkan apa itu entrepreneurship, nah jenis-jenisnya dan seterusnya, tapi juga diajarkan mulai dari product development, product ideation dulu, kemudian kita develop, kemudian bagaimana cara mempitching kepada penyumbang, pemegang dana misalnya gitu ya, kemudian sampai kepada rancangan untuk memarketingkan produk itu. Dan itu ada di sebuah inkubasi bisnis yang kami miliki. Ya, jadi mahasiswa itu mestinya jalur karirnya banyak ya menurut saya ya. Ada yang mau ke formal, bisa, karena mereka sudah dilengkapi dengan hard skill dan soft skill itu tadi. Tapi bagi yang tidak, mungkin punya jiwa entrepreneurship juga, mereka bisa mengembangkan usaha sendiri juga sebetulnya. Cukup banyak alumni kami yang kemudian memilih tidak masuk ke formal ya. Jadi ada pengusaha hijab ya, ada pengusaha makanan juga. Yang cukup besar ya, mereka itu sering kita undang juga sebagai guest lecturer, kembali lagi itu alumni ya, kembali lagi tadi kerjasama dengan alumni give back to the school, mereka datang ke sekolah, kita undang menjadi guest lecturer dan memberikan kuliah umum karena mereka memang sudah memiliki
0: pengalaman
1: nyata,
0: gitu ya,
1: pengalaman dan bukti nyata di lapangan.
0: Gitu. Jadi memang akhirnya yang jadi pertanyaan adalah ketika akan memulai kuliah, nyari jurusan, nyari kampus, lihat kurikulumnya juga gitu Pak. Apa pertimbangan yang harus mereka yang harus mereka pikirkan gitu ya ketika akan masuk ke perguruan tinggi?
1: Pasti yang pertama itu menurut saya adalah ini bagi S1 ya. Ini kan perlu kita bedakan antara S1 dengan S2. Kebutuhannya berbeda ya. Saya bicara S1 dulu nih. Bagi Anda S1, ketika Anda masuk kuliah, kan yang perlu dipertimbangkan setelah kuliah ini saya akan kemana sih? Ya, apakah kuliah di tempat ini atau di jurusan ini akan membantu saya secara kompetitif nanti memasuki lapangan kerja atau tidak? Ya, jadi itu dulu pertanyaannya. Jadi yang perlu dicek adalah apakah nanti perguruan tinggi ini atau jurusan ini membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi kualitas. Maksud saya begini, mendapat pekerjaan saja, sekedar mendapat pekerjaan, itu mungkin tidak cukup, tapi tentu Anda membutuhkan pekerjaan yang layak.
0: Mm-mm.
1: Benar nggak?
0: Yeah.
1: Ya, dapat kerja, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah pekerjaannya layak. Layak itu arti, dalam arti kata upahnya.
0: Mm-mm.
1: Dalam arti kata tunjangan, benefit, dan semuanya. Itu memadai nggak untuk kehidupan Anda? Dan itu mestinya bisa dilihat dari profil-profil alumni yang selesai di situ ya.
0: Mm-mm.
1: Kemana mereka, apa yang mereka hasilkan. Kalau dapat profil seperti itu akan membantu Anda, wah, mengatakan, wah, ini cukup layak ya, membantu saya untuk bekerja lebih lanjut. Karena di sana ketika kita berinvestasi di bidang pendidikan, tentu namanya investasi ya, tentu perlu tingkat pengembalian.
0: Yeah.
1: Ya, kita menginvestasikan sekian rupiah, tentu tingkat pengembaliannya kalau bisa lebih, bisa balik gitu ya, balik modal ya dalam istilahnya gitu ya, atau memberikan keuntungan lebih jauh. Ya, jadi nomor dua itu perlu dilihat ya, perlu balik modalnya itu atau tidak gitu ya. Yang ketiga adalah mata kuliah ini atau kampus ini memberikan pengembangan soft skill atau tidak, seperti kita diskusikan tadi.
0: Mm-hmm.
1: Ada program pengembangan soft skill bagi studentnya atau tidak. Jadi dari dulu nggak percaya diri, bisa membantu orang itu untuk percaya diri atau tidak. Jadi dari dulu tidak Cooper, tidak punya apa siapa-siapa, sekarang jadi PD, self confidence dia atau tidak gitu ya. Nah, itu perlu dilihat ya. Jadi sejak awal perlu dilihat, dan terakhir tadi seperti saya katakan ya, dosennya siapa, dosennya di sana.
0: Yeah.
1: Bagaimana pengalaman dosen dan seterusnya. Dan keempat item itu minimal itu bisa Anda cek sebetulnya dari website perguruan tinggi itu, dari Instagramnya, lihat profil lulusannya yang terkemuka, atau datang saja berkunjung ke kampus itu yang Anda tuju gitu ya. Tanya-tanya nih siapa alumninya di sini, contoh pekerjaan mereka ada di mana, lapangan pekerjaannya bagaimana, masa tunggu lulusannya seperti apa. Itu data terbuka kok ya, masa tunggu lulusan itu kalau dilihat di data Dikti itu ada situsnya yang bisa Anda cek gitu ya. Nah, itu yang perlu dicek ya sebelum masuk perguruan tinggi, pastikan itu. Itu bagi S1. Jadi sekarang bagi S2. S2 kan kebutuhannya berbeda. S2 itu rata-rata adalah ini macam-macam juga ya. S2 itu ada orang yang fresh S1 pengen langsung S2. Mungkin pertanyaan sama dengan S1 tadi.
0: Mm-hmm.
1: Ketika saya selesai S2 ini akan membantu saya menemukan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas atau tidak?
0: Yeah.
1: Membantu saya mengembangkan diri atau tidak? Gitu ya. Nah, itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah bekerja, mereka ngambil S2 itu harapannya apa? Harapannya kan tentu bisa mengakselerasi karir.
0: Yeah.
1: Beda kan? Jadi kalau dulu misalnya bekerja jadi staff atau jadi first line manager, tentu harapannya nanti adalah naik jadi senior manager.
0: Mm-hmm.
1: Atau membantu mereka naik menjadi top eksekutif misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kampus ini membantu mereka untuk mencapai itu atau tidak.
0: Yeah.
1: Nah, itu juga dilihat dari profil mahasiswanya. Bisa juga bertanya pada orang yang sudah pernah kuliah di situ, atau alumninya menurut saya itu ya. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, tentu kalau bagi S2 ya pilihlah kampus-kampus yang membantu mereka untuk mencapai itu, jadi melengkapi mereka dengan managerial skill. Kalau S2 itu kan kemampuan managerial teknis mungkin nggak lagi gitu ya. Kemampuan managerialnya seperti apa, diasah di sana, di mata kuliah itu. Membantu mereka ke situ atau tidak. Kemudian juga mungkin durasi perkuliahan ya, dan metode perkuliahan itu penting bagi S2 barangkali. Kalau bagi orang anak S1 mungkin kuliahnya ya tiap hari, it's okay. Tapi kalau Anda bekerja gimana?
0: Yeah.
1: Anda kan nggak mungkin setiap hari dia harus datang ke kampus di jam kerja gitu ya. Menyediakan metode pengajaran hybrid nggak misalnya? Blended nggak? Ya? Ada kuliahnya hari apa aja? Misalnya sebagai contoh di kami misalnya kayak MM itu kuliahnya ada Rabu malam, ada yang Kamis malam, ada yang Jumat malam ya. Jadi Rabu malam, Kamis malam itu untuk yang muda. Kita pisahkan kalau di PPM itu MM itu yang ada yang muda, yang first line manager masuk ke situ, ada yang senior manager, level direktur, komisaris, pengusaha itu biasanya masuk ke yang eksekutif tuh. Ya, eksekutif ini Jumat malam dan hari Sabtu all day.
0: Okay.
1: Yang muda tadi adanya di hari Selasa malam, Kamis malam dan hari Sabtu all day. Hari Sabtu kan enggak ganggu kerja gitu. Ya. Nah, malam itu kita sudah online ya, perkuliahannya hybrid, dan Sabtu juga hybrid gitu ya, yang bagi luar kota tinggal minta izin misalnya, tapi kita sediakan teknologi untuk membantu mereka itu. Nah, S1 juga ada sebetulnya kita yang kelas karyawan, dan itu belajarnya sudah blended, ada video-video sudah kita siapkan di learning management system LMS, mereka bisa belajar mandiri dari situ. Jadi dan ada assignment-assignment yang harus mereka selesaikan, tapi tidak totally belajar online, karena juga ada sisi-sisi tertentu yang harus tetap muka dengan dosen dan bertemu dengan rekan-rekannya, karena kan orang bekerja itu juga kebutuhannya adalah networking barangkali, gitu ya. Nah, lihat siapa mahasiswanya, profilnya cocok atau tidak. Nah, itu akan membantu jejaring juga nanti ke depan.
0: Baik. Ya. Jadi memang semoga kita menemukan apa namanya terbaik gitu ya untuk menempuh kehidupan kita setelah menempuh jalur kuliah ya, pendengar. Baik, Pak Mindra, terima kasih atas kebersamaannya sudah ngobrol di siang hari ini ya. Jadi kasih, cukup panjang obrolannya. Kegiatan apa hari ini, Pak?
1: Seperti biasa nanti ada menguji sidang mahasiswa.
0: Wah, luar biasa ya menyiapkan calon-calon masa depan ya, Pak. Iya, baik, pendengar, demikian untuk Maksi siang hari ini ya, bersama dengan Dean at PPM School ada Bapak Dr. Wendra S.E.M.H.R.M.
2: Jadi gitu menu favorit mereka.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Tentunya saya berharap ya, apa yang mungkin sudah kita sampaikan hari ini menjadi masukan yang benar-benar ya, mungkin diimplementasikan di kemudian hari.
3: Perputaran uang pada hari ini mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM di Kabupaten Malang.
1: Radio Republik Indonesia, Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta seluruh BUMD DKI realistis dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah pada APBD Perubahan Anggaran tahun 2026. Ribuan peserta antusias ikuti lomba lari yang digelar di Kabupaten Lebak, Banten. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta seluruh badan usaha milik daerah agar realistis dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah pada APBD Perubahan Anggaran tahun 2026. Tujuannya menjaga ketahanan fiskal daerah sehingga tetap stabil dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Tentunya saya berharap ya, apa yang mungkin sudah kita sampaikan hari ini menjadi masukan yang benar-benar ya, mungkin diimplementasikan di kemudian hari. Dan juga yang kedua juga, saya juga mengingatkan juga hati-hati masalah misalnya mungkin revenue kita. Revenue yang artinya memang sampai tadi, triwulan, boleh dibilang kita udah masuk triwulan 2 lah kan. Akhir tahun mungkin sudah 6 bulan lagi. Capaian targetnya masih jauh. Nah, bagaimana capaian-capaian target ini harus bisa sesuai gitu kan. Jadi tidak membuat RKA ini dalam hal misalnya mengawang-awang. Optimismenya terlalu tinggi tetapi pas implementasinya nggak sanggup.
1: Lebih lanjut, Nova menegaskan penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam PRKPD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu Nova mendorong BUMD melakukan rasionalisasi rencana kerja dan juga anggaran. Pelajar di Palmerah, Jakarta Barat mengalami penganiayaan berat hingga mengalami 3 jahitan di kepala. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Seorang pelajar kelas 11 bernama Davi Sepriansa berusia 16 tahun menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan sekelompok pelajar di Jalan Kali Sekretaris dekat SMP Negeri 101 Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan 3 jahitan. Korban menceritakan, saat kejadian, dirinya masih mengenakan seragam sekolah dan sedang mengantar saudaranya untuk pulang ke rumah. Menurut Davi, saat berada di dekat lokasi kejadian, saudaranya sempat menghindari sepeda motor yang tengah melintas. Beberapa saat kemudian, ketika dirinya menoleh ke arah kanan, salah seorang pelaku langsung mengayunkan senjata tajam ke arah kepalanya. Korban menyebut, pelaku berjumlah 4 orang yang datang menggunakan 2 sepeda motor. Setelah melakukan penyerangan, para pelaku disebut langsung melarikan diri dari lokasi. Demikian hal ini disampaikan Davi kepada wartawan pada Senin 3 Agustus 2026.
5: Saya anterin tuh sampai dekat rumahnya dia. Dia di depan saya di belakang. Habis itu, saudara saya sampai ditabrak. Jadi menghindar. Jadi tuh saya di belakang itu, saya nengok kiri dulu nih, karena ngeri ada motor. Saya nengok kanan, saya dibantu di sini.
6: Berapa orang, ingat gak?
5: Ada 4 orang, jadi satu motor
6: sekitar 2 orang. 4 orang?
5: Ya.
6: Satu motor 2 orang? Ya.
4: Davi mengatakan para pelaku mengenakan jaket dan masker sehingga wajah mereka sulit dikenali. Namun, ia sempat melihat salah satu pelaku memakai celana seragam sekolah. Sementara itu, kakak korban, Devi Mariana, mengatakan pihak keluarga telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian dan berharap para pelaku segera ditangkap serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Menjaga asa di lapak warisan, cerita Abdullah menyusuri pasar surut pasar ikan asin di Cilincing. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Di usianya yang sudah menginjak 57 tahun, Abdullah masih sigap menyapa setiap pengunjung yang melintas di depan lapaknya. Tubuhnya masih tampak bugar, sepadan dengan semangatnya mengelola usaha ikan asin yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak puluhan tahun lalu. Usaha ini bukan baru dirintisnya kemarin sore. Abdullah melanjutkan bisnis keluarga yang diturunkan secara temurun sejak era 1970-an. Pada masa kejayaannya sekitar era 70, 80 hingga 90-an, pasar ini tak pernah sepi. Pembeli dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Sukabumi hingga Cirebon datang khusus untuk kulakan. Transaksi yang terjadi pun bukan dalam hitungan kilogram kecil. Dulu mah enggak ada pembeli eceran begini. Sekali beli bisa 50 kilo, 70 kilo hingga 1 kintal, kata Abdullah. Namun, zaman telah berubah. Kini pembeli dari luar daerah nyaris tak ada lagi. Pembeli yang datang didominasi warga lokal Jabodetabek atau pengusaha catering dengan kuantitas belanja yang jauh berkurang, paling banyak hanya sekitar 10 kilogram atau bahkan eceran kiloan.
8: Sama kayak dia turun-temurun, setara tahun 70-an ibu. Tahun 70-an ini udah ada di sini. Udah ikan kayak air, murah-murah ikannya. Tahun 70 sampai sekarang, tahun 2026 udah berapa tahun?
9: Udah ada berarti 70-an, Pak ya?
8: Udah ada di dalam. Pengasin udah ada. Tahun 70-an di sini udah ada. Itu di 70, 60 udah ada. Ini kan masih laut ini.
10: Tahun 70-an lah ya, Mas. Udah ada kayak
8: udah gitu. Udah ada tahun 70-an. Nah,
10: berarti ini dulu pusat ikan asin di Jakarta asin. Ya. Nah, berarti orang dari mana-mana?
8: Sebelum muarangke di sini dulu.
7: Di sini dulu justru ya. Perubahan situasi ini bukan tanpa alasan. Abdullah menjelaskan salah satu pemicu utamanya adalah semakin sulit dan langkanya pasokan ikan segar dari laut. Kelangkaan ini membuat harga beberapa jenis ikan asin melonjak drastis dibanding era tahun 2000-an ke bawah. Meski harus menghadapi lesunya kunjungan pasar dan melambungnya harga bahan baku, Abdullah tetap bersyukur di tengah kondisi pedagang lain yang mengalami penurunan omset signifikan. Ia mengaku pendapatannya terbilang masih cukup stabil, mencapai 7 juta hingga 10 juta per hari saat pasar sedang ramai. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang memperketat penertiban atribut promosi produk tembakau di sepanjang ruas jalan protokol dari Pandeglang hingga Cikadung. Hal tersebut dilakukan guna menertibkan ruang publik steril dari iklan rokok dan mendukung penegakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Penerapan aturan kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Pandeglang terus diperketat menyusul maraknya pemasangan atribut promosi produk tembakau di ruang publik. Pemerintah daerah berkomitmen membersihkan jalur protokol dari segala bentuk produk dan papan reklame iklan rokok. Kepala Bidang Ketertiban Umum Salpo PP Pandeglang Edi Mulyadi menegaskan, seluruh rangkaian penertiban mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021. Regulasi daerah tersebut secara spesifik melarang pemasangan atribut promosi rokok di sepanjang ruas jalan utama Pandeglang hingga Cigadung.
12: Masyarakat yang berada di pinggiran jalan antara kampung Pandeglang ke Cigadung itu kawasan tanpa rokok, kalau bisa tidak mendirikan apa membangun sarana iklan rokok ataupun mengizinkan pembuatan iklan rokok tersebut.
11: Pemerintah daerah secara rutin menggelar operasi pengawasan bersama Dinas Kesehatan guna memastikan kawasan publik steril dari promosi tembakau. Spanduk dan baliho komersial rokok yang melanggar ketentuan zona khusus langsung diturunkan oleh petugas di lapangan. Menurut Edi, penerapan kawasan tanpa rokok mencakup 7 area utama meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, area bermain anak, hingga tempat umum. Sterilisasi ruang publik dari iklan rokok dinilainya krusial dalam menciptakan kualitas udara bersih dan lingkungan yang sehat. Pemerintah daerah berharap kesadaran kolektif masyarakat terus meningkat dalam mendukung program kawasan bebas iklan rokok di ruang publik. Sanksi tegas berupa pencopotan atribut promosi akan terus diberlakukan secara konsisten demi menegakkan aturan hukum daerah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sebanyak 1.600 peserta meramaikan Lomba Lari Run 5 Bitung 2026 di Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
13: Sebanyak 1.600 peserta mengikuti Lomba Lari Rangkas Bitung 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai jenjang usia, mulai anak-anak hingga lanjut usia, serta pelari dari dalam dan luar daerah, termasuk Sumatera dan Sulawesi. Sekretaris Panitia Rangkas Bitung 2026 Bayu Hadiana mengatakan tingginya antusias peserta menunjukkan event tersebut semakin diminati masyarakat.
3: Ya, jadi karena ini kita kali kedua ya, kegiatan 2024-2025 itu Multatuli, 2026 kita kembali coba buat event ini. Ya, sebenarnya intinya ingin perputaran uang itu ada di Kabupaten Lebak. Kenapa? Karena supaya kita mengajak orang luar Lebak datang ke Lebak untuk berwisata dan juga berlari di Kabupaten Lebak, khususnya di Rangkas Bitung. Ya, intinya perputaran uang pada hari ini mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM di Kabupaten Lebak.
13: Sementara itu, salah seorang peserta pelajar Rasya mengaku senang dapat mengikuti lomba lari 5 km untuk pertama kalinya setelah melakukan persiapan sejak jauh hari.
9: Capek. Persiapannya sendiri waktu ikut ini gimana? Latihan aja di sama teman-teman. Keliling-keliling alun-alun. Daftar sendiri atau sama keluarga? Sama sendiri. Ada saudara.
13: Rangkas Bitung 5 km diharapkan terus menjadi agenda tahunan yang mampu mengembangkan olahraga pariwisata dan ekonomi masyarakat, terutama usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta seluruh BUMD DKI realistis dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah pada APBD perubahan anggaran tahun 2026. Ribuan peserta antusias ikuti lomba lari yang digelar di Kabupaten Lebak, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
1: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
1: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga. Biar lebih banyak yang tahu.
1: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
2: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Kita masuk di 100% Indonesia mendengar di siang hari ini bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda tentunya di edisi 3 Agustus 2026 ya. Pastinya untuk Anda mau mendengarkan lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia, dipilihin aja. Nanti Anda langsung kirimkan WhatsApp-nya di 0811-7972-7912 atau telepon langsung ya. Telepon WhatsApp atau juga di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.

Pergerakan Persatuan RRI Jakarta, Anda bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Kita masuk 100% Indonesia. Jadi udah waktunya saya mau baca WhatsApp yang udah masuk ya di 0811-7972-7912. Yang mau telepon langsung ya di 0213440696 atau di 0213441499. Saya sapa yang pertama dari siapa nih? Salam kenal ya, Kak. Halo, salam kenal juga dari Cinta. Oke. Apa nih? Oke, Cinta, nanti coba kita ini ya, ngobrolin ya. Kemudian juga saya sapa Bu Iren dari Tangerang. Halo Bu Iren, mau request lagunya Ari Lasso yang Perbedaan. Kirim salamnya spesial aja buat Mas Didi dan kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Siang ini Tangerang cuacanya cerah 32 derajat Celcius. Siap Bu Iren, nanti lagu Perbedaannya dari Ari Lasso kita siapin ya. Ari Lasso yang Perbedaan. Oke, kemudian saya sapa lagi yang udah gabung siang hari ini. Selamat siang 100% Indonesia. Ibu Maharani dari Bekasi ya. Salam Mas Didi Firdaus, putarkan lagunya yang Fadilah Intan. Coba nanti kita carikan. Terima kasih, salam kenal dan sehat selalu. Oke, tapi kalau nanti misalnya lagunya belum ada, boleh diganti ya buat siapa, Bu Maharani yang udah gabung siang hari ini. Satu lagi saya sapa di sini, selamat siang buat Bayu Pradipta dari Tangerang Selatan. Mau request lagunya Afgan yang Sadis. Oke, Sadisnya kita persiapkan untuk Bayu nih, dari Afgan ya. Kemudian dikirim ya. Salam untuk kakak sepupuku Sarah Sulfiana dan keluarga kecilnya di Harapan Indah Bekasi. Selamat siang juga warga Bekasi yang lagi dengerin siang hari ini di 100% Indonesia. Kalau misalnya Anda punya lagu yang ingin diputar sampai nanti tepat jam 3 sore, kirim aja langsung. Nanti kita putarkan satu persatu ya di 0811-7972-7912.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, kita masuk di cek fakta ya untuk edisi hari ini di Senin 3 Agustus 2026 ya. Jadi ini akan kita lihat beberapa informasi yang beredar di media sosial ya. Kali ini berkaitan dengan 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik. Wah, ini bahaya juga nih ya. Jadi unggahan yang beredar di media sosial ini, pendengar, berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia ini sudah terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Nah, narasi ini kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya, pendengar. Karena kalau kita lihat dari beberapa informasi, di mana tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan juga cairan tubuh pasien. Namun, pendengar, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh nakes kasus dari hepatitis B ini disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Maka di situ juga angka 7.000 yang beredar ini merupakan data lama tahun 2014, di mana 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya ini berasal dari populasi umum ya. Jadi hati-hati peringat beberapa informasi yang mungkin juga cukup menyesatkan yang beredar di masyarakat. Simak lagi untuk beberapa informasi pastinya atau klaim tersebut ya dari beberapa media yang memang terpercaya, atau juga bisa melalui cek fakta di komdigi.co.id dan juga termasuk mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Terima kasih ya untuk Anda masih terus gabung di siang hari ini. 100% Indonesia masih menemani Anda. Tapi tentunya juga untuk yang mau gabung telpon sekarang juga di 0811-7972-7912. Ini bisa WhatsApp, bisa telpon ya. Atau di 0213440696. Halo, selamat siang Cika.
1: Halo juga, siang baik Bang Andes.
0: Saya tutup, ini salah soalnya.
1: Bang Dede.
0: Masa sih?
1: Salah.
0: Berarti kalau begitu lagunya gak bisa diputerin yang Nadif Bahasa Lama ya?
1: Kok setega itu sih?
0: Kabar baik gak Cika?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Baik, siang-siang.
1: Bang Dede gimana nih sama?
0: Baik juga, baru beres makan. Cika udah makan.
1: Udah nih.
0: Makan pakai apa?
1: Pakai ini, ayam pakai sambal hijau gitu deh.
0: Waduh, enak banget itu. Pedes enggak?
1: Ya, ntar kita alan ya, sama ya.
0: Pedes enggak itu, Cik?
1: Iya, pedes. Paketin ke sana ntar ya, online Garuda jam berapa ya? Jam 6 ya.
0: Sampai sini ayamnya udah hidup lagi.
1: Enggak deh. Biasa loh, kalau dari sini ayam pramugari kan di apa di kirimin ke sana
0: iya.
1: Tuh masih utuh.
0: Oh iya, bisa sih ya. Nah, oke. Okay. Gitu. Lagunya mau apa, Cika?
1: Lagu apa ya? Jangan apa? Nanti kan Bang Dede enggak mau putarin
0: iya.
1: Kalau dibilang.
0: Cik, kasihan Nadifnya, Cik, udah nyanyi terus.
1: Tapi kan kita memang suka aja sih lagunya.
0: Kan kemarin lupa udah harus ganti dulu udah. Apa?
1: Ganti. Ada variasi gitu.
0: Iya.
1: Biar gitu kenangan itu di ini.
0: Betul, udahlah gitu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, Cik.
1: Gak boleh juga dong kayak gitu.
0: Apa lagunya?
1: Yang lama itu harus dikenang loh Bang Ade.
0: Bisa Ade. Apa jadi lagunya ini?
1: Lagu ini aja deh dari Liodra.
0: Liodra yang
1: apa yang ada di situ?
0: Liodra sih banyak. Liodra semua enak sih sebenarnya.
1: Mm-mm. Yang mana tuh yang paling enak di antara yang enak?
0: Liodra ya? Itu kalau bosan, kalau enggak Gemintang Hatiku yang semangat. Kalau mau galau-galau Pesan Terakhir.
1: Pesan Terakhir. Emangnya mau pergi mana nih? Pesan Terakhir.
0: Atau yang apa nih? Ego oke nih, Ego.
1: Oke. Okay. Ya, oke okay deh itu aja
0: Ego
1: deh.
0: Ya. Oke, okay. Kirim untuk
1: buat Bang Dedi aja deh, biar semangat lagi okay. Gitu kan. Ntar kalau pulang hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut.
0: Siap.
1: Yang penting kan nyampe di rumah.
0: Sampai
1: deh,
0: tujuan, teman. Betul.
1: Nah, gitu.
0: Oke Cika, ya, makasih ya Cik.
1: Oke deh.
0: Oke, selamat siang.
1: Siang deh Bang Ade.
0: Iya, dari Cika nih, pendengar dari Banda Aceh yang udah bergabung siang hari ini. Berikutnya kita sapa ada Zahran ya. Halo Zahran. Halo.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang Zahran, lagi ngapain siang-siangan di Tangerang?
2: Biasa lagi duduk, baru bangun tidur tadi.
0: Kok enak banget nih siang-siang bangun tidur?
2: Udah biasa.
0: Mau dengerin lagu apa nih, Jaran?
2: Kalau saya sih mau dengerin lagu judulnya Bangun Pemudi Pemuda dari Coklat.
0: Coklat, oke, siap nanti puterin.
2: Ya,
0: kirim.
2: Katanya bentar lagi mau menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Betul.
2: Ada 41 tahun. Jadi aku mau request aku itu.
0: Oke, siap nanti diputerin ya.
2: Ya,
0: terima kasih Jaran.
2: Ya, sama-sama.
0: Oke, pendengar dua penelpon kita yang sudah gabung ya. Ada Cika dari Banda Aceh, langsung nyebrang ke Tangerang Selatan. Ada Jaran. Yang lainnya juga kita masih tunggu. Nanti WhatsApp coba kita bacain ya, satu persatu. Saya punya lagu yang bagus dari Liodra. Ini dia dengan Ego.

0: Sebelumnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

Kita masih di 100% Indonesia pendengar. Kita bacain dulu ya untuk WhatsApp yang udah masuk di 0811 7972 7912. Ini kita lanjutin dari Ibu Eni dari Tangsel. Halo Bu Eni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Vidi yang status palsu. Oke siap, nanti status palsunya kita posting. Oh bukan, kita puterin ya, bukan diposting. Sehat, sukses dan semangat terus ya. Oke, cuaca Pamulang Tangsel ini 33 derajat Celcius. Makasih Bu Eni, informasi cuacanya juga. Selamat siang dari Bang Jalu Handoko dari Bambu Apus ya. Mau request lagunya Rosa yang Ayat-Ayat Cinta. Terima kasih dan selamat bertugas. Bambu Apus dan TMII cuacanya juga mendung. Wah, lagi mendung di sana ternyata ya. Jadi kalau yang akan melewati tempat yang sama nih sama Bang Jalu Handoko ya di Bambu Apus atau TMII, hati-hati persiapkan segala sesuatunya ya, karena cuaca sudah mulai mendung pendengar. Kemudian saya sapa lagi, selamat siang dari Bu Nunuk ya di Villa Pertiwi Depok. Mau request lagunya siapa nih? Ari Lesmana. Oke, coba nanti kita puterin ya. Kita carikan dulu lagunya, kalau ada nanti kita puterin ya. Semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. Oke, cuacanya juga panas katanya di sana nih di Depok pendengar. Untuk Anda juga yang sekarang sambil menikmati cuaca siang hari ini atau mungkin dalam perjalanan ya menuju tempat aktivitasnya, kita coba ademin ya. Kita sejukkan dengan lagu-lagu yang terus kita putarkan di 100% Indonesia. Saya punya Vidi Aldiano dengan Status Palsu.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
2: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
2: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
1: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
2: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%

0: Potensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes. Novel ini salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah. Menawarkan kritik terhadap kesatria dan fantasi sambil menggabungkan humor dan petualangan. Ceritanya berkisah tentang seorang pria bernama Alonso Quijano yang begitu terobsesi dengan buku-buku tentang kesatria. Sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang kesatria pengembara, mengambil nama Don Quixote de la Mancha. Dengan baju zirah kuno, kuda tua bernama Rosiante, dan otaknya yang penuh dengan hayalan pertualangan, Don Quixote berangkat untuk menghidupkan kembali tradisi kesatria yang sudah lama hilang. Ia ditemani seorang petani sederhana bernama Sancho Panza yang setuju untuk menjadi pengikutnya dengan harapan mendapatkan kekayaan dan jabatan sebagai gubernur sebuah pulau yang dijanjikan Don Quixote. Meskipun Sancho adalah sosok yang lebih realistis, ia sering terjebak dalam ilusi Don Quixote dan ikut serta dalam berbagai pertualangan konyol. Don Quixote sering salah mengartikan dunia di sekitarnya akibat pengaruh buku-buku kesatrianya. Salah satu adegan paling terkenal adalah ketika ia menyerang kincir angin yang diyakini sebagai raksasa jahat. Pertualangan-pertualangan mereka lainnya termasuk mencoba menyelamatkan pelayan yang ia kira sedang dianiaya, membebaskan tahanan yang malah mencuri dari mereka, dan menghadapi berbagai musuh yang hanya ada dalam hayalannya. Meskipun banyak orang mengejeknya atau mencoba membawanya kembali kenyataan, semangat Don Quixote tak pernah padam. Namun, pada akhirnya, setelah serangkaian kekalahan dan disillusionment, Don Quixote dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Ia akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi kesehatan yang menurun. Ia meninggalkan hayalan kesatrianya dan mengakui bahwa ia adalah Alonso Quijano sebelum meninggal. Novel ini tidak hanya merupakan kritik terhadap roman kesatria, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang idealisme, realistis, dan kekuatan imajinasi. Melalui karakter Don Quixote dan Sancho Panza, Cervantes mengeksplorasi tema-tema seperti kegilaan, persahabatan, dan pencarian makna hidup. Don Quixote tetap relevan dan dihargai sebagai salah satu karya besar dalam sastra dunia karena kemampuannya menggabungkan humor, tragedi, dan wawasan manusia dalam satu narasi yang tak terlupakan. Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes, pertama kali diterbitkan dalam dua bagian pada tahun 1605 dan 1615. Salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah, novel ini terjual sebanyak kurang lebih 500 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan 100% Indonesia di Jakarta siang ini bersama saya Dedy Firdaus ya. Karena udah hampir jam 3 sore. Iya, berarti tugasnya Dedy Firdaus juga udah selesai. Sekali lagi, yang udah telepon, udah WhatsApp, walaupun memang mungkin kesempatannya belum dapat diputar lagunya, nanti gabung lagi esok hari ya di jam yang sama setiap harinya di Jakarta siang ini. Saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Ada Yudi Ismail di produser yang hari ini, dan juga Zahwa di gatekeeper kita. Sampai ketemu lagi dan selamat sore.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Andes Satria. Petani di Jakarta Utara harap pemerintah beri bantuan hadapi musim kemarau. Pendengar, petani di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk menunjang produktivitas petani dalam menghadapi musim kemarau dan cuaca panas ekstrim yang diprediksi berlanjut hingga September mendatang. Ketua Kelompok Tani Kebun Guyub Sendiro RW 014 Kelurahan Rorotan, Chandra Putra Jaya, mengatakan kami berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa paranet atau jaring anti panas sebagai peneduh tanaman. Berita selanjutnya. Pendengar, Polda Metro petakan wilayah dan tingkatkan kesiapsiagaan hadapi potensi bencana. Polda Metro Jaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui penguatan personil, peralatan, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penanganan keadaan darurat. Hal ini dikatakan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus diawali dengan pemetaan daerah yang berpotensi terdampak seperti kawasan rawan banjir, kebakaran, kekeringan, hingga krisis air bersih. Demikian kilas berita pukul 15 bersama saya Andes Satria.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria menemani melanjutkan juga kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani bersama Dedi Firdaus. Apa kabar Anda di hari Senin di bulan baru, tentunya di minggu baru di bulan Agustus tanggal 3 tahun 2026. Semoga semua yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anda juga bisa ikutan bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, dan di line telepon kami fix line-nya ada di 021 344 0696 atau 021 344 1499. Lagu pertama dari Malik and the Essential with Pilihanku.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya di Beranda Astacita UMKM. Tema kita menarik di sore hari ini, pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual bagi pelaku ekraf. Dengan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini ada Pak Noval Farhan Irawan, selaku Ketua Subkelompok Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitas HKI. Kita sapa beliau. Halo, selamat sore Pak Noval.
2: Selamat sore pendengar semua.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Baik, sebelumnya ini pendengar, nama pendengarnya apa di sini?
1: Kita sebutnya pendengar RRI aja.
2: Pendengar RRI ya.
1: Betul.
2: Selamat sore pendengar RRI, semoga sehat selalu.
1: Amin, Pak Noval juga ya, ya hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Cerah sekali mukanya.
2: Kita semangat berbagi aja
1: sih. Semangat berbagi
2: sih.
1: Itu ya. Dia. Karena yang kita mau obrolin ini penting juga, karena pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual bagi pelaku ekraf. Nah, ini banyak hal tentunya. Tapi mau yang pertama sebagai pembuka gitu ya, Pak Noval. Yes. Ini dapat dijelaskan dulu mungkin apa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual atau KI tadi, dan mengapa hal ini menjadi penting nih, menjadi penting bagi pelaku ekonomi kreatif.
2: Oke, baik, sebelumnya pendengar RRI semuanya, jadi memang kalau kekayaan intelektual itu sebenarnya ada definisi masing-masing di setiap jenisnya, kayak Undang-Undang Hak Cipta, yeah, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten. Namun kalau kita ambil garis besarnya ya, kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang lahir dari kemampuan akal dan pemikiran manusia.
1: Oke.
2: Dapat berbentuk produk, jasa, inovasi, atau karya seni yang tentunya berguna bagi kehidupan manusia.
1: Okay.
2: Dan memiliki nilai ekonomi. Nah, kalau dikaitkan juga dengan ekonomi kreatif, terkait dengan ekonomi kreatif menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019, yeah, ekonomi kreatif itu adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia. Nah, ini jadi penting karena kekayaan intelektual itu sebenarnya semacam aset bagi pelaku ekonomi kreatif.
1: Iya.
2: Tapi bentuknya itu intellectual property, yeah, atau kekayaan intelektual gitu. Dan sejatinya pelaku ekraf itu ya dia yang memiliki intellectual property seperti itu.
1: Oh, baik. Nah, jadi untuk Anda mendengar ya, yang tadi disebutkan ada produknya, jasa, dan satu digarisbawahi dan memiliki nilai ekonomi.
2: Nilai ekonomi
1: tadi. Nah, mungkin juga Pak Noval, mengapa saat ini nih ada juga kesadaran untuk mendaftarkan kekayaan intelektual menjadi semakin penting tentunya di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif kita nih yang semakin pesat perkembangannya. Seperti apa nih, Pak?
2: Ya, jadi memang kan kalau persaingan kreatif itu kan makin ketat ya.
1: Oh iya.
2: Pelaku ekraf tuh ada aja gitu. Maksudnya tiap hari ada penyanyi yang tiba-tiba rising star dalam waktu berapa bulan. Nah, tentunya itu akan menjadi persaingan yang makin ketat. Yang kedua adalah resiko pembajakan. Jadi kalau kita belum memiliki kepastian hukum dari kekayaan intelektual itu sendiri, itu akan dikhawatirkan akan punya sengketa di kemudian hari seperti itu. Dan juga ternyata nilai ternyata karya seni itu punya nilai ekonomi.
1: Okay,
2: dan dan bisa dimonetisasi gitu.
1: Betul.
2: Jadi tentunya juga pendengar RRI juga tahu bahwa AI itu kan bisa men-generate video atau konten-konten kreatif yang tentunya kita, kalau dulu kita harus ngedit,
1: betul,
2: kita harus syuting. Sekarang kita tinggal tulis prompt aja itu jadi.
1: Boleh
2: nah
1: jadi.
2: Itu jadi tantangan juga buat kita. Dan tentunya kekayaan intelektual ini bisa memberikan hak eksklusif, yaitu bisa dijual, diwariskan, dan nanti kedepannya akan bisa dijadikan jaminan kredit. Tapi itu masih to be discussed ya.
1: Oh ya.
2: Dan juga bisa dilisensikan atau diroyaltikan seperti itu.
1: Menarik tentunya ini.
2: Iya. wah nggak akan ini deh, nggak akan cukup.
1: Cukup ini. Makanya karena itu ternyata juga beberapa aspeknya sudah dipikirkan ke depannya dan apa-apa saja. Dan ini tadi ada yang menarik kan bisa diwariskan dan juga ini kekayaannya bersifatnya artinya setelah didaftarkan itu menjadi hak kekayaan pribadi intelektual tadi dan itu bisa diwariskan kepada keluarga atau ahli warisnya seperti itu ya.
2: Seperti
1: menarik.
2: Itu.
1: Jadi kalau kenapa ditanya akhirnya penuh kesadaran dan juga ini harus didaftarkan, tadi dorongannya adalah yaitu tadi tentunya karena kita juga mempunyai hak untuk mendaftarkan dan tadinya bernilai ekonomi.
2: Baik.
1: Iya, Pak Noval, kita juga pengen tahu dong jenisnya kekayaan intelektual itu yang paling sering nih didaftarkan pelaku ekonomi kreatif ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi pendengar RRI sekalian, ada beberapa jenis kekayaan intelektual yang sering didaftarkan oleh pelaku ekraf. Tentunya misalkan ada merek, itu ada untuk tanda untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Ada hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul dari suatu karya cipta. Lalu ada paten juga, investasi di bidang teknologi. Lalu ada indikasi geografis di mana itu menjadi sebuah tanda daerah asal tertentu, misalkan keripik sukun itu hanya ada di Pulau Seribu, seperti itu. Lalu ada juga desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Nah itu mungkin pendengar RRI bisa mencari tahu sendiri. Dan juga ada rahasia dagang, contohnya rahasia resep dari misalkan waralaba itu.
1: Atau misal kayak saya punya pisang goreng grogol kan. Itu bisa didaftarkan, resepnya bisa didaftarkan. Banyak yang berarti yang bisa didaftarkan ya.
2: Iya, dan itu emang benar-benar dijaga. Seperti itu. Cuma memang yang sering di kita itu yang kita fasilitasi adalah merek dan hak cipta.
1: Mereknya dan hak cipta.
2: Iya, pendaftaran merek dan hak cipta.
1: Baik, itu pendengar. Jadi menjadi penting dan tentunya kita juga yang tadinya mungkin ragu-ragu nih, Pak Novel, akhirnya juga lebih tahu ternyata ada dan ini bisa karena tadi ada merek, hak cipta, patennya juga dan indikasi geografis tadi serta resep seperti itu contohnya. Itu bisa juga didaftarkan sebagai HKI. Nah, mungkin nih Pak Novel, banyak pelaku usaha akhirnya menganggap pendaftaran KI ini atau kekayaan intelektual ini hanya diperlukan untuk perusahaan besar, ya kan? Tapi bagaimana pandangan Pak Novel sendiri mengenai anggapan ini?
2: Ya, pada awalnya memang seperti itu ya. Kita lihat bahwa ya udahlah itu untuk yang perusahaan gede-gede aja lah. Sebenarnya banyak dari kita karya-karya kita bagus loh.
1: Iya.
2: Dan karya-karya itu dia nggak sadar bahwa karya itu bisa dikomersialisasikan seperti itu. Nah, dalam ekosistem industri kreatif saat ini, baik pelaku kreatif, UMKM dan kreator individu itu justru dia yang paling membutuhkan perlindungan kekayaan intelektual karena merek, desain dan karya mereka itu rentan gitu untuk ditiru atau diambil oleh perusahaan yang lebih besar gitu. Jadi bukan soal besar kecilnya usaha, tapi soal siapa yang pertama kali mengamankan hak atas karya dan identitas tersebut. Jadi kalau di kita tuh ada yang nama sistemnya first to file. Jadi cepet-cepetan nih.
1: Oh gitu.
2: Ketika saya bikin produk, misalkan produk ayam bakar Noval gitu. Nah, Mas MC nggak bisa tuh daftarin itu tuh.
1: Karena saya juga mau daftarin nih ayam bakar Noval gitu.
2: Nggak bisa, karena yang duluan seperti itu.
1: Tapi kalau pakai ayam bakar Novel 1 gitu.
2: Nah, itu memang kita ada sosialisasi terkait itu. Boleh atau enggak. Misalkan dengan ada satu merek ditambahkan sedikit itu bisa jadi atau enggak gitu. Karena kalau kita lihat ya manfaatnya perlindungan kekayaan intelektual tuh banyak banget.
1: Yang pertama,
2: kepastian hukum. Ya kan, pasti karya kita udah dilindungi nih secara hukum dan sudah tercatat di Kementerian Hukum. Yang kedua ada peningkatan daya saing. Jadi kalau kita udah terdaftar, orang bisa nih kita komersialisasiin nih gitu. Karena kita punya legalitasnya. Dan kalau kita punya legalitasnya, itu bisa menjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi kita bisa memonetisasi karya kita. Lalu dan kita juga bisa memastikan kualitas dan keamanan produknya. Jadi kalau kita udah terdaftar, which is kita pasti akan menjaga nih produk kita. Betul. Supaya brand kita tetap bagus kayak gitu.
1: Iya, itu dia. Nah itu dia sih. Pendengar yang juga dipaparkan ini ternyata keuntungannya banyak. Kepastian hukum dapat, peningkatan daya saing juga udah pasti, dan juga memastikan keamanan dari kualitas produk kita tentunya terjaga. Nah ini yang paling penting nih, yang juga ingin ditanyakan mungkin pendengar bisa diwakili, bagaimana prosedur dari pendaftaran kekayaan intelektual ini, apakah sudah dapat dilakukan secara mudah dan juga bisa daring nggak nih Pak Noval?
2: Baik. Pendengar RRI, jadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, kita melakukan fasilitasi penuh terhadap pendaftaran HKI ini bagi warga DKI Jakarta. Jadi untuk yang warga DKI Jakarta itu bisa mendaftarkan merek atau hak ciptanya. Nah nanti untuk saat ini kita masih bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Jadi kita lakukan fasilitasi, kita datangkan nih ahli-ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk diberikan sosialisasi dan pendampingan sampai pelaku ekraf itu sertifikatnya terbit.
1: Oke.
2: Itu seperti itu.
1: Baik, jadi ada juga nih kerjasamanya dengan dinas tadi untuk kekayaan intelektual dan ini juga tentunya mudah ya kalau bisa dibilang, karena Anda juga yang punya usaha atau juga punya usaha ekonomi kreatif, apalagi ini bisa langsung daftarkan tentunya. Ini tadi boleh disebutkan nggak Pak di mana?
2: Iya, jadi nanti kita ada yang tentunya kita akan share juga, nanti bisa dihubungin ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan kita akan kita akan classify berdasarkan wilayah mana, dan nanti akan ada tenaga ahli yang untuk mendampingi dan juga untuk sharing, untuk tanya jawab terkait kekayaan intelektual itu.
1: Ada pendampingnya juga tentunya.
2: Ada.
1: Baik, gitu. Jadi bisa ditanya-tanya di sana. Betul. Pendengar, dan juga tentunya ini memudahkan dan juga bisa daring tadi yang dijelaskan oleh Pak Noval. Pak Noval, ini kita break dulu sejenak untuk juga mengundang pendengar bertanya pada obrolan ini tentunya. Jadi silakan untuk Anda pendengar bertanya di 0811 yang ingin bergabung di 7972-7912. Layan telepon kami terbuka di 0213440696 dan 0213441499.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
1: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
0: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
1: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
0: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
2: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.
3: Anda masih berada di Beranda Asta Cita, pendengar, dengan UMKM pada sore hari ini dengan temanya memang penting karena pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif atau ekraf. Bersama narasumber kita, kesempatan sore hari ini ada Pak Novel selaku Ketua Subkelompok Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitas HKI pada Dispar Ekraf DKI Jakarta. Kita sambung lagi, Pak Novel.
4: Ya.
3: Karena tadi sudah menarik banget karena ternyata kalau kita punya beberapa merek gitu ya, atau juga usaha bisa didaftarkan, keuntungannya peningkatan daya saing, kepastian hukum, dan juga memastikan keamanan dari produk. Tapi mungkin ada kendala-kendala juga nih, Pak Novel, yang sering dialami dan yang paling sering dihadapi juga oleh pelaku UMKM dalam proses pendaftaran mungkin, atau bagaimana cara mengatasinya.
4: Siap, Mas MC. Jadi gini, memang selama perjalanan itu pasti kan ada kendala ya.
3: Yeah.
4: Kendala yang paling sering ditemui itu adalah pas proses pendaftaran HKI-nya.
3: Oh, okay.
4: Jadi biasalah kalau dalam sistem itu kan kendalanya adalah ini produk kita itu masuknya di kelas apa,
3: yeah,
4: masuknya penentuan klasifikasi barangnya apa, bahkan ada yang nggak ngerti barang dia itu masuknya klasifikasi apa kalau di apa Kementerian Hukum. Hmm. Nah, itu yang membuat beberapa pendaftaran tuh ditolak.
3: Oh, okay.
4: Nah, makanya kita adakan sosialisasi dan kita akan dan kita melakukan pendampingan. Jadi yang sudah ikut sosialisasi kita masukin ke grup WhatsApp,
3: yeah,
4: untuk dia tanya-tanya lebih banyak terkait dengan pemberkasan tersebut. Nah, jadi karena kan sertifikatnya keluar 8 bulan hingga setahun.
3: Oh, okay.
4: Jadi memang dari Kementerian Hukum sendiri tuh ngelihat bahwa ini plagiat apa benar dibuat sendiri kayak gitu kan. Jadi memang dalam prosesnya tuh bisa ada penolakan, tapi kita revisi kembali gitu.
3: Betul.
4: Sehingga memang itu yang membutuhkan waktu lama. Mas, tapi tapi akan kami dampingi selalu sih sampai sertifikat itu terbit.
3: Oh,
4: seperti itu.
3: Okay.
4: Itu sih kendala dan dan kita biasanya nyiasatinnya ya itu bikin grup WhatsApp.
3: Yeah.
4: Untuk tanya-tanya jawab dan segala macam gitu.
3: Karena juga kalau di grup WhatsApp banyak akhirnya yang tadinya mau menanyakan apa, oh sudah terwakili atau bisa lihat di atasnya atau sudah ada yang juga dijelaskan di dalam grup tersebut. Jadi kendala-kendala tersebut tentunya difasilitasi untuk juga dijelaskan secara tadi ada pendampingan
4: lebih rinci,
3: lebih rinci tentunya. Menarik. Jadi kendalanya pun ini tentunya difasilitasi dan juga dijelaskan lebih rinci, pendengar. Nah, bicara juga tentang peran, akhirnya seberapa besar juga peran dari kekayaan intelektual tadi dalam membuka peluang kerjasama nih, menarik nih. Ada peluang kerjasamanya investasi maupun ekspor produk UMKM, bisa nggak sih?
4: Jadi tentunya perannya itu cukup besar ya, dalam hal kerjasama, investasi, dan juga ekspor produk.
3: Yeah.
4: Jadi tentunya buyer itu kan pengen beli dari tempat yang legal.
3: Betul.
4: Dari dia lihat pemilikannya ini, dia karena isu licensing dan waralaba franchise ya, itu perlu kepastian hukum.
3: Betul.
4: Karena ada biaya atau ada investasi yang masuk di situ. Jadi tentunya pelaku usaha besar, retail modern, dan mitra distribusi internasional tuh dia nggak mau kerjasama kalau produknya belum terdaftar mereknya atau hak ciptanya tuh belum tercatat. Karena resiko hukumnya dan ada sengketa atau ada gugatan itu sangat tinggi di kemudian hari kayak gitu. Jadi perlu sih.
3: Jadi peran ini sungguh sangat besar tentunya ketika ya. Anda juga ingin melakukan peluang kerjasama ketika betul. Ini sudah ada terdaftar gitu ya. Gak menutup kemungkinan malah membuka peluang secara lebar untuk investasi maupun ekspor produk tadi.
4: Betul.
3: Wah mantap gitu ya pendengar. Ya. Dan tentunya kalau tadi bicara sudah tentang pendampingannya atau juga fasilitas yang tersedia bagi pelaku UMKM ya. Yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya ini ada bentuk pendampingannya seperti apa nih Pak Dawa?
4: Iya, jadi memang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta tuh melakukan pendampingan. Nah, bentuknya itu sosialisasi dan konsultasi. Bentuknya konsultasi dengan yang pastinya kita akan sambungkan juga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Jadi misalkan dia udah punya produknya. Sementara ada orang yang niru itu yeah. itu bisa melakukan konsultasi dan melakukan gugatan. Cuma memang aduan ya.
3: Aduan sifatnya.
4: Iya, sifatnya aduan seperti itu. Jadi enggak cuma setelah sosialisasi terus selesai enggak, tapi kita akan maintain pelaku-pelaku binaan Disparekraf ini supaya dia bisa ibaratnya upscale atau bisnisnya naik kelas.
3: Betul.
4: Gitu. Nah, bentuk pendampingan lainnya tentunya kalau misalkan dari binaan Disparekraf ini udah siap untuk produksi skala massal, kita tentunya akan ajak dia untuk kolaborasi dan ikut serta dalam pameran perluasan pasar di luar negeri. Nah, jadi dia udah siap atau belum secara omsetnya tuh udah berkembang atau belum, dan tentunya dia harus punya IP pada produk tersebut seperti itu. Gitu sih.
3: Nah, itu yang menjadi penting gitu ya ketika Anda juga ingin mendaftarkan tadi kekayaan intelektual, dan bentuk-bentuk pendampingannya juga sudah dijelaskan tadi oleh Pak Novel juga tentunya. Ketika Anda ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya, ya tadi dihitung juga omsetnya seberapa, lalu nanti ketika ada masalah di kemudian hari, ada clash seperti itu, bentuknya bisa aduan nanti dipelajari atau juga didampingi seperti itu, bagaimana dicarikan solusinya ke depannya seperti itu. Baik, ini kita ke pertanyaan dari pendengar. Novel, ada dari Bu Dina di Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat siang Mas Ande, selamat siang Pak Novel, ikut bergabung di Beranda Asta Cita UMKM. Izin bertanya, kalau saya sudah punya produk UMKM, dalam hal ini frozen food gitu ya, dan saya ingin mendaftarkan merek, apakah bisa, dan tadi berapa lama atau prosesnya sendiri, bisa nggak nanti akhirnya mendapatkan HKI tersebut? Kalau mereknya sudah terdaftar atau pernah terdaftar, apakah bisa sama atau saya harus merubah secara total? Terima kasih Mas Anies, terima kasih untuk Pak Nova atas jawabannya. Baik, silakan.
4: Siap, Ibu Rina ya.
3: Ibu Rina.
4: Halo Ibu Rina.
3: Jakarta Barat, Cengkareng.
4: Ya, izin Bu, ini memang kita khususkan untuk DKI Jakarta, berKTP DKI Jakarta. Lalu yang kedua adalah dia untuk kelas barang tersebut itu belum pernah didaftarkan. Karena kan kita memberikan yang belum terdaftar dulu. Nah, adapun kalau Ibu mau mendaftarkan dengan produknya Ibu, itu produknya harus yang lain seperti itu. Karena kan kita kan kalau ini kan memang skalanya UMKM.
3: Betul.
4: Dan kita nggak pakai NIB atau perusahaan. Jadi kita pendaftarannya by name.
3: By
4: address kayak gitu. Iya.
3: Oke.
4: Gitu. Jadi memang kita pastikan yang KTP DKI Jakarta dulu, dan yang belum menerima fasilitasi. Setelah itu baru kita akan daftarkan dan kita ikut sertakan dalam pendaftaran HKI-nya.
3: Kalau tadi prosesnya berapa lama? Itu tadi sudah dijelaskan.
4: Iya, 8 bulan sampai 1 tahun.
3: 8 sampai 1 tahun.
4: 8 bulan sampai 1 tahun.
3: Tapi memang itu. Pertanyaan mungkin emang selama itu ya Pak, itu kenapa? Tadi kayak dijelaskan karena melihat ini plagiat apa enggak gitu.
4: Iya, itu agak lama yang pendaftarannya banyak dan juga ya itu tadi kita dia benar-benar melihat ini benar-benar produk AI atau dia bikin sendiri atau dia caplok dari Google terus dia tambah-tambahin unsur itu yang harus dilihat berkali-kali karena ketika itu sudah tercatat, ya udah itu sudah menjadi legal hukum gitu.
3: Iya, jadi gitu. Memang ada unsur juga kehati-hatian, yeah. Ada juga tadi unsur hukumnya, di aspek hukumnya ya, mm-hmm. yang juga diperhatikan dari kenapa akhirnya 8 hingga 1 tahun
4: yes.
3: seperti itu baru keluar. Karena juga menjadi penting ketika hak kekayaan intelektual ini karena tadi sifatnya udah permanen ya ketika yeah. itu sudah diterbitkan sebagai yeah. kekayaan intelektual yeah, seperti itu. Baik, Bu Dina, mungkin terjawab tadi pertanyaannya. Kita lanjutkan, Pak Noval, mungkin ada pesan juga Pak Noval kepada para pelaku ekonomi kreatif nih, khususnya memang pendengar yang lagi mendengarkan, apalagi ada anak ya atau generasi muda juga yang ternyata lebih peduli terhadap perlindungan kekayaan intelektualnya.
4: Baik. Ya, jadi kalau kata komika ya, Mas Panji Pragiwaksono, membuat karya dan hidup dari karya itu dua hal yang berbeda.
3: Okay.
4: Orang tahu banget cara bikin karya yang bagus, tapi nggak sedikit juga yang belum tahu cara hidup dari karya itu yang dari karya yang kita lahirkan sendiri. Jadi untuk itu bagi pendengar RRI yang memiliki karya, kita harus protect, kita harus jaga karya kita supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebetulnya, seperti plagiarisme dan lain-lain, karena karya yang baik akan kembali ke diri kita sendiri dalam bentuk hak ekonomi.
3: Wah, itu artinya kalau tadi disampaikan hak kekayaan intelektualnya, berarti kalau kita punya satu akun YouTube gitu,
4: yes.
3: ya, itu bisa didaftarkan
4: namanya. Bahkan kan ada pemain sepak bola yang dia mendaftarkan ininya ya, brand image-nya ya.
3: Oh gitu, iya.
4: Jadi pemain sepak bola lain gak boleh selebrasi
3: pakai gaya itu. Oke. Jadi itu juga pentingnya. Tadi yang tadi hidup dari karya, ya sama berkarya itu hal yang berbeda.
4: Berkarya dan hidup dari karya itu dua hal yang berbeda.
3: Iya.
4: Kayak gitu.
3: Nah, jadi ketika Anda juga merasa dan sadar dengan kekayaan intelektual ini menjadi penting, tentunya daftarkanlah kekayaan intelektual ini. Kemana nih masyarakat bisa dapat informasi dan juga layanan resmi apabila ingin berkonsultasi atau mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual tadi?
4: Baik, untuk teman-teman, Bapak Ibu, cangcingnya Babe yang mau daftarin produknya, bisa cari tahu dulu informasinya di website kita di sparekraf.jakarta.go.id. Bisa juga di enjoy.jakarta.go.id atau jakcation.id. Nah, di situ sebenarnya nggak cuma HKI aja sih, info-info tentang pariwisata di Jakarta dan segala macam. Dan sosmed kita ada di @disparekraf_dki, @jakarta_tourism, dan juga @jakarta.kreatif. Nah, di sosmed disparekraf_dki, @jakarta_tourism, dan @jakarta.kreatif itu secara berkala kita umumkan pendaftaran HKI. Kita menyelenggarakan hampir setiap bulan. Hampir setiap bulan untuk memfasilitasi karya pendaftaran hak cipta dari karya Bapak Ibu semua. Dan kalau mau bertanya secara personal bisa melalui WhatsApp. WhatsAppnya Disparekraf resmi di 0813 2063 343. Saya ulangi ya.
3: Iya, silakan.
4: 0813 2063 343.
3: Oke. Jadi Anda bisa gunakan tadi channel-channelnya juga, atau beberapa layanan resmi yang juga ingin berkonsultasi dan juga mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual Anda, ada di media sosialnya. Tadi juga bisa disampaikan di Disparekraf DKI, dan juga ada di @Jakarta Kreatif, serta WhatsApp-nya juga ada ternyata ya. Nih Pak Novel tadi membagikan di 0813 2063 343. Anda bisa sampaikan di sana tentunya. Dan ternyata memang kalau dari temanya, pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual bagi pelaku ekraf, penting sekali tentunya. Karena tadi juga disampaikan, kalau kita bisa membuat karyanya, bagaimana kita bisa hidup juga dari karya tentunya. Baik, terima kasih Pak Noval atas waktunya.
4: Terima kasih udah diundang.
3: Sama-sama, tentu ini membuka satu ilmu lagi, dan juga masyarakat pendengar juga jadi tahu pentingnya kekayaan intelektual. Tentunya, sekali lagi terima kasih.

0: Ada Warta Berita tentunya. Jadi jangan kemana-mana, masih di Jakarta sore ini.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bidan.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok

0: Ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
2: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
1: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
2: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
1: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
2: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
1: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
2: Siap, Bu RT.
1: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
3: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.

Feels Like Insomnia dari Craig David ngajak kita ke pukul 15:53 pendengar. Diambil dari koleksi tahun 2008. Saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Selamat sore, ada di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Sudah jam-jamnya mungkin lagi santai-santai sore di kantor atau juga menjelang pulang kantor gitu ya. Atau Anda yang berada di jalan mau balik lagi dari tempat aktivitas, tadi ada meeting di luar, mau pulang lagi ke kantor, hati-hati di jalan tentunya. Ini ganjil genap, sebentar lagi di pukul 16 ya. Jadi siap-siap kalau udah lagi di tempatnya atau jalannya menuju ke ganjil genap. Kalau hari ini adalah tanggal ganjil mendengar, di tanggal 3 Agustus 2026. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 untuk informasi cuaca dan juga keadaan lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Silakan sampaikan di 021-344-0696 melalui fix line kami, dan juga di 021-344-1499.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan satu koma dua FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pada bulan Juli 2026, di DKI Jakarta terjadi deflasi sebesar 0,15%. Ini secara bulanan atau mantuman.
3: Komitmen pemerintah, komitmen negara untuk terus menjaga keterbukaan informasi sebagai pilar penting bagi demokrasi bangsa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta ungkap pada Juli 2026 DKI Jakarta alami deflasi sebesar 0,15%. Perkuat keterbukaan informasi publik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia kukuhkan 7 anggota Komisi Informasi Pusat periode tahun 2026 hingga 2030. Berita selengkapnya. Pendengar, pada Juli 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat alami deflasi sebesar 0,15%. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat DKI Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,15% pada Juli 2026 secara bulanan atau month-to-month. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga pada sejumlah komoditas, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, hingga emas perhiasan menjadi penyumbang utama penurunan indeks harga konsumen atau IHK selama Juli 2026. Sementara itu, kenaikan harga bensin dan sejumlah makanan siap saji masih memberikan andil terhadap inflasi pada bulan yang sama. Data tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, saat rilis resmi indikator statistik di kantor BPS Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat, pada Senin 3 Agustus 2026.
2: Pada bulan Juli 2026, di DKI Jakarta terjadi deflasi sebesar 0,15%. Ini secara bulanan atau mantuman, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 110,26 pada bulan Juli 2026 menjadi 110,09 pada bulan Juli tahun 2026. Kemudian kalau kita lihat secara tahun kalender atau year to date, ini terjadi inflasi sebesar 1,49%.
4: Meski secara bulanan mengalami deflasi, BPS menilai kondisi inflasi tahunan di DKI Jakarta masih terkendali. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk memantau stabilitas harga barang dan jasa serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Jakarta. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Legislator DKI Jakarta mendorong penguatan pengelolaan sisa pangan melalui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Legislator DKI Jakarta mendorong penguatan pengelolaan sisa pangan melalui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan. Satu ketentuan diantaranya mengatur tanggung jawab pelaku usaha makanan dalam mengelola sampah organik. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan pengaturan itu diperlukan karena Jakarta masih menghadapi masalah sampah, terutama sampah organik. Dalam ranperda tersebut, salah satu poin krusial yang diatur adalah penegasan tanggung jawab para pelaku usaha jasa makanan dan minuman untuk mengelola sampah organik yang dihasilkannya secara mandiri dan terintegrasi. Demikian disampaikan Abdul Aziz kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Iya, memang saat ini DKI ini sedang darurat sampah. Ya, jadi aturan-aturan yang terkait dengan sisa makanan harus diatur dengan jelas dan dengan ketegasan begitu ya. Pengusaha-pengusaha makanan harus mampu mengolah hasil sampahnya sendiri. Ya, Tapi ini tidak menutup kemungkinan mereka bekerja sama begitu ya, bukan masing-masing ya, bisa bekerja sama dengan komunitas atau bisa bekerja sama dengan lingkungannya. Apabila lingkungannya sudah ada, sudah disediakan, silahkan gitu ya.
5: Aturan itu diharapkan tidak hanya mengikat para pelaku usaha yang meminimalisi timbulan sisa pangan atau food waste, tetapi juga mendorong tata kelola pemilahan sampah dari hulu guna mengurangi beban tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, perkuat keterbukaan informasi publik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengukuhkan 7 anggota Komisi Informasi Pusat periode tahun 2026 hingga 2030. Berikut Penta Maidita melaporkan.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid resmi mengukuhkan 7 anggota Komisi Informasi Pusat atau KIP periode tahun 2026 hingga 2030. Dalam kesempatan itu, Mutia menyatakan komitmen pemerintah untuk menjaga keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Ia juga turut mengapresiasi kinerja komisioner KIP tahun 2022 hingga 2026 yang dinilai berhasil membangun fondasi kuat dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi. Demikian disampaikan oleh Mutia dalam acara pengambilan sumpah jabatan sekaligus pengukuhan anggota KIP yang berlangsung di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Senin 3 Agustus 2020.
3: Hari ini pelantikan KIP periode 2026-2030 adalah juga bentuk komitmen pemerintah, komitmen negara untuk terus menjaga keterbukaan informasi sebagai pilar penting bagi demokrasi bangsa. Kami apresiasi pada seluruh anggota KIP periode 2022-2026 atas fondasi dan capaian yang telah dibangun yang menjadi bekal berharga tentu bagi periode atau pengurus periode 2026-2030.
7: Adapun ketujuh anggota KIP yang dilantik tersebut ialah Handoko Agung Saputro sebagai ketua dan Hafidah sebagai wakil ketua. Sementara itu posisi anggota diisi oleh Arman Fauzi, Dery Hendrian, Edi Purwanto, Jo Martin Chandra, dan Rini Purwandari. Lebih lanjut, Mutia kembali menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, khususnya di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks. Ia pun berharap agar KIP dapat meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa informasi serta menghadirkan kebijakan yang adaptif. Selain itu, ia juga mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Bahkan ia menyatakan kesiapan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam mendukung kerja KIP untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi demi memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat dan terpercaya. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Polisi menyebut cekcok dengan pacar menjadi penyebab utama pemuda yang meninggal setelah tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Polisi mengungkap peristiwa yang menewaskan Adi Kurniawan, pemuda berusia 19 tahun, yang ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, bermula dari cekcok dengan pacarnya. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Ali Barokah mengatakan, sebelum kejadian, korban terlibat pertengkaran dengan sang pacar. Dalam pertengkaran tersebut, kunci sepeda motor korban diduga dilempar ke aliran Kali Banjir Kanal Barat. Korban pun kemudian berusaha langsung mengambil kembali kunci motornya dengan turun ke kali. Namun nahas, berdasarkan hasil penyelidikan, korban ternyata tidak memiliki kemampuan berenang sehingga akhirnya tenggelam. Demikian hal ini disampaikan Ali saat dihubungi pada Senin 3 Agustus 2026.
9: Ceritanya itu dia cekcok dulu bang,
8: ya,
9: cekcok. Terus mungkin lagi sepeda motornya si perempuan itu kan dilempar ke kali gitu bang, nggak salah. Nah, lempar terus lagi akhirnya si korban ini mau ngambil yang dilempar kuncinya itu, tapi faktanya malah nggak itu, dia nggak bisa renang, malah ini, kejadian itu, Bang.
8: Ali menambahkan, pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak mengajukan tuntutan. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke kampung halamannya dan juga dimakamkan. Ali menghimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan yang berisiko terhadap keselamatan diri, terutama saat berada di sekitar aliran sungai atau kanal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke informasi dari Banten. Gubernur Banten Andra Soni optimis Bank Banten terus berkembang menjadi bank kebanggaan masyarakat melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan daerah. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
10: Gubernur Banten Andra Soni meyakini Bank Banten akan terus tumbuh menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten. Hal itu disampaikannya usai menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-10 Bank Banten di Gedung Negara Provinsi Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Menurutnya, pertumbuhan Bank Banten merupakan hasil dukungan seluruh pemangku kepentingan. Andra mengatakan, Bank Banten berhasil mencatatkan laba dan terus menunjukkan kinerja yang positif. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten dan kota, serta pengawasan otoritas jasa keuangan. Selain itu, Bank Banten juga meluncurkan logo baru sebagai simbol semangat baru perusahaan.
11: Dan kita meyakini bahwa insya Allah Bank Banten sebagai bank pembangunan daerah Provinsi Banten akan menjadi kebanggaan warga Banten dan akan jadi salah satu penopang untuk ekosistem keuangan di wilayah Banten. Mohon dukungannya, mohon supportnya untuk sama-sama kita membesarkan Bank Banten. Kalau bukan kita, siapa lagi?
10: Menurut Andra, dukungan seluruh pihak menjadi kunci agar Bank Banten semakin kuat dan mampu menopang ekosistem keuangan di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen terus memperkuat Bank Banten melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya dengan rencana pelepasan sebagian kepemilikan saham kepada pemerintah kabupaten dan kota. Andra berharap semangat hari ulang tahun ke-10 menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membesarkan Bank Banten. Dengan tema satu dekade, Bank Banten melesat, kuat, hebat, Bank Banten diharapkan terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Provinsi Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Kota Cilegon menolak 6 dari 7 usulan pencabutan peraturan daerah yang diajukan pemerintah Kota Cilegon. Berikut, Rohmanuddin melaporkan.
12: Kalau yang 6 lainnya, saya kira perda-perda itu memang sudah lama, tetapi DPRD
13: Kota Cilegon menolak 6 dari 7 usulan pencabutan peraturan daerah atau perda yang diajukan pemerintah Kota Cilegon. Penolakan disampaikan karena legislatif menilai masih diperlukan penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak eksekutif terhadap implementasi perda-perda tersebut. Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah mengatakan hanya satu perda yang disepakati untuk dicabut, yakni perda tentang hibah partai politik yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perda tersebut dinilai sudah tidak berlaku karena telah memiliki regulasi pengganti. Menurutnya, pencabutan perda tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek administrasi. Pemerintah daerah juga harus mengkaji dampak hukum manfaat serta sejauh mana upaya pelaksanaan perda yang telah dilakukan sebelum memutuskan pencabutan. Salah satu perda yang menjadi sorotan adalah perda pembentukan PT Gas Cilegon Mandiri atau GCM. DPRD menilai perusahaan daerah tersebut belum pernah benar-benar diberi kesempatan untuk beroperasi karena sejak dibentuk tidak pernah mendapat pernyataan modal maupun pembentukan struktur organisasi yang memadai. DPRD meminta pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap potensi usulan PT GCM, termasuk memanfaatkan potensi pengelolaan sampah di Kota Cilegon sebagai peluang bisnis. Menurut Rahmatullah, apabila hasil kajian nantinya menunjukkan perusahaan tidak layak dijalankan, berulah opsi pencabutan perda dapat dipertimbangkan.
12: Layak atau perdanya harus dicabut, wong pemerintah saja sendiri eksekutif yang membentuk perdanya tidak pernah menyetorkan modalnya dan tidak membentuk susunan pengurus organisasinya. Lah bagaimana itu mau berjalan kalau tidak diberikan penyertaan modal? Kan perda perusahaannya sudah dibentuk, ya tinggal diisi SDM-nya lalu penyertaan modal.
13: Selain itu, juga perda mengenai royalti PDAM tetap perlu dipertahankan karena dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan swasta yang memanfaatkan sumber daya di Kota Cilegon diharapkan tetap memberikan kontribusi melalui mekanisme royalti kepada pemerintah daerah melalui BUMD terkait. Sementara terkait perda retribusi, Kepala Buhanan atau Pandu Tunda, DPD meminta pemerintah daerah daerah segera mengkoordinasikan kewenangan antara Dinas Perhubungan dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. DPRT menilai potensi pendapatan dari sektor kepelabuhanan harus tetap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Rahmatullah berharap pemerintah pusat memberi ruang yang lebih besar bagi daerah yang mengelola potensi pendapatan yang ada, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan program strategis di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta ungkap pada Juli 2026 DKI Jakarta alami deflasi sebesar 0,15%. Perkuat keterbukaan informasi publik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia kukuhkan 7 anggota Komisi Informasi Pusat periode tahun 2026 hingga 2030. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ih, Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
2: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
1: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
2: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
1: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
2: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang nggak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
1: Gitu ya? Aku baru sadar. Kasian ya.
2: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
3: Dan 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andi Satria. Setelah tadi kita dengarkan bersama untuk Warta Berita Sore, Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital, selamat sore dimanapun Anda berada tentunya. Yang sedang berkendara, roda 4 hati-hati di jalan tentunya, dan gunakan sabuk pengaman ya. Dan untuk Anda yang sedang berada di halte Transjakarta, stasiun LRT, MRT dan juga KRL, harap jaga barang-barang bawaan Anda, itu dia. Nah, untuk juga penting mengabarkan informasi kepada orang rumah atau juga teman, atau nanti ada janjian meeting gitu di mana, nah itu dikabarkan juga sudah sampai mana setidaknya. Kalau kita lihat dari situasi lalu lintas di Tol Jagorawi, pendengar, Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi saat ini kondisi terpantau lancar. Arah sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur Taman Mini Cawang juga masih terpantau lancar, pendengar. Di Jalan Layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang hingga Karawang ini juga masih terpantau lancar. Dari Karawang Cikarang Tambun Cikunir juga terpantau lancar, pendengar. Tapi kalau di Jakarta atau di pusat Jakarta, di wilayah-wilayah seperti Medan Merdeka ini juga sudah mulai terlihat kepadatan ya. Jadi untuk Anda juga bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda di 0811-7972-7912 atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
2: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
1: AI?
2: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
1: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
2: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar Andil ya nih dengan Sanggupkah ngajak kita ke pukul 16:39 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang hari ini juga berulang tahun. Selamat ulang tahun, doa terbaik tentunya untuk Anda di tanggal 3 Agustus 2026. Aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan setiap awal bulan gitu ya. Salah satunya adalah merapikan file-file atau juga mengirim kerjaan-kerjaan, laporan-laporan di awal bulan seperti itu yang juga dikerjakan. Bagaimana? Sudah rapi atau juga untuk Anda yang di rumah sedang ini beres-beres karena awal bulan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Pasang bendera udah atau juga nanti jadi panitia 17-an. Biasanya rapat-rapat nih. Rapatnya sih panitia udah terbentuk ya. Tapi seperti beli-beli hadiah atau beli peralatan untuk lombanya atau juga pernak-pernik seperti itu, hal-hal yang menyenangkan ketika mau 17 Agustus ya. Hal-hal yang juga dulu saya pernah jadi panitia, ini menyenangkannya adalah kumpul bersama warga sekitar lah gitu ya. Jadi kenal, mengakrabkan diri. Nah, itu. Apalagi kalau udah habis lombanya, nanti seminggu setelahnya ada pembubaran panitia. Itu juga satu hal yang ditunggu-tunggu tentunya. Dan untuk Anda silakan bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Di line telepon ada di 021-344-1499 dan 021-344-0696.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar Have You Ever dari Brandy, diambil dari koleksi tahun 1999. Wow, udah 27 tahun yang lalu tentunya umurnya. 99 saya masih SMP. Ini jebakan umur juga gitu ya. Tapi selamat sore untuk Anda yang baru aja mendengarkan tentunya dimanapun Anda berada, dan yang juga sedang berolahraga gitu sambil mendengarkan, selamat berolahraga. Karena biasanya rutinnya gitu ya, cyclingnya Senin, Rabu, Jumat, Minggu untuk olahraga. Yang lagi jogging ya, ini juga tentunya selamat beraktivitas ya, selamat berolahraga untuk Anda. Dan kami masih menunggu untuk interaksi dari Anda pendengar di 0811 7972 7912. Kalau ditanya gitu ya, rutinitas hari-hari yang juga bisa jadi cerita sederhana aja gitu yang ternyata berarti gitu. Jadi kegiatan sederhana yang paling ya bisa kita nikmati setiap harinya di luar dari rutinitas tentunya ya. Mungkin ada beberapa, nanti kita akan ngobrol juga tentunya di Jakarta sore ini pendengar. Jadi untuk Anda ditunggu untuk interaksinya. Sekali lagi ada di fix line kami, ada di 0213440696 dan juga di 0213441499. Atau di WhatsApp kami pendengar, bisa di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya. Ada di 0811 7972 7912.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Sembilan satu koma dua RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, tentunya Anda bisa mendengarkan secara audio dan juga visualnya pada RRI Net. Dan untuk sekarang, sama-sama kita akan mendengarkan untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar di cek fakta kita pada sore hari ini adalah video Wapres Gibran ini membagikan program dana bantuan 75 juta rupiah. Jadi beredar sebuah unggahan video di media sosial pendengar melalui Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan artificial intelligence atau AI Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Jadi yang mengatakan kabar kalau video Wapres Gibran bagikan program dana bantuan 75 juta rupiah adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihatnya di laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu. Jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh. Gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
4: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andes Satria tentunya. Alamat dari Rizky Febrian dan juga Adrian Halif pendengar. Selamat sore untuk Anda yang juga sedang menyaksikan melalui RRI Digital dan juga RRI Net tentunya. Anda bisa mendengarkan secara audio dan juga visualnya. Bicara juga tentang rutinitas hari-hari gitu ya. Hari ini udah hari Senin, bulan baru, minggu baru. Beberapa dari Anda juga yang mengerjakan laporan, submit-submit atau kirim laporan ya biasanya di awal-awal bulan, awal-awal minggu seperti itu karena sudah masuk di tanggal 3 Agustus 2026 pendengar. Bicara juga tentang rutinitas hari-hari, mungkin ada cerita sederhana yang juga tentunya bisa berarti bagi Anda pribadi gitu ya dan juga bisa dibagikan tentunya bersama pendengar yang lain. Karena banyak juga kegiatan ya yang sederhana tapi ternyata ini bisa kita nikmati setiap harinya. Dari ya merapikan rumah sebelum berangkat atau memilih baju nih yang ketika kita keluar gitu ya, salah satu hal kalau saya gitu ya memilih baju yang pas gitu ya, ini ketika bisa dilakukan dengan pas, puas gitu rasanya, PD-nya tuh ningkat atau percayaan diri tuh rasanya ada gitu. Dan ketika PD, pancaran kita PD-nya tuh biasanya juga terlihat, jadinya kita bawaannya happy aja, senang aja, dan orang juga ngeliatnya juga enak aja gitu ya. Salah satunya itu kalau saya, yang kegiatan bisa dilakukan hari-hari menambah hal-hal yang juga sifatnya ini lebih ke kepercayaan diri kalau saya. Jadi ketika dilihat orang, orangnya juga melihat, oh ya ini percaya diri nih orangnya gitu. Karena apapun sebenarnya bajunya gitu, apa yang kita kenakan, selama kita ingin percaya diri, kayaknya tuh dampaknya juga ada gitu ya pendengar ya. Salah satunya itu kalau saya kegiatan sederhana yang paling bisa dinikmati setiap hari karena berdampak juga untuk satu hari penuhnya ya. Anda sendiri apa kegiatan yang sederhana yang paling bisa dinikmati setiap harinya? Dengan tadi kalau saya contohnya memilih baju yang pas gitu ya, memadupadankannya, atau juga ternyata memasak di rumah dan ternyata mencoba resep baru berhasil atau diapresiasi gitu dengan anggota keluarga di rumah ya, bisa aja gitu. Nanti Anda bisa sampaikan, jangan ya nanti, sekarang malah bisa Anda sampaikan tentunya di 0811 7972 7912 melalui WhatsApp kami, ada di chat, ada di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya. Dan di 0213440696 atau 0213441499.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk-masuk. Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Jakarta sore ini tentunya, dan lagi ngobrol tentang hal-hal yang juga kegiatan sederhana aja yang bisa kita nikmati setiap harinya, dan ini tentunya bisa menambah mood baik lah gitu dari pagi hingga malam hari atau sepanjang hari itu. Kalau tadi saya mencontohkan, kalau saya ketika bajunya udah pas gitu ya, dan yang dipakai sesuai gitu, ini dengan padu padanan tentunya ya, dan membuat rasa percaya diri meningkat, atau setidaknya dengan baju ini bisa pakaian ini meningkat gitu. Karena katanya pakaian yang proper, pakaian yang sesuai gitu dengan acaranya, dengan tempatnya, itu juga bisa menambah kepercayaan diri kita. Nah, kegiatan-kegiatan itu aja, atau juga dengan salah satunya bisa menyiapkan rencana ditulis gitu ya, nanti pagi dari jam ini sampai jam sini akan ada di sini, mungkin mengisi ini, atau akan kerjain ini dulu gitu satu-satu, sampai siang, sore dan malam juga sudah diatur gitu kegiatannya. Itu juga bisa menambah harinya jadi lebih teratur, jadi lebih bisa dikendalikan lah gitu ya untuk harinya. Anda pilih atau kegiatan apa juga yang sederhana aja tapi berarti gitu untuk satu hari itu ya. Saya ingin menyapa untuk Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Mas Andes, ikut kajian kalau saya ini bisa ketika ada waktu sempat, dan juga masak bila ada ide brilian. Banyak jalan kaki, dan ini 3 ide sederhana namun bermakna luar biasa, atau kegiatan yang luar biasa dari Mas Pandu. Terima kasih Mas Pandu. Berikutnya juga ke Bogor ada Kak Eca. Selamat sore Kak Eca, mau bergabung dong di JSI? Boleh, boleh banget Kak Eca. Sore Bang Andes dan kawan-kawan kru RRI Pro 1 Jakarta. Kalau saya kegiatannya sederhana dalam keseharian, ini masak di rumah, beres-beres, masak dan juga istirahat siang, atau boci ya. Ini menarik tentunya. Terima kasih Kak Eca. Kalau lagi di luar rumah cari cuan tentunya. Nah, ini yang juga bisa dilakukan ya. Sederhana tapi bahagia gitu kan sih kalau cari cuan ya. Kalau Bang Andes sendiri kegiatan sehariannya ngapain? Tadi sudah selain siaran, yaitu tadi mengisi beberapa kegiatan, salah satunya dengan ya jadi MC juga, dan juga beberapa hal yang tentunya berkaitan lah dengan broadcasting dan juga dunia broadcastingnya sendiri, seperti itu. Terima kasih Kaica, selamat beraktivitas sore ya untuk Kaica tentunya, dan salam untuk keluarga. Sukses selalu, bahagia selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Kaica. Buat Anda pendengar, silakan di-update sama Kaica ini. Cuaca Bogor dan sekitarnya alhamdulillah turun hujan dengan intensitas sedang, dan suhu udara 30 derajat Celcius. Sisa panas tadi siang katanya. Semoga hujannya sampai ke Jakarta dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Kaica, terima kasih untuk informasi cuacanya juga. Untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami di Jakarta sore ini tentunya di 0811 7972 7912. Boleh di voice note, boleh di voice call, dan juga boleh di chat ya tentunya, atau di fix line kami ada di 0213440696.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar lagi nanya juga tentang rutinitas sehari-hari, cerita sederhana aja juga dari Anda, kegiatan yang sederhana tapi bisa juga menikmati hari jadi lebih apa ya, lebih baik gitu. Kalau tadi saya adalah dengan berpakaian yang tentunya proper dan juga sesuai dengan temanya mungkin di hari itu, atau juga ke tempatnya, dan ketika oke itu kepercayaan diri jadi lebih tinggi, atau setidaknya oke aja gitu di hari itu untuk memulai harinya jadi lebih baik ya. Ada juga Ibu Tari di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tari, Mas Andes dan juga tim di RRI Pro 1 Jakarta. Kalau Bu Tari katanya senang masak, dulunya juga bisa sambil lalu aja, dan sekarang kalau libur acaranya masak, berkebun, ada olahraga juga. Yang ini juga kadang dimintain tolong untuk memasak oleh teman-temannya ya, apalagi masakan Indonesia katanya. Wah, opor ayam ini menjadi menu andalan ya dari Bu Tari ya. Wah, terima kasih Bu Tari untuk bergabung di Jakarta sore ini. Untuk Anda pendengar, silakan juga disampaikan di 0811 7972 7912. Line telepon kami fix line-nya ada di 021 344 0696.

0: lagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
1: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
0: Oh.
1: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
0: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
1: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
0: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
1: Betul, Bu.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
3: Kembali di Jakarta Sore Ini, pendengar tentunya bersama saya Andrea Satria. Cerita hari-hari, rutinitas sederhana yang juga bisa membalikan atau membuat mood ya jadi lebih baik lagi tentunya sepanjang hari. Dari kalau saya memadu padankan dari baju yang dipakai, pakaian yang dipakai. Dan tadi ada Bu Tari juga di Banten yang tentunya berkebun dan juga olahraga. Ini juga salah satu kegiatan yang bisa memang membalikan mood ya, atau juga yang bisa meningkatkan dari mood Anda. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan pendengar untuk menantikan beduk azan maghrib, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ada satu lagu religi yang akan kita dengarkan. Untuk itu Anda, mari kita dengarkan bersama.

Tahukah Anda, ternyata organ-organ tubuh kita memiliki waktu khusus untuk bekerja. Ini yang kemudian disebut sebagai jam piket organ tubuh. Pukul 5 hingga pukul 7 pagi adalah waktunya usus besar membuang racun dalam tubuh kita melalui buang air besar atau BAB. Pukul 7 hingga pukul 9 pagi, waktunya lambung kita menyerap makanan dengan optimal. Manfaatkan waktu ini untuk sarapan pagi, karena ini adalah waktu yang terbaik. Pukul 9 hingga pukul 11, waktunya limpa mengirimkan hasil kerja lambung, yaitu serapan dari apa yang kita konsumsi. Jika pada waktu ini timbul rasa kantuk, artinya limpa kita lemah. Pukul 11 hingga pukul 13 siang adalah waktunya jantung kita bekerja keras. Kita disarankan untuk mengurangi aktivitas fisik dan juga menjaga emosi. Pukul 13 hingga pukul 15, waktunya usus kecil kita memelihara keseimbangan cairan dengan mengedarkannya ke dalam tubuh kita. Pukul 17 hingga pukul 19 malam, waktunya ginjal menyaring racun untuk dibuang. Jadi wajar jika di waktu ini kita jadi lebih sering buang air kecil. Pukul 23 hingga pukul 3 dini hari adalah waktunya hati kita untuk membuang racun. Proses ini akan berjalan maksimal jika kita dalam kondisi tidur. Dan pukul 3 dini hari hingga pukul 5 pagi, waktunya paru-paru melakukan detoksifikasi. Ini antara lain yang menyebabkan kita sering batuk dan bersin di pagi hari.

0: Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun, dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta Sore Ini, dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, karena waktu maghrib telah masuk, azan sudah berkumandang. Dan kita kembali di Jakarta Sore Ini, pendengar, di mana rutinitas hari-hari memang bisa menjadi cerita-cerita sederhana yang ternyata bisa juga membalikan keadaan atau mood ya, setidaknya jadi lebih baik satu hari ini gitu. Di antaranya tadi ada cerita juga dari Bu Tari yang hobinya juga memasak. Dulu biasanya ini menjadi hal yang menyenangkan apabila ini kayak kalau cocoknya bawa bekal kali ya Bu Tari ya. Jadi begitu aktivitas atau ke kantor ini bisa membawa bekal. Atau juga dari KEC juga sama, ini juga tadi kegiatannya adalah yaitu kalau lagi di rumah ya masak, beres-beres kamar tidur. Kalau di luar rumah, cari cuan menjadi satu hal yang menyenangkan tentunya. Ada update lagi dari KEC, pendengar, hujan di Bogor ini deras plus petir katanya. Baik KEC, terima kasih untuk informasinya tentunya ya. Dan untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami. Masih kami tunggu di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call juga tentunya. Atau di line kami, di fix line-nya. Ada di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini tentunya aktivitas dari keseharian Anda yang juga ternyata hal-hal sederhana tapi bisa membalikan mood atau menjadikan moodnya jadi lebih baik gitu, dari berpakaian, memasak juga untuk bekal sendiri, atau juga ya kegiatan-kegiatan positif lainnya yang tentunya ini yang bermanfaat dan juga bisa membuat satu hari ini jadi menyenangkan, jadi mengasihkan, dan juga mood itu jadi lebih baik setidaknya ya. Terima kasih juga tadi Kak Eca menginformasikan, bergabung Butari juga, lalu juga ada tadi dari Bang Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Kak Eca juga menginformasikan cuaca di Bogor saat ini hujan deras ya, disertai petir juga. Terima kasih. Anda juga masih kami tunggu pendengar untuk informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Tentunya Anda bisa mengabarkan melalui 0811-7972-7912. Di Jakarta ini cuaca masih cerah berawan ya, sudah mulai gelap juga tentunya. Dan untuk Anda juga hati-hati di jalan, ganjil genap masih berlaku hingga pukul 9 nanti, pukul 21. Dan untuk Anda juga yang sedang menunggu di Transjakarta, di LRT, MRT, hati-hati di jalan, jaga barang-barang bawaan Anda. Dikabarkan orang rumah atau yang menjadi tempat Anda tujuan nantinya ya, karena mengabarkan juga menjadi lebih penting tentunya. Anda juga bisa menginformasikan pada kami di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habit ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit ke-6, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ke-7, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan untuk wilayah Jakarta dan juga utara Jawa Barat akan disampaikan oleh prakirawan Restiana Fitri dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporannya, Resti.
1: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat sore para pendengar setia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore hari ini saya menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat yang berlaku tanggal 3 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,4 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Restiana Fitri dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, tentunya bersama saya Andre Satria, dan kita lagi ngebahas tentang satu hal ya, kebiasaan hari-hari yang juga bisa ternyata meningkatkan mood gitu ya, di pagi hari, siang hari, hingga satu hari penuh gitu ya. Memadupadankan baju yang dipakai di hari itu juga salah satunya, memasak untuk bekal juga salah satunya bisa meningkatkan mood gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, tentunya ada Kak Eca, ada juga Butari di Banten, ada juga Bang Pandu tadi di Jakarta Selatan. Untuk Anda terima kasih yang telah bergabung dan mendengarkan tentunya. Nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang dinilai dari Pro3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tentunya nanti kita akan kembali lagi masih bersama Andre Satria di Jakarta malam ini.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Sendiri sama pimpinan
5: nanti MPR semuanya, semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Data Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi kebakaran di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Toh juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar kongres tahunan atau kongres biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Nia Abdullah Idzoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar, kembali di Jakarta sore ini bersama saya Ande Satria. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk mimbar agama. Pada kesempatan hari ini, mimbar agama Hindu yang akan disampaikan bersama Oki Setiawan, SPD selaku penyuluh agama Hindu, dengan tema Bagi Pemula Menemukan Kedamaian. Untuk itu Ande Satria pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 15 sore tadi. Sehabis ini akan dilanjutkan kebersamaan bersama Bams Hari di Jakarta malam ini. Terima kasih mengucapkannya juga untuk kru yang bertugas pada sore hari ini. Di Gatekeeper ada Angel dan juga ada Faza. Terima kasih untuk Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Om Awigenam Astu Namo Sidem Om Sidirastu Tatastu Swaha Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas anugerah rasa syukur kita bisa berkumpul di sini di tempat yang suci ini dalam keadaan damai. Sebelumnya saya Oke Setiawan, penyuluh agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya bagi saudara-saudara kita yang baru saja melangkah atau sedang dalam tahap awal mendalami ajaran Hindu, untuk merenungkan sebuah tema yang sangat mendasar, agama Hindu bagi pemula, menemukan kedamaian, logika, dan kebebasan dalam Sanata Dharma. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, seringkali ketika seseorang pertama kali melihat agama Hindu, dari luar mereka melihat sebuah realitas yang tampak sangat rumit. Ada ribuan jenis upakara atau banten, lantunan mantra, Sanskerta yang asing, dan begitu banyak wujud dewa-dewi bagi seorang pemula. Kompleksitas ini terkadang menimbulkan rasa cemas atau takut bahwa mereka tidak akan mampu menjalani agama ini dengan benar. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas bahwa di balik semua kemegahan ritual tersebut, agama Hindu sebenarnya adalah jalan hidup yang sangat logis, fleksibel, dan sangat ramah bagi siapa saja yang ingin memulai dari titik nol. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, ada beberapa yang harus kita ketahui atau kita pahami dalam mempelajari agama Hindu. Yang pertama, memahami Sanatana Dharma atau esensi ketuhanan yang satu. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan ini, penting untuk dipahami bahwa nama asli dari agama kita adalah Sanatana Dharma atau kebenaran yang abadi. Agama ini tidak bersumber dari sosok satu nabi dalam sejarah, melainkan pada wahyu spiritual murni dalam kurung Shruti yang diterima oleh para resi suci melintas ribuan tahun yang lalu. Pertanyaan mendasar yang paling sering diajukan oleh pemula adalah, mengapa umat Hindu memuja banyak dewa? Apakah Hindu menyembah banyak Tuhan? Mari kita luruskan dengan logika yang jernih dalam kitab Rig Veda, yang ditegaskan seperti sloka di bawah ini. Ekam sat viprah bahuda wadanti, yang artinya hanya satu kebenaran Tuhan, namun para bijaksana yang menyebutkan dengan banyak nama. Tuhan dalam Hindu disebut dengan Brahman atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Beliau adalah zat yang tidak berwujud, nirguna Brahman, dan memenuhi seluruh aspek alam semesta. Namun, karena keterbatasan pikiran manusia untuk membayangkan satu bentuk yang abstrak, Tuhan yang tidak terpikirkan,
Tuhan menurunkan dirinya melalui wujud yang dapat dipikirkan, yang disebut dengan Saguna Brahman. Melalui fungsi spesifiknya yang disebut Dewa. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sebagai pemula membayangkan analogi air. Air bisa berwujud es batu, uap, hujan, atau gelombang di lautan. Wujud dan namanya berbeda, namun esensinya tetap sama, yaitu air. Begitu pula dengan Dewa atau Brahma. Begitu pula dengan Dewa Brahma. Sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Mereka bukan Tuhan yang berbeda-beda. Mereka adalah pancaran sinar suci, fungsi dari Tuhan yang satu. Jadi ketika Anda berdoa kepada Dewa manapun, doa sejatinya sedang tertuju pada satu sumber, yaitu yang tunggal, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya, Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sebagai pemula kita harus mengerti dasar dari agama Hindu yang disebut tiga kerangka dasar atau kompleks spiritual pemula. Untuk memudahkan pemula dalam mempraktikkan kehidupan beragama tanpa merasa terbebani, para leluhur kita telah merumuskan sebuah peta jalan yang sangat sistematis yang dikenal dengan tiga kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama adalah tatwa atau filsafat. Tatwa adalah aspek pengetahuan dan keyakinan. Hindu bukanlah agama yang meminta umatnya untuk percaya secara buta. Hindu justru mendorong kita untuk menggunakan kecerdasan akal budi. Fondasi iman kita disebut Panca Srada, yakni lima keyakinan terhadap satu eksistensi Tuhan atau Widi, percikan suci dari Sang Hyang Widi disebut Atman, hukum sebab akibat, karma pala, kelahiran kembali punarbawa, dan kebebasan abadi disebut moksa. Yang kedua adalah susila atau etika dan perilaku. Susila adalah bentuk praktek tatwa dalam kehidupan bersosial. Hindu sangat menekankan pada konsep tatwam asi, yang berarti ia adalah kamu dan kamu adalah ia. Filsafat ini mengajarkan bahwa karena setiap makhluk memiliki Atman yang bersumber dari Tuhan atau Sang Hyang Widi yang sama, maka meyakini makhluk lain sama saja dengan meyakini diri sendiri dan menyakiti makhluk lain sama saja menyakiti diri sendiri dan menyakiti Tuhan. Cukup pegang teguh ajaran Trikaya Parisuddha. Sehari-hari berpikir yang bersih mana jika, berkata yang jujur wajika, dan berbuat yang bijak itu kayika. Pendengar
Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Umat Sedharma yang berbahagia, kita kembali lagi membahas tentang agama Hindu bagi pemula. Selanjutnya yaitu adalah upacara atau ritual. Upacara adalah penggunaan sarana seperti air, dupa, bunga sebagai bahasa cinta kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi pemula, ada satu hal yang harus diingat di dalam sebuah upacara Hindu. Tidak harus mahal. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 9, sloka 26, menyatakan, siapapun yang mempersembahkanku selembar daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau setitik air dengan rasa bakti dan tulus hati, aku terima sebagai persembahan dari jiwamu yang suci. Tuhan tidak pernah menuntut kemewahan materi. Yang beliau lihat adalah ketulusan hati kita. Jika Anda hanya mampu mempersembahkan secangkir air dan sebatang dupa di pelataran rumah dengan rasa cinta, nilai spiritualnya lebih jauh tinggi daripada upacara besar yang megah namun dilakukan dengan rasa kesombongan atau keterpaksaan finansial. Selanjutnya,

Langkah-langkah kecil yang pertama adalah membiasakan mantra Trisandya. Lakukan doa Trisandya minimal 1 kali sehari. Misalkan pagi hari, sebagai bentuk penyelarasan energi kita dengan energi alam semesta. Jika belum hafal, bacalah teksnya. Tuhan akan mendengarkan ketulusan hatimu, bukan sekedar kefasihan lidahmu. Yang kedua, mempraktekkan yatnya yang sederhana, seperti mesaiban. Setiap selesai memasak di pagi hari, sisahkan sedikit nasi atau lauk di atas daun kecil untuk dipersembahkan di dapur atau di pelataran rumah sebelum kita makan. Ini adalah wujud yatnya yang paling mendasar, yaitu Buddha yatnya, ungkapan terima kasih kepada alam semesta. Yang selanjutnya, membaca kitab suci. Membaca kitab suci yang memiliki terjemahan ringkas atau dialog kehidupan tentang bagaimana stres, kecemasan, dan cara meraih kedamaian pikiran. Bacalah sloka setiap malam sebelum tidur dan renungkan maknanya. Bapak, Ibu, Majelis Dharma yang berbahagia, kita berada di penghujung cerita hari ini. Pada kesimpulan hari ini adalah, sebagai penutup, saya yang ingin mengingatkan bahwa belajar dan mendalami agama Hindu adalah sebuah perjalanan spiritual seumur hidup, bukan sebuah perlombaan lari cepat. Hindu memberikan kebebasan yang luar biasa bagi setiap manusia yang memiliki konsep. Dalam agama Hindu disebut dengan caturmarga. Ada 4 jalan untuk memuja Sang Hyang Widi atau Tuhan. Jika Anda suka belajar, tempuhlah dengan jalan pengetahuan atau jenana marga. Jika Anda bekerja keras menolong sesama, tempuhlah jalan tindakan tulus dengan karma yoga. Jika Anda memiliki jiwa yang lembut, tempuhlah dengan rasa bakti dan kasih sayang, bakti marga. Dan jika Anda sedang bermeditasi, tempuhlah jalan yoga, yaitu raja marga yoga. Anda dibebaskan untuk memilih jalan yang mana yang paling sesuai dengan watak dan kriteria dan getaran jiwa Anda saat ini. Jalani proses belajar ini dengan senyum, dengan kedamaian, dan tanpa rasa takut. Ketika kita melangkah, 1 langkah mendekati kebenaran, maka kebenaran yang selanjutnya akan ada 1000 langkah untuk melindungi kehidupan kita sesuai dengan ajaran Dharma. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa mencurahkan sinar sucinya kepada kita semua dan menganugerahkan kesehatan, keteguhan iman, serta kecerdasan budi pekerti kepada umat manusia. Om Hasato Masat Gamaya Tamasu Ma Jyotir Gamaya Mrityor Ma Amritam Gamaya.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1. Kepadatan malam hari ini masih menghiasi kota Jakarta ya, terutama untuk Anda yang menuju Cawang ke arah Cililitan, kemudian Dukuh kilometer 07 menuju Cibubur. Ini semuanya masih padat ya. Kemudian juga untuk simpang susun Taman Mini di kilometer 06 plus 800 menuju kilometer 07 plus 800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Itulah informasi pertama untuk Anda di malam hari ini bersama saya Bamsari di hari Senin di 3 Agustus 2026. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta malam ini akan mengudara sampai jam 12 malam nanti.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, ada beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti saya bocorkan dulu ya, di antaranya adalah ini ada personil-personil perempuan-perempuan cantik, wanita-wanita cantik yang membuktikan musik Indonesia bisa mendunia. Mungkin Anda tahu lagunya baru banget keluar ya, kalau kemarin sempat dengan Udah Siap Belum. Kemudian ada juga informasi mengenai acara 17 Agustusan di Jakarta. Ini mau ada acara bazar kah? Kemudian ada acara yang bisa Anda datangi, dan ternyata Anda juga bisa ikutan datang upacara di 17 Agustusan. Acaranya di Istana Merdeka, tapi tiketnya harus war. Informasi selengkapnya di Pro 1 RRI Jakarta ya, pendengar. Dan saya juga mau menginformasikan nanti akan ada obrolan komunitas. Temanya adalah mengenai ruang aman untuk perempuan bersama Julia Putri Nur, SAMAP CHTNNLP CPLA. Nah, ini banyak sekali detailnya ya. Beliau ini adalah monitor spiritual, counseling, founder klinik hati, dan founder Jendela Pendidikan Nusantara, dan juga seorang penulis. Untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema kita malam hari ini, nanti boleh gabung ya di obrolan komunitas. Siapkan aja pertanyaannya. Boleh WhatsApp di 0811-7972-7912. Sekarang kita dengarkan terlebih dahulu drama radio persembahan dari RRI Fak Fak. Judulnya adalah Tanda Yang Diabaikan.
1: Aduh, pusing.
2: Ima, aman kah? Sepratikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
1: Tarada, sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
2: Ima, ko pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sapu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang terpenting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting. Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
1: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
3: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah.
1: Samalah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
3: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
4: Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
4: Ada pantas kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
4: Tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh ada sahabat teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Jangan kau kasih takut-takut saya begitu, kah?
4: Saya tak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
4: Nah, pas sudah. Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
4: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak,
1: Kok stop bahas kok teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kok tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
4: Tapi betul itu yang Dila bilang.
3: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
1: Sesudah saya mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, seterada waktu.
2: Astaga, Imae, kok tubuh itu bukan mesin? Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau pun muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ma. Kau pibak kaca sana.
5: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
5: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Semoga saja dia tak kenapa-kenapa, eh. Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tak mau piperiksa.
5: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depu keadaan itu.
1: Maaf, Su bikin kamu dua khawatir.
2: Sudah, kok terus saya pikir itu. Baru bagaimana depu hasil?
1: Seput tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
2: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Su periksa, jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas Su parah apa?
2: Yang penting sekarang kok Su periksa. Tinggal ikuti kata dokter, harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak ya. Kamong dua Su peduli dengan saya. Sampai piantar periksa lah ya. Kamong dua memang teman terbaik oh.
2: Sama-sama Ima, tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tunggu sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
1: Yo.
6: Demikian drama radio, Tanda yang Diabaikan. Persembahan teater.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
2: Loh, takut kenapa sih, Bu?
1: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
3: Eh, ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
1: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
3: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
1: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
3: Benar itu.
1: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
3: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
3: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
3: Ayo.
4: 91,2 FM Jakarta malam ini.
5: Sudah masuk di segmen obrolan komunitas pendengar. Tidak semua luka yang dialami sama perempuan tampak dari luar. Rasa sakit akibat kekerasan, pengkhianatan atau pengalaman hidup yang menyakitkan dapat meninggalkan trauma mendalam yang tidak cukup disembuhkan hanya dengan dukungan materi ataupun kehadiran orang-orang terdekat. Diperlukan proses pemulihan yang menyentuh hati dan jiwa, salah satunya melalui doa, refleksi diri dan juga pendampingan spiritual yang membantu memulihkan batin, memperkuat iman serta membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Dengan begitu, setiap perempuan memiliki kesempatan untuk bangkit dari luka batin dan menjalani hidup dengan penuh harapan dan makna. Nah, untuk membahas hal ini, pendengar, kita sudah tersambung malam hari ini di line telepon. Ada Ibu Julia Putri Nor, SAMAP CHTNNLP CPLA. Beliau adalah monitor spiritual, konseling, founder Klinik Hati, dan founder Jendela Pendidikan Nusantara, dan juga seorang penulis. Selamat malam, Ibu Julia.
6: Ya, malam.
5: Sehat, Ibu?
6: Saya mau sih, manggilnya Mas siapa nih?
5: Dengan Bams, Ibu.
6: Oh, Mas Bams. Oke, malam, Mas.
5: Malam. Salam kenal kembali. Sehat ya, Bu Julia?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Alhamdulillah. Kita temanya malam hari ini mengenai ruang aman untuk perempuan. Nah, pertanyaan pertama saya adalah seberapa bahayanya sih, atau mungkin pada saat ini sebetulnya ruang untuk perempuan tuh seperti apa kondisinya?
6: Baik. Fenomena yang terjadi pada hari ini dan di dalam beberapa saat ini ya, yang terjadi di sekitar kita, bahwa memang perempuan itu tidak menemukan ruang aman untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi sebuah rasa yang dia pendam atau komunikasi apa yang dianggap dia perlukan untuk bisa menyampaikan kepada seseorang yang mungkin dianggap bisa menjadi pendengar yang baik.
5: Okay.
6: Menerima tanpa menghakimi, mendengar tanpa harus ngejudge apapun, atau dia mendengar tapi dia juga ikut menceritakan hal yang lebih menderita dari pencerita tersebut. Jadi dalam hal ini, seseorang perempuan itu lagi membutuhkan satu tempat di mana dia menceritakan banyak cerita dan banyak hal tanpa perlu penghakiman. Kurang lebih seperti itu.
5: Oke, banyak orang juga mungkin menganggap ruang aman itu hanya berkaitan dengan perlindungan dari kejahatan. Kalau menurut Ibu Julia, apa sebetulnya makna dari ruang aman yang sesungguhnya untuk perempuan, terutama mungkin setelah mengalami trauma?
6: Oke, ruang aman bagi perempuan itu biasanya kalau kita semuanya dalam kondisi mental yang tidak baik-baik saja, keadaan hati yang tidak baik-baik saja, kita terkadang sebagai umat Islam pastinya tentunya kita akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara kita berdoa sebaik-baiknya, doa itu kita curahkan kepada Allah agar kita bisa mendapatkan jawaban yang baik. Namun sebagian dari manusia kita ini tidak bersabar untuk menemukan jawaban dari doa-doa kita, sehingga yang kita inginkan adalah pencarian jawaban, pencarian tanggapan, pencarian komunikasi dua arah dari segala pihak yang dia anggap itu bisa menyelesaikan permasalahannya.
5: Oke, komunikasi. Boleh dilanjutkan?
6: Iya, jadi yang jadi masalah sekarang, orang-orang yang dia temui itu belum tentu mampu menjadi soluter, belum tentu mampu untuk memberikan sebuah ruang aman bagi dia untuk bercerita, karena dia sendiri tidak yakin apakah yang ditempati cerita itu akan mampu memberikan sebuah tempat tumpahan rasa dan sebuah bonding yang baik agar dia mendapatkan kekuatan dari dalam untuk bisa bangkit atau minimal bertahan. Jadi ini yang mungkin saat ini lagi tidak banyak kita temukan di sekitar kita. Jangankan bilang orang-orang yang kita di luar daripada diri kita, orang yang kita percaya sekalipun membuat kita saat ini krisis untuk bisa mempercayai mereka. Teman terdekat sekalipun tidak membuat kita untuk bisa menceritakan apapun. Jadi bagi saya tidak ada saat ini teman-teman kita yang dalam kondisi mental terpuruk bisa menemukan ruang aman di luar dari dirinya sendiri.
5: Oke. Itulah, Mas. Kalau situasinya seperti itu, lantas apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia menemukan kondisi yang kayaknya gak ada yang bisa saya ajakin ngobrol nih? Apa yang harus dilakukan dong, Bu?
6: Iya, memang kalau dalam konteks sekarang ini, di luar dari diri kita sendiri, kita akan sangat riskan kalau kita menceritakan sebuah kisah, sebuah kejadian, sebuah rasa yang terpuruk kepada orang-orang di sekeliling. Mungkin kita bisa bercerita, tapi kita tidak bisa menceritakan keseluruhannya. Hal yang paling baik kita lakukan, kembali lagi, memang kita harus duduk dan bisa berlama-lama merenung, lama-lama untuk bercerita dengan diri kita sendiri. Lama-lama untuk bisa melakukan pendekatan kepada jiwa kita bahwa something wrong dalam diri kita ini perlu solusi, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Yang bisa menemukan solusi adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya mungkin bisa memberikan arahan, orang lain hanya mungkin menghibur, tapi untuk menentukan sikap dari sebuah kejadian dalam kehidupan kita, kita harus kembali ke diri. Memang startnya adalah kita perlu memberikan ruang dan waktu kepada diri kita sendiri untuk bisa berdialog. Dialog itu memang kita awali sebagai orang beragama, ya adalah berdoa. Itu pasti. Nah, kedua, hal yang ingin saya sarankan kepada pendengar RRI bahwa siapapun kita, bagaimanapun profesi kita, sehebat apapun kita, pada saat kita terpuruk, kita itu membutuhkan solusi yang sekiranya itu aman untuk kita lakukan. Tadi sudah saya sampaikan, automatically yang kita lakukan adalah berdoa. Sejauh apa kita berdoa, sejauh bagaimana kita ingin bantuan itu datang. Kedua, yang kita lakukan adalah seperti yang saya selalu mentoring di luar daripada malam ini ya, kepada audiens yang sering mengundang saya, itu saya akan menyampaikan kepada mereka sebuah treatment hati dengan menulis.
5: Okay.
6: Ya, menulis itu adalah sebuah kejujuran akan tumpah kepada diri kita sendiri, dan kita menyampaikan semua rasa ke dalam diri kita sendiri, dan jawaban itu akan kita dapatkan dari suara-suara yang mungkin akan kita dengar dalam sebuah kefokusan kepada diri kita, treatment hati kita tuh untuk tidak keluar daripada zona bersama diri kita saja. Dan kalau di dalam spiritual yang mungkin saya ingin sampaikan di sini adalah kita fokus kepada siapa yang memberikan kita permasalahan. Gitu loh, Mas Baim.
5: Okay.
6: Karena tidak akan ada jawaban dari di luar sana kecuali kita kembali.
5: Oke. Okay. Ini sebetulnya sesuai dengan buku yang ditulis sama Ibu Julia sendiri ya?
6: Kurang lebih seperti itu, Mas. Karena buku yang saya tulis itu adalah sebuah tahapan di mana kita seorang perempuan yang mungkin selama ini menyimpan luka batin, selama ini kita mendapat perlakuan tidak baik di luar, apakah kita dalam kondisi keterpurukan itu secara kekerasan, atau mungkin secara verbal, atau mungkin ke lecehan, atau mungkin bully. Banyak hal yang membuat kita yang rapuh ini menjadi kita merasa bahwa kita sendiri dan kita terpuruk. Kenapa harus saya memberikan sebuah treatment dengan buku? Karena saya tahu kita tidak punya ruang aman di luar sana. Kita tidak punya tempat untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Mungkin sebagian orang akan kembali kepada orang tua untuk menceritakan hal yang kita ingin sampaikan. Tapi sejujurnya, kita-kita anak muda nih, yang ya maksudnya kita-kita ya, kalian lah ya, yang muda-muda ini, tentunya tidak akan bisa 100% juga menyampaikan kepada orang tua. Bisa jadi itu adalah dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Kejujuran yang mungkin menjadi bola panas itu kembali ke kita, kalau kita menceritakan kepada orang tua. Tapi sesungguhnya kenapa saya menciptakan buku yang nantinya menjadi sebuah panduan, di sanalah kita akan dituntun pelan-pelan untuk bisa jujur kepada diri kita sendiri. Sebenarnya Mas Baim, kita akan bisa melepaskan semua beban kita kalau kita bisa jujur.
7: Oke.
6: Nah, kejujuran itu tidak akan terjadi kepada orang. Kejujuran itu hanya terjadi kepada diri kita sendiri. Dengan perantara tadi saya bilang menulis, itu adalah cara kita untuk menyampaikan semua keluh kesah kita secara jujur. Namun, hari ini, keadaan ini, tidak semua orang mudah menulis.
7: Betul.
6: Benar nggak?
7: Betul.
6: Nah, tidak semua orang mampu menyampaikan apa yang dia sampaikan. Treatment kedua yang mungkin tidak ada di dalam buku, tapi kalau di dalam kelas mentor, saya akan menyampaikan ke depannya nanti tambahan treatment yang saya temukan dari perjalanan juga, bahwa kita boleh merekam suara kita dan menyampaikan seluruh keluh kesah yang ada di dalam hidup kita, kejadian yang baru terjadi, dan itu akan kita simpan untuk kita dengarkan, dan kita akan coba untuk melepas energi negatif itu tidak kemana-mana, tapi ke udara, ke langit, ke alam. Itu yang buat kita lebih bisa lepaskan semua rasa emosional itu tanpa ada judgment kepada kita. Nah, kadang kekurangan kita, Mas, kita itu butuh dua arah. Benar gak?
7: Betul.
6: Kita butuh tanggapan. Sehingga buku yang saya buat itu untuk perempuan-perempuan yang di luar sana adalah buku yang saya pandu pelan-pelan. Buku itu memandu pelan-pelan. Buku itu menyampaikan kata-kata dengan lemah lembut. Buku itu menyentuh jiwa kita. Buku itu akan berkata bahwa, are you okay? Bagaimana kabar kamu hari ini? Berdukakah kamu? Sedang sedihkah kamu? Maukah kamu berdialog dengan saya? Nah, buku itu menjadi pengganti orang kedua. Buku itu akan menjadi sebuah sarana untuk kita bisa berdialog. Kenapa ini harus ada buku? Karena saya yakin sekali, kita semua, kembali lagi saya sampaikan, kita semua tidak akan mampu menceritakan hal yang paling dalam di dalam kejadian hidup kita kepada orang lain. Dan buku itu akan menuntun kita untuk jujur. Misalnya nih, Mas Baim ada masalah. Mas Baim pasti tidak, seorang laki-laki kan beda ya sama perempuan. Mm-hmm. Seorang laki-laki lebih mampu untuk menyimpan emosionalnya, dan lebih mampu secara otomatis melepaskan emosionalnya dengan cara-cara yang dia sendiri tidak sadari, tapi bisa terlepas. Nah, sementara perempuan, dia punya rasa itu sangat kuat, sehingga permainan rasa itu tidak keluar ke dalam. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan? Kita harus punya cara agar itu rasa tidak terpendam. Sehingga rasa itu menjadi sebuah hal yang sangat rileks untuk disampaikan, sangat wajar untuk dibicarakan, sangat ringan untuk dia jujur. Nah, pada tahap perempuan bisa melakukan itu, energi negatif yang ada di dalam dirinya sendiri itu pelan-pelan rilis.
7: Okay.
6: Pelan-pelan keluar, pelan-pelan terlepas. Itu caranya untuk yang treatment yang saya lakukan untuk bisa teman-teman perempuan di luar sana bisa untuk melatih diri tanpa orang lain bisa pulih. Itu loh, Mas.
7: Oke, berarti sekalian ada jawaban juga di situ ya Bu ya, selain mungkin kita ngerilis dari buku itu, melepaskan segala macam permasalahan yang ada, tapi ada jawaban yang bisa kita temukan.
6: Insya Allah, karena okay. Jawaban itu Mas Baim, itu akan kita dapatkan dari sebuah kejujuran hati. Okay. Mungkin kedengarannya agak sedikit klis atau sedikit kaku ya. Tapi sebenarnya memang apa yang disampaikan orang dulu, orang tua kita, bahwa suara hati itu memang perlu didengarkan. itu sebenarnya adalah true. Sehingga bagaimana mengaktifkan suara hati di dalam setiap jiwa perempuan, sisi spiritualisnya harus bangkit, itu harus ada teknik mengaktifkannya.
7: Oke.
6: Okay. Yang membuat selalu gagal kita mengaktifkan suara hati itu sebagai penuntun, sebagai jawaban, karena kepala kita terlalu overthinking. Di dalam kepala kita tuh selalu ribut. Bagi perempuan itu terlalu berisik. Terlalu banyak hal yang membuat perempuan itu tidak mampu mendengar mana suara hatinya. Sementara pikiran kita itu cenderung adalah nafsu, emosi, amarah, dan harus.
7: Baik.
6: Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini, seharusnya, seharusnya, seharusnya. Jangan begini, maunya begini. Itu semua adalah perintah dari kepala. Yang akhirnya banyak perempuan sekarang anxiety, yang tidak bisa tidur malam dengan cepat juga karena overthinking, ya. Banyak juga yang jadi asam lambung karena dia merasa bahwa pikirannya dia tidak menyelesaikan jawaban-jawaban yang dibutuhkan. Ya, jadi sebenarnya yang membuat penyakit dalam tubuh kita ini aktif adalah semuanya bersumber dari pikiran.
7: Oke.
6: Nah, bagaimana membuat kita ini meredam semua? Memang tekniknya adalah meredam keberisikan di kepala dan mengaktifkan sinapis yang ada di dalam hati. Jadi talking by heart. Tapi memang tidak segampang saya sampaikan. Ada beberapa teknik yang harus kita lakukan dan ada harus beberapa latihan yang perlu kita lakukan agar kiranya hal-hal menjadi hambatan di dalam switching pikiran ke hati ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita harusnya speak
7: up, Mbak Im. Oke, kita akan kembali lagi Bu dengan jendela pendidikan Nusantara yang mungkin nanti kita akan bahas ya. Tetap bersama kami Ibu, jangan ditutup teleponnya, kita break dulu dengan satu lagu. Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya seputar tema di malam hari ini mengenai ruang aman untuk perempuan, silakan Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 081-7972-7912. Bamsari dan obrolan komunitas malam hari ini masih akan terus menemani Anda.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita masih ngobrolin seputar ruang aman untuk perempuan bersama Ibu Julia Putri Nur, SAMAP, CHT, NNLP, CPLA. Beliau adalah monitor spiritual, konseling, juga founder Klinik Hati dan founder Jendela Pendidikan Nusantara dan juga seorang penulis. Ibu Julia.
6: Ya, halo Mas Bam.
5: Oke, Bu Julia, kita ke pertanyaan dari pendengar terlebih dahulu ya. Ini ada...
6: Boleh.
5: Tadi mana ya? Ini ada Pak Teo dari Magelang. Selamat malam Ibu Julia, mau tanya nih katanya, bagaimana efektivitas penerapan hukum payung yang ada saat ini dalam melindungi korban kekerasan terhadap perempuan? Mungkin ini dari sudut pandangnya Bu Julia, seperti apa?
6: Mengenai hukum payung, halo?
5: Kedengeran ya? Mengenai payung hukum, betul.
6: Kalau untuk kekerasan perempuan saat ini, untuk sementara yang saya lihat kebanyakan memang apapun hukumannya yang untuk keadilan bagi seorang perempuan, pemerintah saya rasa sudah banyak memberikan regulasi atau undang-undang yang bisa kita gunakan untuk melindungi perempuan terhadap kekerasan tentunya. Cuman kekurangannya di Indonesia ini adalah accessibility-nya mereka untuk bisa mendapatkan keadilan. Kedua, kecepatan tanggap dari pihak berwenang terhadap perempuan yang kena korban. Ketiga, nggak viral, nggak justice.
5: Ya.
6: Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi itu membuat kita merasa bahwa perlu memang sebuah hal yang di luar dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia ini, karena no viral, no justice itu banyak terjadi sekarang. Iyakah semua kejadian itu harus diviralkan baru ada keadilan? Bagaimana yang tersembunyi? Bagaimana yang tidak terlihat oleh berita? Bagaimana mereka yang tidak mampu? Jujur, ketika saya masuk ke lapas, yang saya lihat di sana ketidakadilan terjadi itu hanya kepada mereka yang tidak punya uang.
5: Oke.
6: Kalau yang punya uang, mungkin bisa meringankan hukuman. Yang punya uang mungkin bisa mendapatkan bantuan dan dapat pendampingan. Tapi bagi mereka yang mendapatkan kejadian-kejadian yang melanggar hukum terkait dengan ketidakadilan terhadap pelaku, ya, atau sebagai korban juga daripada misalnya kekerasan itu terjadi kepada si A.
5: Oke.
6: Terus si B ini yang masuk penjara adalah dia sifatnya membantu si A dan hingga dia membunuh, misalnya melindungi si A tapi dia membunuh. Di dalam keadilan, hal ini tidak banyak menjadi pertimbangan. Membela diri itu tidak banyak menjadi pertimbangan. Sementara membela diri dan akhirnya terjadi balasan, apakah itu akan menjadi kematian akhirnya, itu banyak terjadi, tapi itu tidak banyak menjadi sebuah pertimbangan yang berarti. Karena payung hukumnya saat ini, apakah cara bacanya, apakah cara kebiasaan memutuskan hukumnya, walaupun undang-undangnya sudah ada, tapi perlakuan membela diri ini tetap mendapatkan hukuman sebagai pembunuh atau sebagai pelaku yang misalnya nih suami nih ya, kekerasan dalam rumah tangga sehingga si istri mungkin babak belur atau si istri cacat seumur hidup atau mungkin si istri juga bisa menjadi kehilangan nyawa. Perlu teman-teman tahu bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi pertama kali langsung mati kecuali atau langsung rusak atau langsung hancur. Itu pasti ada tahapannya, kecuali memang kayak dendam ya, lain cerita itu ya. Tapi kalau dalam sebuah rumah tangga, tentunya itu ada tahapan-tahapan hingga itu terjadi. Mungkin pengulangan permasalahan, sehingga puncaknya terjadi sebuah pertengkaran yang sudah fatal. Ya. Nah, di sini banyak terjadi, ketika saya pernah juga diminta tanggapan, bilang, Mbak Julia gimana dengan kekerasan rumah tangga? Saya sampaikan kepada mereka ya, Bang. Aku bilang, selama perempuan itu punya akhlak dan menjaga mulutnya, sikapnya, kemarahan laki-laki seperti apapun itu dia bisa hindari dengan pemahaman yang cukup di dalam hatinya sebagai seorang perempuan, sebagai istri dan sebagai hamba Allah tentunya. Kalau itu tidak terjadi, biasanya mulut perempuan itu menjadi pemicu untuk lebih berkobarnya api amarah di dalam sebuah rumah tangga. Kesalahan perempuan yang tidak mendapatkan edukasi di rumah tangga muda, ya, yang tidak mencontoh kebaikan dari orang tua sebelumnya, itu membuat fatal ketika ada pertengkaran. Kalau tidak berakhir dengan permasalahan keributan yang berakibat kerusakan dalam kedua belah pihak adalah perceraian. Semakin banyak perceraian terjadi di dalam rumah tangga hanya gara-gara hal-hal yang nggak penting sebenarnya.
5: Oke.
6: Nah itu yang saya ingin tanggapi ya, karena kalau bicara payung hukum, saya rasa sih banyak hukum undang-undang sudah mengatur banyak hal. Cuman tadi lambatnya sikap daripada yang berwenang, ketidaktahuan masyarakat di mana dia harus berlindung, ditambah lagi no viral no justice. Dan ketidakadilan dalam memutuskan hukum, kadang-kadang yang kuatlah yang menang walaupun dia yang salah.
5: Okay.
6: Itu. Jadi kami ini
5: baik.
6: Sebagai korban-korban, misalnya ada beberapa korban yang terjadi, itu mereka menjadi merasa bahwa salah satu jalan adalah lebih bagus saya mati, bunuh diri. Misalnya korban-korban pemerkosaan, misalnya kan, korban perundungan. Korban banyak hal korban yang dia tidak tahu harus berlindung kemana.
5: Oke.
6: Okay. Itu dia mas.
5: Baik.
6: Kejadian-kejadian sepele yang membuat efek yang luar biasa yang kadang-kadang di luar daripada yang kita duga gitu, kita nggak sangka.
5: Baik. Ibu masih ada satu pertanyaan lagi ini dari pendengar, tapi mungkin dijawabnya boleh singkat karena kita mau tanya mengenai jendela pendidikan Nusantara untuk berikutnya.
6: Boleh
5: ya. Ada Rifa Ririn di Binong Curug Tangerang.

0: pada diri kita sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Bicara keimanan, saya yakin kalau misalnya sholat dan ibadah yang lainnya, perempuan juga pasti akan melakukan dengan ikut ke beberapa majelis. Itu salah satu cara untuk mereka healing dari perasaan yang tidak baik-baik saja. Kembali lagi Mas, yang saya sampaikan seperti yang saya tuliskan di dalam buku Undangan Pulang untuk Perempuan. Kenapa ada kata pulang? Itu adalah untuk memanggil perempuan-perempuan terluka dan tidak baik-baik saja untuk kembali. Kembali kemana ini harus kita dapatkan? Kembali kepada pemberi masalah itu. Sebenarnya pemberi masalah itu mempunyai jawaban. Jawabannya adalah pulanglah kamu kepada saya. Gitu loh. Tanyakan kepada saya. Kenapa harus kamu mendapatkan semua ujian? Kenapa kamu harus mendapatkan semua permasalahan? Walaupun pertanyaan itu bukan sebuah bentuk protes, tapi tanya untuk mendapatkan jawaban kepada pemberi semua kejadian di muka bumi ini, yaitu Rob. Rob kita semua. Sehingga perempuan-perempuan yang ingin jujur adalah tadi, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah berdialog dengan diri kita sendiri. Kedua adalah dengan menulis banyak cerita kepada buku yang ada di hadapan kita. Karena di dalam Undangan Pulang untuk Perempuan, memang kami tuntun untuk membuat jurnal dari setiap pertanyaan. Kami ada tanya jawab di dalam buku dan bersedia untuk menjawab. Dan jawaban itu harus jujur. Kenapa? Kita yakin di dalam buku ini ada sebuah janji, janji jujur. Di dalam buku ini diminta untuk menceritakan semua hal dengan sejujur-jujurnya. Karena kita yakinkan bahwa ada yang bersaksi di dalam buku ini atas kejujuran. Dan tidak ada yang boleh tahu isi buku itu. Karena cukup yang menulis dengan yang berdialog. Cukup itu saja. Nah, jadi memang kita perlu buat sebuah ruang aman. Dan alhamdulillah, Mas Bang, saya membuat buku ini dengan berharap ada ruang aman buat perempuan untuk bisa mengalir bersama rasa.
1: Baik.
0: Dan berdialog dengan dropnya dengan cara yang saya berikan step-step di dalam buku.
1: Oke, okay. Baik. Ibu Julia, mau kenalan sama Jendela Pendidikan Nusantara, mungkin boleh diinformasikan ke pendengar ini sebetulnya apa, kegiatannya seperti apa, dan mungkin bagaimana pendengar bisa bergabung di dalamnya. Silakan Bu Julia.
0: Sebenarnya Jendela Pendidikan Nusantara itu bagian daripada sebuah panggilan hati ya Mas Bams, karena saya yakin ruang untuk bekerja di bidang volunteer atau filantropi atau sosial itu tidak banyak orang yang mau bekerja tanpa kita dapat apa nih, ya kan? Kebetulan ini lahir dari tahun 2008 ya. Itu awalnya saya sendiri aja. Dan memang tidak menjadi sebuah ruang yang terlihat hadir besar-besaran di Indonesia ini. Dia main di berjalan dengan sunyi ya. Kenapa? Karena kami biasanya turun ke sekolah-sekolah door to door. Kita turun ke beberapa ruang pendidikan dan membela beberapa kejadian-kejadian di lapangan itu. Tidak selalu terlihat secara umum ya, karena yang kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi anak sekolah dari usia SD, bahkan kami pernah turun ke PAUD usia SD, SMP, SMA sampai dunia perguruan tinggi, bagaimana bahayanya tentang pergaulan dari sosial media, bagaimana bahayanya tentang pacaran dengan adanya kebebasan seksual, bagaimana bahayanya akibat daripada rusaknya moral dan rusaknya rumah tangga orang tua sehingga anak menjadi berdampak jadi korban perceraian misalnya ya, bagaimana juga bahayanya bila anak-anak sekolah itu tidak tahu batasan-batasan di mana yang boleh disentuh dan batasan-batasan mana yang dibilang itu cinta atau sekedar grooming gitu loh. Jadi kami menyampaikan itu secara sedekah ilmu, mewakafkan waktu turun ke beberapa sekolah-sekolah, cuman karena keterbatasan tenaga, karena kan namanya sosial ya, Mas Bams, itu on-off orang-orangnya. Ya, jadi saya tetap membentuk di beberapa wilayah yang sudah terbentuk itu di Papua, terbentuk di Tangerang Selatan, di DKI, terbentuk itu di Jawa Barat, Bandung, Bekasi, itu sudah terbentuk. Ya, walaupun jalannya tidak sekencang dari organisasi-organisasi di luar, tapi ini konsisten tetap tidak pernah hilang, tetap ada dari 2008. Sehingga saya yakinkan siapapun yang mau turun di Jendela Pendidikan Nusantara ini harus adalah panggilan hati untuk membenahi generasi pelanjut gitu loh.
1: Oke. Kalau misalnya pendengar ingin tahu ada sosial media mungkin yang bisa dilihat Ibu Julia?
0: Jujur kalau Jendela Pendidikan Nusantara ini ada, cuman karena memang yang kelola itu tidak konsisten, otomatika tidak selalu update ya. Ada di Facebook, ada

0: Ada juga di Instagram juga ada. Ada juga di, kalau saya sendiri biasanya mengupload ketika saya turun ke sekolah itu di TikTok saya sih, tapi tidak menjadi khusus JPN. Tapi turunnya ke saya ke sekolah-sekolah itu saya sering taruh di TikTok. Kenapa? Karena ketika saya turun, kemarin kita baru-baru turun di lapas, lapas anak, dan itu benar-benar luar biasa. Apa ya, emosional yang saya hadirkan di sana, dan anak-anak juga terbawa emosional dengan air mata yang kita alirkan untuk menjadi ruang pulih pelan-pelan buat mereka. Ketika mereka keluar, dia akan menjadi manusia-manusia yang bangkit dari keterpurukan di lapas, dan dia akan berjanji kepada dirinya sendiri untuk membuat lebih baik. Itu adalah salah satu tugas kita ketika kami turun di lapangan.
1: Baik. Dan pendengar, kalau misalnya Anda penasaran dengan buku yang tadi disampaikan sama Ibu Julia, saya ambil satu kutipan boleh ya Bu Julia ya, dari Instagramnya Ibu. Aku tidak menjamin buku ini akan bisa menyembuhkanmu, tapi aku garansi kalau kamu benar-benar menjalani apa yang menjadi tuntunan, kamu akan pulih dan bangkit menjadi perempuan yang hatinya damai dan akan menjadi cahaya bagi perempuan lainnya. Kuncinya satu, ikhtifar dan berjanji pada dirimu sendiri untuk pelan-pelan pulih dan bangkit. Nah, kalau penasaran coba cek di Julia_Putri Nur ya. Dan satu kalimat mungkin sebagai penutup, Ibu boleh, mengenai ruang aman untuk perempuan.
0: Saya ingin sampaikan kepada perempuan di luar sana, tidak ada yang lebih mencintaimu. Apapun yang kamu cintai di luar, yang kamu anggap itu adalah cinta, itu semuanya semu. Yang kamu harus kembali adalah kepada cinta sejati yang menunggumu untuk kembali.
1: Oke. Pulang. Keren banget. Baik, ini emang kata-katanya dari penulis banget ya malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Julia untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu ya, Ibu, dan makasih, sampai ketemu
0: Mas
1: di lain kesempatan.
0: Saya tunggu undangannya lagi loh, Mas.
1: Siap, siap. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang Aman untuk Perempuan bersama Julia Putri Nur, SAMAP, CHTNL, NNLP, CPLA. Monitor spiritual, konseling, founder klinik dan hati, dan founder jendela pendidikan Nusantara, dan juga seorang penulis. Tadi saya udah kasih sedikit untuk bocorannya ya, kalau Anda mau cek silahkan. Dan pendengar, mengingatkan kembali di jam 9 ini udah banyak yang WhatsApp nih untuk request di Ruang Rindu. Saya tunggu ya.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Siapa yang sudah mulai kirim WhatsApp-nya dari 1 jam yang lalu? Saya berharapnya gini loh pendengar, kalau Anda kirim WhatsApp, dengerin dulu penyiarnya siapa. Jangan bertanya dong. Dengerin dulu 91,2 FM-nya, baru nge-WhatsApp. Oh iya, malam Mas Bams, request ya. Nanti kalau nggak monitor, pas on air nanya lagi, penyiarnya siapa ya? Artinya Anda nggak mendengarkan nih. Ayo, dengerin dulu dong. Yang siaran malam hari ini Bams Hari ya, di Ruang Rindu. Sampai jam 11 Ruang Rindunya. 11 ke 12 nanti akan ada informasi dan juga tetap lagu untuk Anda. Saya buka dengan lagunya, Tidi DJ, Intralesmana, Dunia Boleh Tertawa.

Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.

Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Bamsari di Jakarta malam ini, tepatnya sudah masuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Langsung aja ya, baca WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Ada Ibu Dindi di Bekasi, request lagunya Hilang Niki Astria. Salamnya buat Pak Litopan, Bang Hasan, Bang Aris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Siti, Bu Eti, Rustam, Bu Yati, Bu Marani, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Tadinda, Bu Merpati, Bu Wulan, Kana, Kadiona, Kapuja. Dan juga berikutnya siapa? Ada juga Ibu Iren di Bekasi, di Tangerang, request lagunya Club Project dengan Logika. Salamnya buat Mas Bam saja katanya. Kemudian satu lagi ada Ibu Rista Siregar, selamat malam Ibu, request lagunya Tenda Biru Desi Ratnasari. Salamnya untuk Bu Ati, Bu Muji, Bu Saurin, Ciguria, Bu Yati Suyanto, Bu Joyce, Bu Eka. Kemudian Pak Rey, Pak Kuat, salam kompak semuanya, khususnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Selamat malam untuk Anda yang lagi nungguin kapan ya lagunya diputar. Sabar ya, sabar. Yang antri banyak, jadi jangan tanya dulu. Mendingan kita tunggu dulu ya. Satu dulu nih saya bacain WhatsApp yang masuk nih. Ada siapa tadi? Brandy di Bogor. Bung Brandy, selamat malam. Request lagunya malam hari ini adalah Faris RM yang Sungguh katanya. Salam untuk semua rekan-rekan pendengar setia Pro 1 RRI. Dan juga Bogor Community, Ruang Rindu Club. Benar ya, Ruang Rindu Club Bogor Hujan. Salam untuk all crew dan penyiar yang bertugas sampai tuntas tuh kan. Kalau ngirim duluan pasti gak tahu penyiarnya siapa. Sebut dong namanya ya. Kita ke apa telepon dulu ya pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Bam.
0: Selamat malam Pak Haris.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yes, betul sekali. Mau request lagu apa malam hari ini Pak Haris?
1: Dari Air Supply bisa gak Mas?
0: Air Supply judulnya apa ya?
1: Lonely is the night.
0: Lonely is the night. Lonely is the night. Oke. Buat siapa lagunya Mas Faris?
1: Ya lagunya untuk Mas Bam, tetap sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Dan semangat.
0: Thank
1: dan
0: you.
1: Dan untuk Budin Din, Pak Ritopan, Kak Puja, terus Kak Arna, Bu Alma, Bang Hasan, Pak Kuat, Bung Ray, dan juga untuk semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, tetap sehat dan semangat.
0: Terima kasih. Sehat selalu Pak Haris ya.
1: Amin, amin. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, kita ke Palu. Selamat malam Bu Farida.
2: Selamat malam Mas Bang.
0: Selamat malam Ibu. Palu malam hari ini cuacanya gimana Bu?
2: Palu cerah ya malam ini, cerah dingin.
0: Cerah dingin. Alhamdulillah enak nih buat
2: Jakarta,
0: tidur.
2: Jakarta, kalau di Jakarta?
0: Di Jakarta kayaknya masih panas ya di luar. Gak hujan sih kayaknya. Mau request lagu apa Bu Farida?
2: Lagunya tahun berapa ya?
0: Lagunya tahun 80-90. Boleh Indonesia, boleh mancanegara.
2: Lagunya dari Imaniar, boleh?
0: Imaniar, saya coba cek ya. Imaniar. Saya kasih yang lagu kacau mau.
2: Dari?
0: Imaniar.
2: Iya, itu aja.
0: Boleh, oke. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya yang pertama, salamnya buat Pak Widi di Tokyo ya. Selamat malam, ada Kak Ahmad Irwan, Cigure Jakarta, ada Ayu di Mas Wesana, ada Ica, ada Mas Gilang. Tadi yang barusan lewat, Mas Bang siapa?
0: Pak Haris.
2: Oh, Pak Haris ya, ada Kak Ahmad Irwan juga ya. Siapa lagi ya yang di Jakarta, ada Ibu Nurpati, ada yang dari, ada Puja ya, ada Puja dari Bintuni ya, dirangkul aja untuk semua semuanya.
0: Oke,
2: okay. Dari Sabang sampai Merauke ya.
0: Terima kasih Bu Farida,
2: semua semuanya Mas Bang sama operatornya, makasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Satu lagi ya, ini habis itu baru kita putarkan lagunya. Ada Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam Pak Hasanuddin.
3: Malam-malam.
0: Malam Pak Sanudin. Bogor katanya hujan ya?
3: Baru berhenti.
0: Oke. Okay.
3: Hujan berhenti.
0: Siap.
3: Hujan begitu.
0: Oke. Okay. Mau lagu apa Pak Sanudin malam hari ini?
3: Saya pengen dengarkan Nenowa Risman.
0: Judulnya?
3: Bangkitlah.
0: Nenowa Risman. Bangkitlah nggak ada. Saya punyanya biarkan saja mau. Atau sebuah obsesi.
3: Itu aja. Sebuah obsesi aja.
0: Oke. Okay. Buat siapa lagunya?
3: Sama Farid. Untuk tadi Bang Haris kalau turun. Bang Haris, Bu Farida tadi kalau turun juga. Terus Teh Linda. Terus ada Neng, ada Cika di Banda Aceh. Ada Ica di Bone, juga ada Ibu Dindin juga.
0: Oke. Okay.
3: Juga buat semua buat Bam, yang operator, terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Bam ya.
0: Terima kasih Pak Sanudin, selamat malam.

0: kan? Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
1: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
0: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
1: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
0: Benar itu.
1: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
0: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
0: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
0: Ayo, ayo, ayo.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama Bam Sari sampai jam 11 untuk Ruang Rindunya ya. Masih ada waktu, tapi lumayan antriannya panjang. Jadi kayaknya gak banyak yang bisa saya putarkan nanti, takutnya kalau udah mepet-mepet ya. Saya ke mana dulu ini teh? Mama Agung di Bekasi, selamat malam. Request lagunya Pance Pondang, katanya ganti aja. Oke, baik. Yang pertama kali ya. Kemudian saya ke Ibu Eka, selamat malam. Belum. Sebelum Ibu Eka, saya kemana dulu nih? Ibu Kakak Joyce, TV Wonder, I just call to say I love you. Salamnya buat Bang Ray, Kak Puja, Kak Ibu Dindin, Bu Rista, Bu Mer, Ibu Eka, Bu Ulan, dan semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Ibu Sri, selamat malam, request lagunya Ayah. Saya punyanya Ayahnya Eva Manurung, boleh 80 juga. Kalau enggak Beautiful Girl aja katanya. Oke lah, nanti saya putarkan ya. Mana ini barusan yang telepon ngilang ya? Oke, enggak apa-apa. Kemudian oke, ini udah 3 ya. Kalau gitu kita langsung putarkan. Oh, ada satu lagi. Kak Puja. Mana kok mati? Loh, enggak bisa. Kak Puja, sepertinya teleponnya trouble, di accept enggak mau. Kalau gitu kita langsung putarkan aja. Selamat mendengarkan.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih memutarkan lagu yang dari request ya malam hari ini. Tapi requestan dari telepon dan juga WhatsApp kita stop ya. Kita masih ada antrian yang takutnya gak keputar. Jadi kita stop dulu. Ini satu penelpon terakhir yang saya terima. Selamat malam, Teh Dinda. Apakah masih standby, Teh Dinda?
1: Ya,
0: selamat malam, Bang. Selamat malam, Teteh. Katanya Bogor tadi hujan.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang.
0: Iya, Damang, Bang. Alhamdulillah, Pangestu. Damang, Teh.
1: Syukur, keluarga semua sehat ya, Bang, ya?
0: Insya Allah, amin. Sehat-sehat juga buat Teteh semua, ya.
1: Amin, amin. Semua sehat, pokoknya, mah. Ya, Bang sehat, keluarga sehat. Yang nemenin Bams juga ada Faiz, sama Widi juga sehat ya.
0: Amin.
1: Punya koleksi dari ini, dari Elton John, Candle in the Wind.
0: Candle in the Wind, ada Teh?
1: Ya udah, itu aja ya.
0: Oke, okay. Buat siapa lagunya?
1: Kalau Bams sama singkat, padat, jelas. Jadinya salamnya untuk Ibu Merpati, terus untuk community, apa namanya, Bogor community, ada Bang Ray, ada Bung Brandy, ada Bang Hasan ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Kang Ujang Tea sama Pak Kuhat. Oke. Okay. Oh ya, ini satu lagi yang di Ciracas ada Ete Rustam Rascani. Dah, itu aja dari Teteh Bam.
0: Siap Teteh, terima kasih. Hatur nuhun.
1: Selamat malam. Bye-bye.
0: Selamat malam.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: sambil dengerin suaranya Hetikus Endang Simferti yang dirilis di tahun 1984. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sepertinya sudah ada yang antri di line telepon malam hari ini, Mas ya. Ini penelpon terakhir yang saya terima malam hari ini. Selamat malam, Pak Res, Bang Reski di Balikpapan. Apakah masih monitor?
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Balikpapan malam hari ini cuacanya?
1: Cuaca sih saya tidak begitu perhatikannya, karena saya masih di rumah aja.
0: Oke, siap. Pak Reski mau request lagu apa?
1: Oke, namun sebelumnya, sebelum saya request, tapi ada tapinya, Mas.
0: Apa atau itu?
1: Enggak, tapinya apa?
0: Apa itu, Pak Reski? Ayo.
1: Penasaran ya, mau tahu enggak tapinya apa, ayo.
0: Halo, Pak Reski, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Oke. Mau request lagu Michael Jackson, judulnya Do You Remember, adakah?
0: Do You Remember?
1: Betul.
0: Do You Remember punyanya, saya punyanya Phil Collins, Pak.
1: Oh, Phil Collins ya?
0: Iya.
1: Oh ya sudah, Phil Collins saja sudah, kalau begitu.
0: Oke, okay, ada buat titip salam, Pak Reski?
1: Oke. Saya mau titip salamnya ya untuk seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja lah ya, sehat selalu.
0: Oke.
1: Untuk seluruh pendengar yang sedang mendengarkan. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Reski.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke WhatsApp ya. Ada malam hari ini ada siapa lagi nih? Ibu Merpati request lagunya Anggun C. Sasmi, Mimpi. Kemudian Kakak Eca Hamid, ini mohon maaf lagunya tahun 2000-an nih, saya gak bisa putarkan. Kita maksimal di 90 ya, 80-90. Ibu Saurin juga sama, lagunya gak bisa keputar karena ini tahun 2000-an yang di ibu request. Jericho, selamat malam, request lagunya Shakila Takkan Hilang. Salam buat semua pendengar Santero Jagat dari Jericho Karawaci Tangerang. Takkan hilang ya. Kemudian ada Ibu Cip, selamat malam Ibu Cip, request lagunya Cinta dan Permata, kirim semua tanpa terkecuali pendengar Pro 1. Selamat malam Bu, saya gak tahu lagu ini Bu, maaf ya. Terima kasih sudah mendengarkan malam hari ini. Kemudian udah ya, kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagu yang sudah di request malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sambil ditemenin sama Mbak Anggun. Bang Sari masih menemani Anda juga di Prosato RRI Jakarta, tepatnya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kakak Eca, iya betul, yang I Need To Know itu masuk di tahun 99, tapi kalau yang All Rise 2001, maksud saya yang All Rise gak masuk. Mark Arnoldinya yang I Need To Know gak ada di songbanknya. Kita kasih lagunya Words-nya Boyzone aja ya, sebagai penutup malam hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang malam hari ini sudah dengerin Bamsari siaran di Ruang Rindu. Kita masih akan terus menemani Anda satu jam ke depan dengan informasi-informasi yang akan saya bagikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

Lagunya makin malam makin enak ya, pendengar. Mudah-mudahan Anda belum pada tidur, masih nungguin Bams untuk closing. Saya mau kasih tahu nih, siapa bilang musik Indonesia ini gak bisa go internasional? Banyak kan musik Indonesia yang go internasional baru-baru ini. Udah siap belum? Nona baru saja membuktikannya. Kenapa? Karena girl group asal Indonesia ini baru merilis single, judulnya Hong. Nah, uniknya lagu ini membawa suasana jalanan Indonesia ke dalam musik pop modern. Mulai dari suara klakson, suara angkot, toko kelontong, sampai fenomena legendaris Om Tolelat Om. Nah, ini semuanya dikemas jadi lagu yang catchy banget dan bikin penasaran. Nah, gak cuma itu, video musiknya juga penuh nuansa lokal dengan sentuhan visual bergaya Y2K yang fresh. Hasilnya gimana? Hong! Ya, ini langsung ramai banget dibicarakan dan masuk daftar trending di beberapa negara seperti Indonesia, kemudian Singapore, terus mana lagi ya? Ada juga Australia. Nah, respon dari pendengar internasional juga positif karena konsepnya dinilai unik dan juga otentik gitu. Nah, ini lewat karya ini Nona juga membuktikan kalau identitas Indonesia bukan sekedar pelengkap tapi justru bisa menjadi daya tarik utama di panggung musik dunia. Aduh, keren banget ya ini mah. Dan kalau sudah dengar Hong, kira-kira Anda senyumnya senyum apa nih? Senyum seru, senyum simpul. Di playlist 1 memang belum masuk, tapi nanti kalau udah masuk saya putarkan untuk Anda ya.

Pahlawan nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.

kasih. Enak gak kalau malam-malam bisa nyanyi gitu? Gak ada yang dengerin, cuman kita doang dan Pro 1 RRI Jakarta. Kalau gak ada yang komplain di sebelah Anda tentunya. Pendengar, pernah kepikiran gak sih ikut upacara 17 Agustusan? Tapi langsung dari Istana Merdeka. Nah, tahun ini kesempatan itu dibuka lagi. Tapi siap-siap ya, karena yang satu ini benar-benar war ticket. Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk hadir langsung dalam upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia melalui sistem pendaftaran online. Meskipun jadwal resminya belum diumumkan, tapi masyarakat diminta rutin memantau kanal sistem resmi pemerintah karena kuotanya terbatas dan biasanya langsung ludes dalam waktu singkat. Kalau ingin ikut berburu tiket, siapkan dari sekarang data pentingnya, nick-nya, email aktif, nomor telepon sampai dengan foto identitas. Nantinya seluruh data akan diverifikasi sebelum undangan resmi diberikan kepada peserta yang lolos. Jadi untuk Anda yang punya mimpi menyaksikan langsung pengibaran sang saka merah putih di halaman Istana Merdeka, jangan sampai ketinggalan informasi ya. Siapkan perangkatnya, internet yang stabil, dan tentu saja refleks jempol terbaik Anda. Siapa tahu 17-an kali ini, di tahun ini, Anda bisa menjadi salah satu saksi sejarah di halaman Istana Negara.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.

Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih ya sudah menemani BAM sampai di 11.51 ini. Sekarang waktunya saya mempersilahkan Anda untuk memejamkan mata, menikmati istirahatnya, dan jangan lupa berdoa supaya besok bisa bangun dengan lebih ceria dan semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa lagi.

Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge, merupakan salah satu ilmuwan paling terkenal di zaman modern. Namanya paling erat dikaitkan dengan teori area lubang hitam atau black hole. Pada usia 21 tahun, Hawking didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit langka yang menyerang sistem syaraf di otak dan sumsum tulang belakang. Tanda-tanda penyakit tersebut mulai muncul pada tahun ketiganya di Oxford ketika ia menyadari dirinya menjadi semakin kikuk dan sering jatuh tanpa alasan yang jelas. Hawking akhirnya menjalani serangkaian tes setelah ayahnya membawanya ke dokter spesialis. Dokter memprediksi umurnya tinggal 2 tahun. Namun prediksi tersebut terpatahkan, sebab Hawking tetap hidup hingga usia 76 tahun. Selain Stephen Hawking, tidak ada yang bertahan begitu lama dengan penyakit ini. Seorang ahli syaraf, Nigel Lake, menilai apa yang terjadi pada Hawking sebagai sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya lama waktu ia dapat bertahan, Leigh juga terkesan dengan tingkat stabilisasi penyakit tersebut di tubuh Hawking. Hawking meyakini penyakit neuron motorik adalah

sindrom yang memiliki penyebab berbeda. Penyerapan vitamin yang buruk menjadi kemungkinannya. Ia kemudian melengkapi dietnya dengan berbagai tablet vitamin dan mineral. Ia juga mengikuti diet bebas gluten dan minyak sayur. Selain itu, Hawking menerima perawatan medis berupa fisioterapi pasif dan aktif untuk seluruh anggota badan dan kelompok otot. Pada tahun 1965, Hawking menikah dengan Jane Wilde. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 3 orang anak. Kondisinya terus memburuk, namun ia berhasil mengatasinya berkat bantuan istri dan para mahasiswanya. Namun pada tahun 1985, Hawking harus kehilangan kemampuan berbicaranya setelah menjalani operasi tracheostomy. Mengetahui hal ini, ahli komputer Walt Walters mengirimkan sebuah program komputer yang dibuatnya sendiri. Program tersebut memungkinkan Hawking untuk memilih kata dari serangkaian menu di layar sehingga memudahkannya dalam berkomunikasi. Meskipun harus bertahan dari ALS sepanjang masa dewasanya, hal itu tidak menghalangi Stephen Hawking untuk membina rumah tangga dan sukses dalam pekerjaan. Stephen Hawking meninggal pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pada usia 76 tahun, di kediamannya di Cambridge, Inggris.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Pagi hari ini kembali menemani Anda mengawali segala aktivitasnya ya. Kita dengarkan beberapa hal-hal yang menarik pastinya pagi hari ini, lagu-lagu religi, kemudian juga nanti akan hadir Mutiara Pagi ya, yang pasti juga akan terus hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini bersama saya Dede Firdaus sampai nanti tepat jam 10 pagi ya, untuk edisi Selasa di 4 Agustus 2026. Kita temani aktivitas kita sana pastinya dengan lagu bagus. Nanti juga Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al

0: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Haja Hujatul Balega LC-MSOS. Beliau ini adalah dari Wazin ya, di line telepon kami. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Ustazah sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk Anda pendengar, tema kajian kita pagi hari ini bersama dengan Ustazah Haja Hujatul Balega ini adalah Tadabur Quran Surat Luqman, menguatkan keluarga di tengah zaman digital. Anda bisa menyimak nanti ya materi yang akan disampaikan oleh Ustazah, dan nanti kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. 08 11 79 72 79 12. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi dhil jalali wal kamal, al mutafaddil al karim dhil ifdal. Nahmaduhu fi kulli halin daiman, wa nartaji minhu jamilan nawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga karena mahabbah kita menjadi bagian syafa'ah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, hari ini tema yang akan kita bahas adalah Tadabbur Quran Surah Luqman, menguatkan keluarga di tengah zaman digital. Saat ini kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Bangunan rumah semakin bagus, internet semakin cepat, bentuk handphone semakin canggih. Namun masih banyak yang kita ketemukan keluarga yang kehilangan kehangatan. Banyak anak yang lebih merasa dekat dengan gadget daripada orang tua. Orang tua sibuk mencari nafkah, tetapi lupa mencari hati anaknya. Terkadang di dalam satu keluarga, kita makan bersama satu meja, tetapi masing-masing menatap layar. Rumah aktif dengan wifi, namun sangat minim sekali komunikasi. Maka Allah telah memberikan contoh yang semestinya kita tiru, dijelaskan dalam Al-Quran yang hari ini akan kita bahas, dimulai pada surah Luqman ayat 13. Dalam Al-Quran dicontohkan keluarga yang terbaik, yaitu keluarga Luqman, Luqmanul Hakim. Bukan keluarga Nabi, bukan keluarga orang yang kaya, bukan juga keluarga raja. Nasihat ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita sepanjang zaman.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pada ayat pertama ini, ayat 13, poin pertama adalah dimulai dengan pendidikan tauhid. Allah berfirman, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Mengapa tauhid didahulukan? Karena kalau anak hanya sekedar pintar tanpa iman, ia mungkin bisa menipu. Kalau anak sukses tanpa iman, maka ia bisa sombong. Kalau anak terkenal tanpa iman, maka ia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak hari ini akan bertanya ketika kita menyelesaikan pendidikan. Yang ditanyakan adalah memulai untuk melanjutkan pelajaran kuliah. Yang dicari adalah jurusan apa agar nantinya bisa bekerja. Jarang yang bertanya bagaimana supaya Allah ridho dan ilmu yang kupelajari bermanfaat. Padahal sukses bukan hanya soal karir, tetapi bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat handphone, ketika tanpa sinyal, secanggih apapun handphone itu, semahal apapun harganya, maka tidak akan bisa digunakan. Maka begitupun kita manusia, hal yang utama yang perlu kita kuatkan dalam keluarga di tengah zaman digital kecanggihan saat ini, yaitu mendekatkan diri, mendekatkan hubungan kepada Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah, menomorduakan Allah, dan menomorsatukan kehidupan dunia. Allah adalah satu-satunya dan harus menjadi utama dalam kehidupan ini. Dilanjutkan pada surah Luqman ayat 14.

0: عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Poin yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah langsung menyebut orang tua setelah tauhid, di mana hadis juga berbunyi ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Hari ini kita mungkin sibuk, begitu cepatnya ketika membalas chat dari atasan, begitu cepatnya membalas chat dari sahabat, begitu cepatnya kita membalas chatting pesan dari keluarga kita. Tetapi itu semua hanya karena sebuah kebutuhan. Padahal yang lebih kita butuhkan adalah kita lebih memperhatikan dan tidak menunda ketika orang tua kita menelpon. Bahkan ada banyak mungkin yang terjadi ketika kita sedang bekerja, orang tua kita menelpon, kita akan bilang, "Ibu, mohon maaf, nanti bisa ditelepon lagi, sekarang saya sedang bekerja." Betapa sedihnya ketika kita menunda untuk membalas pesan ibu kita, tetapi kita lupa untuk mendahulukan mereka sebagai orang tua kita. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'ahuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini merupakan suatu penjelas bahwasanya kita wajib patuh kepada orang tua, kecuali jika orang tua kita memerintahkan atau memaksa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka apapun yang diperintahkan orang tua, tidaklah kita berhak untuk membantahnya kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan surah Al-Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fataku fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna allaha latifun khabir. Ini adalah poin penting. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi pun dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi teliti. Di sini dijelaskan bahwasanya setiap kebaikan atau keburukan tidak ada yang bisa sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita zaman saat ini, mungkin histori dalam pesan yang kita kirim dari handphone itu bisa dihapus, bisa dibersihkan. Akun yang kita pakai mungkin bisa kita pakai akun anonim, tetapi ingat Allah Maha Melihat. Maka hati-hati, kita harus berpikir bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, jika itu suatu kebaikan, yakinlah Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitupun sebaliknya, jika kita melakukan suatu kejahatan, Allah pun akan membalasnya sebisa pun. Wa may mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun tidak akan bisa menghapus catatan amal itu kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Pro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dilanjutkan pada surah ayat 17, bagaimana setelah kita menjaga tauhid, berbakti kepada orang tua, berbuat baik yang dimana Allah membalasnya. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah berbuat baik ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maka poin yang harus kita lakukan dalam keluarga adalah kita membangun karakter, membangun anak-anak yang tidak hanya sukses dengan prestasi tetapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi, dirikanlah salat, perbuatlah ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah dengan segala jenis kehidupan yang kita hadapi saat ini. Mungkin ini merupakan pembukaan kajian pada pagi ini, hari ini. Akan kembali kepada Mas Farid di studio.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811 7977 7912. Kita akan lanjutkan nanti di Mutiara Pagi.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi. Kali ini kami masih terhubung dengan Ustazah Hajah Hujatul Balega LCMSOS. Beliau ini adalah Sekretaris Wazin ya Wida Azariah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan juga Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Parabung Muli Sumatera Selatan. Tema kita pagi hari ini Tadabur Quran Surat Luqman Menguatkan Keluarga di Tengah Zaman Digital. Sampaikan pertanyaan Anda pendengar 08 11 79 77 912. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan. Yang pertama ada dari Mama Sri yang ada di Kalimalang. Selamat pagi Mama Sri. Ustazah, saya punya dua anak remaja yang hampir setiap waktu pegangnya gadget. Dalam Quran Surat Luqman, bagaimana cara menanamkan nilai ibadah tanpa harus memarahi mereka, Ustazah?
1: Baik. Adalah peniru ulu yang harus kita tanamkan dalam ibadah tanpa memarahi adalah jalan pertama mencontohkan. Ketika kita sudah mencontohkan, artinya kita mengajak untuk mengingatkan diri kita sendiri, kemudian kita mencontohkan untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mungkin kita harus mulai untuk bersolat berjamaah dalam rumah kita sendiri, atau jika itu adalah seorang ayah dan memiliki anak laki-laki, maka diajak sholat ke masjid, kemudian membaca Al-Quran. Kita biasakan untuk saling simak, kita belajar bersama, untuk minimal kita membaca, jika kita sebagai orang tua kita baca satu halaman untuk mereka dengarkan, lalu beri kesempatan mereka untuk membaca dua ayat dan begitu selanjutnya. Jadi yang diutamakan adalah kita mencontohkan terutama pada ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Minimal kita punya rutinan atau challenge yang selama ini kita harus lakukan rutinan harian agar anak-anak kita terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada juga dari Bu Siti. Selamat pagi Bu Siti yang ada di Cengkareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, di media sosial banyak konten yang bertentangan dengan nilai Islam. Bagaimana orang tua bisa membentengi anak sesuai dengan pesan dalam Quran Surat Luqman, Ustazah?
1: Baik, untuk membentengi anak adalah kita melakukan pengawasan. Karena mereka memiliki kemampuan yang ada, kemampuan mereka itu belum sampai kepada yang kita sudah mampu. Misal mungkin kalau untuk handphone itu yang biasa kami lakukan adalah kita mendownload atau memilih tontonan yang kita kasih kepada anak-anak kita adalah yang lebih islami. Jangan dibiarkan mereka mengaktifkan wifi yang terus-menerus sehingga keluarlah hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin film-film yang memang belum pada usia mereka ya sepatutnya ditonton, seperti itu. Jadi kita memang sudah menyiapkan, apalagi zaman sekarang itu sudah banyak yang kita bisa lihat dan perlihatkan kepada anak-anak kita. Lalu bagaimana jika anak-anaknya itu sudah di usia remaja? Ketika di usia remaja kita sering melakukan pembicaraan secara lebih persuasif kepada anak kita bahwasanya menyatakan media sosial itu pilihlah hal-hal yang memang benar-benar berguna dan benar-benar sudah terminimalisir dari hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi kita harus mendekati anak-anak kita, melihat apa yang mereka tonton, menyampaikan agar banyak diskusi-diskusi dan ajaklah anak-anak berdiskusi tentang media-media yang mungkin media dakwah, media Islam yang sangat banyak juga. Walaupun dalam catatan harus hati-hati karena banyak juga media dakwah yang saat ini, mohon maaf Mas Farid, itu banyak yang AI ya. Nah, itu juga harus dilihat, meskipun mungkin memakai AI, ada yang memakai ayat Al-Quran yang terkadang AI itu ada yang memotong ayat-ayatnya. Ya, tetap melihat ayat berapa, Quran surah apa, sehingga dipastikan lagi dibuka dalam Al-Quran. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada juga dari Bu N, ini yang tidak mau disebutkan namanya. Ustazah, untuk suami istri yang sama-sama bekerja, punya waktu terbatas untuk sama anak-anak. Apa yang sebaiknya lebih diprioritaskan agar keluarga tetap kuat di era digital?
1: Baik, ketika kita merupakan orang yang bekerja, lebih banyak waktu untuk bekerja, kita harus memilihkan pendidikan anak atau pengasuhan anak yang bersifat islami. Mohon maaf, mungkin kalau yang sering dilakukan oleh beberapa rekan pekerja adalah memilih tempat menitipkan anak. Kalau memang anaknya masih dalam usia dini, itu sekarang sudah banyak sekali daycare, Mas Farid. Jadi yang memang para guru-gurunya adalah bukan hanya sekedar mengajak bermain, tapi mengenalkan tauhid sejak kecil dengan mengenal bacaan la ilaha illallah, syahadat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi walaupun di daycare itu banyak teman bermain kemudian menonton, tapi kita tetap harus memilih dan bertanya bagaimana kegiatan-kegiatannya. Begitupun pendidikan. Nah, pendidikan ini kita harus memilih, kan sekarang sudah banyak sekali sekolah madrasah aliyah, madrasah sanawiyah yang semuanya itu madrasah diniyah yang bernilai islami, belum lagi SDT Islam terpadu. Kita harus memilih hal tersebut dan harus juga tetap berkomunikasi dengan guru. Jangan sampai kita sebagai orang tua sesibuk apapun bekerja, kita tidak berkomunikasi kepada guru sehingga kita tidak tahu kemajuan atau apa yang dialami oleh anak kita sendiri, khususnya tentang keagamaan seperti itu. Nah, dan apabila kita memang adalah orang pekerja, kita mempunyai waktu weekend, Sabtu dan Minggu. Nah, mungkin dari hari Sabtu dan Minggu ini adalah waktu untuk kita sharing tentang keagamaan, walaupun mungkin ilmu kita sendiri belum lebih baik daripada orang lain, tapi kita bisa sharing kepada anak-anak. Minimal dalam waktu 2 hari itu, kita mulai dari subuh, kita sholat berjamaah, kemudian kita mungkin akan kita jalan-jalan healing, kita kan waktu untuk sholat zuhur berjamaah, makan siang pun mohon maaf mungkin adalah hal yang sangat tidak apa ya, dilihat orang mungkin agak aneh gitu, tapi tidak salah ketika kita makan siang bersama, kita membaca doa bersama, doa makan, doa setelah makan gitu. Ini adalah tata cara yang mungkin terlihat kecil, tapi mungkin akan diingat oleh anak-anak, oh saya dulu kalau sebelum makan dibiasakan oleh orang tua untuk berdoa, kemudian ya seperti setelah makan, kemudian kita bersama-sama naik dalam kendaraan, maka itu merupakan hal-hal yang kita gunakan saat waktu kita bisa bersama mereka, gunakanlah untuk menanamkan keilmuan islami agar kita sendiri juga diingatkan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, Mas.
0: Baik. Berikutnya Ustazah ada dari Bu Risma. Selamat pagi Bu Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, apakah membatasi penggunaan gadget kepada anak termasuk bentuk ikhtiar yang dianjurkan dalam Islam, atau justru harus lebih mengedepankan pendidikan akhlaknya?
1: Ya, betul. Kita memang harus mendahulukan pendidikan agama dan akhlakul karimah. Karena keilmuan itu tidaklah lebih penting daripada akhlak. Al-ilmu fauqal adab. Nah, jadi adab itu harus, al-adabu fauqal ilmu, mohon maaf. Adab harus lebih di atas ilmu. Karena tidaklah berguna seorang berilmu ketika dia tidak memiliki akhlak atau adab. Contohnya kepada orang tua, tidaklah kita bangga punya anak yang dia mungkin berprestasi dalam angka, kuantitas, dia mungkin juara 1, juara umum gitu. Tetapi ketika bersama keluarga, mohon maaf, mungkin saat bertemu dengan keluarga, ketika pamannya datang, menyapa, namun dia sibuk dengan gadgetnya, mungkin dia lebih sibuk dengan aktivitasnya, bahkan ditanya, kamu sudah kelas berapa, dia sampai tidak peduli dengan hal seperti itu. Itu maka yang harus kita tanamkan adalah benar membatasi dengan apa-apa yang sangat penting dan tidak penting dalam digital, tapi juga tidak menutupi ya bahwasanya zaman ini perlu dikenalkan dengan anak-anak. Jangan sampai malah mereka kenal dengan digital itu dari orang lain sehingga mereka itu tidak pernah tahu kalau taunya dari orang lain sebenarnya kegunaan digital ini untuk apa seperti itu. Tapi dari kita sendiri kita sudah mengenalkan, namun membatasi sesuai dengan umurnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan memang mendahulukan akhlak, kembali saya ulangi, adalah hal yang paling utama. Tidaklah ibadah itu akan berguna kecuali kebermanfaatan ibadah adalah untuk menjaga akhlak. Ketika kita sudah menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat malu sekali ketika hablum minannas kita tidak terjaga. Mungkin seperti itu.
0: Luar biasa. Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, Ustazah silakan sampaikan pesan penutup.
1: Baik. Pendengar RRI Pro di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqman tidak mewariskan istana kepada anaknya, tidak pula isi rekening yang melimpah, yang diwariskan adalah nilai yang nantinya akan menjadi tabungan kita. Namun bukan berarti urusan dunia ini tidaklah penting. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah apa yang menurutmu penting di dunia ini seakan-akan kamu hidup selamanya. Namun ingat, kerjakanlah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok pagi. Hari ini anak-anak kita tidak hanya membutuhkan biaya pendidikan, namun mereka membutuhkan teladan bagi kita. Tidak hanya membutuhkan sekolah pendidikan yang terbaik, tapi juga rumah yang dipenuhi dengan doa, kasih sayang. Dan itu semua bisa kita dapatkan dengan kita bersama beribadah kepada Allah dan terus rutin membaca Al-Quran. Mari kita jadikan rumah bukan sekedar tempat beristirahat, tetapi tempat tumbuhnya iman bersama keluarga, adab dan akhlak, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana azwajina wa zurriyatina waj'al buyutana sakinan wa imanan wamla'ha bil mawaddati wa rahmah waj'al abna'ina min ahli al-Qur'an wa min as-salihin wa waffiqna li tarbiyatihim ala ta'atika wa maradatika amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pelajaran bersama hari ini, semoga saya sendiri mampu mengamalkannya, begitu pun yang mendengarkan dan amin. Kita semua amin. Wallahul muwaffiq ila Tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Hajah Hujatul Baligha LCM SOS, Sekretaris Wazin Sumatera Selatan dan juga Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Parbumuli Sumatera Selatan. Ada pendengar yang tadi sudah menyimak kajian Mutiara Pagi, kami juga mengucapkan terima kasih ya. Besok Anda bisa ikutan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.

Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun.

Kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun. Dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kita harapkan KIP setidaknya menembus angka 75 pada tahun depan dalam skala indeks keterbukaan informasi publik. Supaya komitmen ini dari pelantikan sudah terukur.
3: Posisi saya hari ini, saya sudah setuju 3,5T itu, tinggal ini gimana skema ini berjalan tata kelolanya. Ini yang harus saya minta penjelasan secara rigid tentang hitung-hitungannya itu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menargetkan indeks keterbukaan informasi publik mencapai 75% pada 2027. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan lebih rinci soal wacana obligasi daerah. Dan pendengar, inilah berita selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menargetkan indeks keterbukaan informasi publik mencapai 75% pada tahun depan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Republik Indonesia, Mutia Hafid, menargetkan indeks keterbukaan informasi publik atau IKIP mencapai 75% pada tahun 2027. Adapun pada tahun sebelumnya, IKIP berada di angka 66,43%. Demikian disampaikan oleh Menkomdigi Mutia dalam acara pengambilan sumpah jabatan sekaligus pengukuhan anggota KIP di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Senin 3 Agustus 2026.
2: Kalau pemerintah bisa atau memberikan target kepada KIP, kita harapkan KIP setidaknya menembus angka 75 pada tahun depan dalam skala indeks keterbukaan informasi publik. Supaya komitmen ini dari pelantikan sudah terukur, Bapak Ibu ya. Karena harus bergerak maju. Dari sebelumnya 66,43, ini harus kita naikkan kepada angka minimal 75.
4: Menkomdigi Mutia juga berharap agar KIP dapat meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa informasi serta menghadirkan kebijakan yang adaptif. Selain itu, ia juga mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Bahkan ia menyatakan kesiapan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam mendukung kerja KIP untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Dalam kesempatan yang sama, salah satu anggota KIP periode 2026 hingga 2030 yang baru dilantik, Rini Purwandari, turut menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik agar masyarakat memahami haknya untuk memperoleh informasi dari badan publik. Menurutnya, pemerintah dan seluruh badan publik perlu terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hak tersebut.
5: Jadi keterbukaan informasi publik itu yang penting adalah kita harus sosialisasi ke publik bahwa publik itu memiliki hak atas informasi. Kemudian kepada badan publik itu mereka harus konsisten membuka informasi publik yang memang menjadi hak publik tadi.
4: Untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya, Kemkomdigi menilai bahwa KIP memiliki tanggung jawab besar lantaran masyarakat menaruh perhatian dan harapan tinggi terhadap KIP. Terlebih di tengah era digital dan maraknya berita bohong yang dapat menciderai kualitas informasi publik. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: DKI Jakarta mengalami deflasi 0,15% pada Juli 2026. Harga cabai hingga emas mengalami penurunan. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat, DKI Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,15% pada Juli 2026 secara bulanan atau month to month. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga pada sejumlah komoditas, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, hingga emas perhiasan menjadi penyumbang utama penurunan indeks harga konsumen atau IHK selama Juli 2026. Sementara itu, kenaikan harga bensin dan sejumlah makanan siap saji masih memberikan andil terhadap inflasi pada bulan yang sama. Data tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, saat rilis resmi indikator statistik di kantor BPS Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat, pada Senin 3 Agustus 2026.
7: Pada bulan Juli 2026, di DKI Jakarta terjadi deflasi sebesar 0,15%. Ini secara bulanan atau mantuman, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 110,26 pada bulan Juni 2026 menjadi 110,09 pada bulan Juli tahun 2026. Kemudian kalau kita lihat secara tahun kalender atau year to date, ini terjadi inflasi sebesar 1,49%.
6: Meski secara bulanan mengalami deflasi, BPS menilai kondisi inflasi tahunan di DKI Jakarta masih terkendali. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk memantau stabilitas harga barang dan jasa serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Jakarta. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
1: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan lebih rinci soal wacana obligasi daerah. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah Provinsi DKI untuk membeberkan penjelasan yang lebih terukur dan terperinci mengenai wacana penerbitan obligasi daerah. Kejelasan skema dan mitigasi risiko dinilai krusial mengingat instrumen pembiayaan tersebut akan berimplikasi langsung terhadap beban keuangan daerah di masa mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Wibi menilai Pemprov DKI tidak dapat sekedar melemparkan wacana obligasi daerah ke publik tanpa disertai kalkulasi finansial, rasio kemampuan membayar kembali, serta kejelasan alokasi penggunaan dana secara transparan. Demikian disampaikan politisi Partai Nasdem itu di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
9: Terus, bila mana jika PAD kita menurun, suku bunga meningkat, proyeknya melambat, ini mitigasinya seperti apa? Jadi kita langsung masuk ke skema teknis. Kalau posisi saya menyetujui 3,5T itu, teman-teman belum tentu. Tapi posisi saya hari ini, saya sudah setuju 3,5T itu, tinggal ini gimana skema ini berjalan tata kelolanya. Ini yang harus saya minta penjelasan secara rigid tentang hitung-hitungannya itu.
8: Lebih lanjut, Wibi menyatakan penerbitan instrumen utang daerah seperti obligasi memang diakui sebagai salah satu alternatif pembiayaan inovatif untuk mendanai pembangunan infrastruktur strategis. Terlebih, Jakarta tengah bertransformasi menuju kota global. Namun, Wibi mengingatkan agar Pemprov DKI tidak tergesa-gesa dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pelajar di Palmerah, Jakarta Barat diduga dibacok oleh sekelompok pelajar lain hingga mengalami 3 jahitan di kepala. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
10: Seorang pelajar kelas 11 bernama Davi Sepriansah berusia 16 tahun menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan sekelompok pelajar di Jalan Kali Sekretaris dekat SMP Negeri 101 Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan 3 jahitan. Korban menceritakan, saat kejadian, dirinya masih mengenakan seragam sekolah dan sedang mengantar saudaranya untuk pulang ke rumah. Menurut Davi, saat berada di dekat lokasi kejadian, saudaranya sempat menghindari sepeda motor yang tengah melintas. Beberapa saat kemudian, ketika dirinya menoleh ke arah kanan, salah seorang pelaku langsung mengayunkan senjata tajam ke arah kepalanya. Korban menyebut, pelaku berjumlah 4 orang yang datang menggunakan dua sepeda motor. Setelah melakukan penyerangan, para pelaku disebut langsung melarikan diri dari lokasi. Demikian hal ini disampaikan Davi kepada wartawan pada Senin 3 Agustus 2026.
11: Saya anterin tuh sampai dekat rumahnya dia. Dia di depan saya di belakang. Habis itu saudara saya sampai ditabrak. Jadi dia menghindar. Nah, jadi tuh saya di belakang itu saya nengok kiri dulu nih, karena ngeri ada motor. Pas saya nengok kanan, saya di batu sininya.
12: Berapa orang? Ingat enggak?
11: Ada 4 orang, jadi satu motor
12: sekitar 2 orang. Sekitar 4 orang.
11: Ya.
10: Davi mengatakan para pelaku mengenakan jaket dan masker sehingga wajah mereka sulit dikenali. Namun, ia sempat melihat salah satu pelaku memakai celana seragam sekolah. Sementara itu, kakak korban, Devi Mariana, mengatakan pihak keluarga telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian dan berharap para pelaku segera ditangkap serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Merawat budaya di ruang publik ketika Taman Baca Masyarakat jadi panggung seni anak-anak pinggiran. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
13: Literasi tak lagi sebatas membaca dan menulis di atas kertas. Melalui program Cipta Lestari Seni Budaya Taman Baca Masyarakat Cahaya Ilmu membuktikan bahwa ruang publik sebenarnya dapat bertransformasi menjadi panggung ekspresi seni dan pelestarian budaya bagi anak-anak serta pendidik. Bendahara FTBM DKI Jakarta sekaligus pengelola kegiatan Umiati menjelaskan program ini berhasil diwujudkan setelah proposal pendayagunaan ruang publik yang diajukan oleh pengelola TBM menembus dukungan dari Dana Indosiana melalui Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Berangkat dari ikhtiar memanfaatkan TBM sebagai ruang umum yang hidup, serangkaian workshop dan kegiatan kolaboratif digelar untuk mengasah kreativitas masyarakat. Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirayakan dalam sebuah festival seni yang menghadirkan pertunjukan teater, musik limbah, dan tari tradisional. Tak kurang dari 60 anak anggota TBM tampil percaya diri membawakan karya terbaik mereka di hadapan warga serta pejabat pemerintah setempat.
14: Nah, akhirnya di sini tuh ada kegiatan workshop. Ada workshop mendongeng. Saya kerjasama dengan guru-guru IGTK dan Himpaudi. Workshop read aloud juga. Jadi memberikan keilmuan untuk guru-guru bagaimana bisa bercerita menyenangkan terhadap anak-anak dan juga membacakan buku dan manfaat dari membacakan buku itu buat anak-anak. Nah, kemudian saya kolaborasi juga sama teman-teman Forum Taman Baca Jakarta Utara nih, teman-teman pengelola. Kita bikin workshop membatik dan juga ada workshop melukis caping. Gitu. Jadi saya bagi-bagi nih ke teman-teman TBM, jadi saya keliling.
13: Umiati menyampaikan gerakan literasi hendaknya tidak berjalan secara pasif. Dari 18 TBM aktif yang tersebar di Jakarta Utara, harapan besar digantungkan agar setiap pengelola dapat terus saling menopang dan menghidupkan kegiatan secara berkelanjutan. Melalui semangat kebersamaan ini, TBM tidak hanya menjadi tempat penyimpan buku, tetapi juga wadah tumbuh kembangnya karakter, budaya, dan cita-cita anak-anak bangsa. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Gubernur Banten Andra Soni optimistis Bank Banten terus berkembang menjadi bank kebanggaan masyarakat melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan daerah. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Gubernur Banten Andra Soni meyakini Bank Banten akan terus tumbuh menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten. Hal itu disampaikannya usai menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-10 Bank Banten di Gedung Negara Provinsi Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Menurutnya, pertumbuhan Bank Banten merupakan hasil dukungan seluruh pemangku kepentingan. Andra mengatakan, Bank Banten berhasil mencatatkan laba dan terus menunjukkan kinerja yang positif. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten dan kota, serta pengawasan otoritas jasa keuangan. Selain itu, Bank Banten juga meluncurkan logo baru sebagai simbol semangat baru perusahaan.
16: Dan kita meyakini bahwa insya Allah Bank Banten sebagai bank pembangunan daerah Provinsi Banten akan menjadi kebanggaan warga Banten dan akan jadi salah satu penopang untuk ekosistem keuangan.
17: Sama-sama kita membesarkan.
15: Menurut Andra, dukungan seluruh pihak menjadi kunci agar Bank Banten semakin kuat dan mampu menopang ekosistem keuangan di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen terus memperkuat Bank Banten melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya dengan rencana pelepasan sebagian kepemilikan saham kepada pemerintah kabupaten dan kota. Andra berharap semangat hari ulang tahun ke-10 menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membesarkan Bank Banten. Dengan tema satu dekade, Bank Banten melesat, kuat, hebat, Bank Banten diharapkan terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Provinsi Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang memperketat penertiban atribut promosi produk tembakau di sepanjang ruas jalan protokol dari Pandeglang hingga Cigadung. Hal tersebut dilakukan guna menertibkan ruang publik steril dari iklan rokok dan mendukung penegakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
17: Penerapan aturan kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Pandeglang terus diperketat menyusul maraknya pemasangan atribut promosi produk tembakau di ruang publik. Pemerintah daerah berkomitmen membersihkan jalur protokol dari segala bentuk produk dan papan reklame iklan rokok. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Pandeglang Edi Mulyadi menegaskan, seluruh rangkaian penertiban mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021. Regulasi daerah tersebut secara spesifik melarang pemasangan atribut promosi rokok di sepanjang ruas jalan utama Pandeglang hingga Cigadung.
18: Masyarakat yang berada di pinggiran jalan antara Pandeglang ke Cigadung itu kawasan tanpa rokok, kalau bisa tidak mendirikan membangun sarana iklan rokok ataupun mengizinkan pembuatan iklan rokok tersebut.
17: Pemerintah daerah secara rutin menggelar operasi pengawasan bersama Dinas Kesehatan guna memastikan kawasan publik steril dari promosi tembakau. Spanduk dan baliho komersial rokok yang melanggar ketentuan zona khusus langsung diturunkan oleh petugas di lapangan. Menurut Edi, penerapan kawasan tanpa rokok mencakup 7 area utama meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, area bermain anak, hingga tempat umum. Sterilisasi ruang publik dari iklan rokok dinilainya krusial dalam menciptakan kualitas udara bersih dan lingkungan yang sehat. Pemerintah daerah berharap kesadaran kolektif masyarakat terus meningkat dalam mendukung program kawasan bebas iklan rokok di ruang publik. Sanksi tegas berupa pencopotan atribut promosi akan terus diberlakukan secara konsisten demi menegakkan aturan hukum daerah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sebanyak 1.600 peserta meramaikan Lomba Lari 2026 yang digelar di Kabupaten Lebak, Banten. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
19: Sebanyak 1.600 peserta mengikuti Lomba Lari Rangkas Bitung 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai jenjang usia, mulai anak-anak hingga lanjut usia, serta pelari dari dalam dan luar daerah, termasuk Sumatera dan Sulawesi. Sekretaris Panitia Rangkas Bitung 2026 Bayu Hadiana mengatakan tingginya antusias peserta menunjukkan event tersebut semakin diminati masyarakat.
20: Ya, jadi karena ini kita kali kedua ya, kegiatan 2024-2025 itu mendatangi 2026 kita kembali coba buat event ini. Sebenarnya intinya ingin perputaran uang itu ada di Kabupaten Lebak. Kenapa? Karena upaya kita mengajak orang luar Lebak datang ke Lebak untuk berwisata dan juga berlari di Kabupaten Lebak, khususnya di Rangkas Bitung. Jadi intinya perputaran uang pada hari ini mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM di Kabupaten Lebak.
19: Sementara itu, salah seorang peserta pelajar Rasya mengaku senang dapat mengikuti lomba lari 5 km untuk pertama kalinya setelah melakukan persiapan sejak jauh hari.
21: Capek. Persiapannya sendiri waktu ikut ini gimana?
22: Latihan aja di sama teman-teman. Keliling alun-alun.
21: Daftar sendiri atau sama keluarga?
22: Sama saudara.
19: Rangkas Bitung 5 km diharapkan terus menjadi agenda tahunan yang mampu mengembangkan olahraga pariwisata dan ekonomi masyarakat, terutama usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menargetkan indeks keterbukaan informasi publik mencapai 75% pada 2027. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan lebih rinci soal wacana obligasi daerah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Jakarta pagi ini. 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Pagi hari ini yang udah berada di jalan, yang sudah siap untuk melakukan aktivitas ya, berangkat lebih pagi dari biasanya untuk menghindari macet ataupun ada beberapa kegiatan yang harus Anda lakukan pagi hari ini. Kita semangati ya di Jakarta pagi ini bersama saya Dedy Firdaus, hadir untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar, informasi-informasi pagi hari ini akan menemani aktivitas pagi hari Anda, begitupun dengan lagu-lagu yang akan terus menyemangati dalam perjalanan Anda menuju kantor, menuju tempat aktivitas, ataupun yang sekarang memang ada kegiatan pagi hari yang mengharuskan Anda berangkat pagi ini ya. Kita akan terus semangati dengan menjaga mood Anda lebih baik lagi. Karena banyak yang bilang katanya sukses atau tidaknya hari ini itu diawali dengan apa yang kita lakukan pagi hari. Jadi kalau pagi harinya bagus, hari paginya ini bersemangat, moodnya bagus ya, semoga terus berlangsung sampai siang nanti.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
1: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
0: Iya sih, buat difoto dulu lah Bu, biar eksis.
1: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
0: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
2: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Jakarta Pagi ini 91,2 FM.
10: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di pagi hari ini untuk mengawali aktivitas Anda, sepertinya juga informasi cuaca penting ya untuk mendukung aktivitas Anda di hari ini di Selasa 4 Agustus 2026. Jadi langsung saja kita akan simak informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pusat yang sudah terhubung via telepon pagi hari ini. Ada Kak Nurmayanti, selamat pagi.
11: Halo, selamat pagi Mas.
10: Halo, selamat pagi. Kabar baik ya pastinya ya, Kak Nurmayanti?
11: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah, baik. Kak Nurmayanti, informasi cuaca hari ini seperti apa? Silakan.
11: Baik, mungkin pertama dimulai dari pantauan citra radar untuk cuaca terkini di wilayah Jakarta. Saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada hari ini di wilayah Jakarta dan sekitarnya diprediksi untuk pagi hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga menjelang malam hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sekitar wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Kemudian terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sekitar wilayah Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Bekasi.
10: Oke, jadi apakah memang kita sudah memasuki musim kemarau nih, Kak Nurmayanti?
11: Ya, untuk saat ini kita untuk wilayah Indonesia sendiri khususnya sudah memasuki musim kemarau dan juga untuk puncak musim kemarau sendiri akan diprediksi terjadi di sekitar bulan Agustus hingga September nanti.
10: Oke, berarti memang lagi panas-panas ini Indonesia nih ya?
11: Betul.
10: Betul. Baik, ada himbauan kepada pendengar kita pagi hari ini, silakan Kak.
11: Baik, mungkin kepada para pendengar karena sudah memasuki musim kemarau, untuk jangan lupa untuk selalu menggunakan pelindung ataupun tabir surya serta tetap menjaga asupan air agar bisa selalu terhidrasi. Kemudian untuk juga jangan membakar sampah sembarangan agar karena cuaca sedang cukup kering untuk kelembapannya. Kemudian juga untuk kepada para pendengar yang ingin mengakses informasi dan perakiraan cuaca yang lebih lengkap dan terkini itu bisa dilihat di website www.bmkg.go.id, kemudian aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial @info_bmkg.
10: Baik, terima kasih Kak Nurmayanti informasinya. Selamat bertugas kembali.
11: Baik, terima kasih.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di Jakarta Pagi ini bersama saya Dede Firdaus ya. Dan kita akan menyimak informasi terkait dengan lalu lintas pada pagi hari ini, tentunya juga di Pro 1 RRI Jakarta. Informasi cuaca tadi sudah kita simak, sekarang informasi traffic ya pagi hari ini bersama dengan Ayubda Yogi Supono. Selamat pagi Pak Yogi.
1: Selamat pagi Mas Dede, tetap jaga kesehatan.
0: Baik, selamat pagi. Pak Yogi, bagaimana informasi traffic pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya?
1: Ya, untuk yang pertama informasi di ruas tol. Tadi sekitar pukul 6, ini ada penanganan kecelakaan tepatnya di seputaran Janger. Tol Janger, tepatnya di kunciran di kilometer 13.800 arah Bitung. Dan saat ini masih penanganan tugas, yaitu kendaraan coal diesel di bahu luar atau kiri, agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk pantauan lainnya, informasi di seputaran Japek pagi ini, tepatnya di Cikampek Utama di kilometer 70 yang mengarah 7680 arah Jakarta, ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Japek pagi ini, tepatnya di Cikarang Barat di kilometer 33 yang mengarah Cikarang Pusat, kilometer 3860 arah Cikampek, ini juga ada kepadatan imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan beralih ke seputaran arteri pagi ini, saat ini Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Thailand. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, akan dilaksanakan kegiatan rangkaian kegiatan acara kenegaraan pada hari Senin sejak kemarin dan hari ini Selasa 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Guna kelancaran acara dan bentuk penghormatan, petugas di lapangan akan melakukan pengawalan serta pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan protokol, di antaranya Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Catatan, rekayasa lalu lintas atau pengalian arus lalu lintas akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas. Sobat lantas yang akan melintasi rute-rute di atas diimbau untuk mengantisipasi waktu perjalanan untuk menggunakan jalur alternatif lainnya. Dan informasi yang lainnya pagi ini, tepatnya di seputaran wilayah Ibu Kota Jakarta Timur, masih ada proyek galian gorong-gorong, tepatnya setelah perumahan Kemenhan di terowongan Jalan Dei Panjaitan yang mengarah Karauki. Dan satu lagi, seberangnya, tepatnya setelah gedung Wika Tower, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan satu lagi di seputaran depan Pospol Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi Kota, ini ada proyek galian gorong-gorong, ada kepadatan lalu lintas dari seputaran Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang. Demikian Mas Dede.
0: Baik, berarti diperkirakan pukul berapa itu Pak?
1: Sifatnya tentatif dan saat ini kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya.
0: Okay. Demikian. Baik, kalau begitu. Untuk informasi penyampaian pendapat hari ini ada Pak?
1: Ya, nanti rencananya sekitar pukul 13.00 di Silang Monas, seberang Gedung Dana Reksa, Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 10.00 di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 10.00 di depan kantor KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Yang keempat pukul 14.00 di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jalan Sumarsono Jakarta Timur. Empat objek lokasi tersebut saat ini masa belum datangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Dede.
0: Baik Pak Yogi, terakhir mungkin ada yang disampaikan atau himbauan kepada pendengar kita pagi hari ini, silakan Pak Yogi.
1: Ya, kami himbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera, etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mas Yogi.
0: Terima kasih Pak Yogi informasinya, selamat bertugas kembali, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam tertib lalu lintas. Pendengar, kita kembali lagi di Jakarta pagi hari ini. Tentunya juga untuk Anda yang pagi hari ini ingin bergabung berbagi informasi, kita tunggu melalui WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali, tetap bersama saya Dedy Firdaus di Jakarta pagi ini.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mo, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya?
2: Nak, ibu paham kamu sibuk. Tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
1: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
2: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
1: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
2: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
3: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia.

0: Ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger. Brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans. Brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai. Brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon. Brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer. Brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo. Brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI ya untuk menyimak warta berita pagi. Setelah itu saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia.